melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta. This is 97.7 Pro 2 FM.

Ya, dan sepon pun sepon problemnya Manado, teman terbaik kamu bikin with me judi dimana kalau bukan di Sepeda. Selamat pagi tahun 22, pada pagi hari ini. Ya, tahun 22, aku mau info ini, kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Siaran radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu, pilih channel Pro Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Pro Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform di rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap ikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Nah, teman Pro 2, jadi sekarang Nesa Pempusa Pempurwe Mado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk mudah mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

ngomong Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami mendengarkan Manado Pagi ini. Apa kabar Anda di menit ke-34 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah? Selamat pagi. Untuk Anda juga pendengar selain dari siaran terestrial kami, namun mendengarkan dari audio live streaming rri.co.id juga aplikasi RRI Digital. Setelah Anda mendengarkan tadi pendengar untuk siaran langsung Piala Dunia 32 besar Argentina versus Tanjung Verde dengan skor 3-2. Kita akan lanjut lagi dengan informasi kali ini bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Pagi hari ini sudah terhubung bersama perakirawan ada Ricky Daniel Aror. Selamat pagi Pak Ricky.
1: Selamat pagi Bu Priscila.
0: Baik, silakan untuk informasinya seperti apa ini perakiran cuaca kita kali ini Pak Ricky.
1: Ya baik, kembali selamat pagi. Kami menyapa seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa hadir kembali bersama RRI Pro 1 dan berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut. Untuk wilayah Sulawesi Utara dari kami BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan. Mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Cuaca di Sulawesi Utara pada pagi hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan, namun pada siang hingga sore hari hujan berpeluang terjadi di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara, kecuali wilayah Kepulauan Sitaro yang diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan kembali cerah berawan untuk seluruh wilayah Sulawesi Utara. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan, bertiup dari barat daya, dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 20 knot, atau dapat mencapai 37 km per jam. Selanjutnya untuk tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter. Sedangkan untuk di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Selanjutnya di perairan selatan Sulawesi Utara, Minahasa Utara, Sitaro, Talaut dan juga Laut Maluku, gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk di perairan Kepulauan Sangihe, gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 lebih 10 waktu Indonesia Tengah dan juga pukul 21 lebih 00 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 14 lebih 50 WITA dan pukul 2 lewat 30 dini hari nanti. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Ricky kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Ricky. Selamat kembali bertugas, salam sehat.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, itu dia pendengar untuk informasi perakiran cuaca juga gelombang laut. Anda memperhatikan juga informasi-informasi terkini terkait dengan update gempa mungkin. Juga informasi cuaca pendengar tidak hanya di media sosial namun Anda lebih baik ke aplikasi info BMKG ataupun bahkan ke info bmkg.go.id atau all platform media sosial Anda bisa dapatkan at info BMKG. Itu dia pendengar untuk informasi di kesempatan Manado pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang sudah siap jalan-jalan mungkin di hari Sabtu kali ini akhir pekan yang sudah lebih panjang untuk Anda yang work from home. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Manado pagi ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Pendengar, saya temani dulu untuk Anda yang sudah bersiap-siap ataupun bahkan merencanakan jalan-jalan dengan cuaca yang cerah pagi hari ini di kota Manado dan sekitarnya. This is Shaggy Dog with Jalan-Jalan.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
5: Deddy Dukun.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertentu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan siang hari ini di Manado siang. Saya Lin Salviani menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk Anda di hari ini selamat berakhir pekan, apalagi hari ini yang sedang menikmati kebersamaannya bersama dengan keluarga, ataupun juga mungkin hari ini ada planning mau jalan-jalan dulu gitu ya, menikmati suasana kota Manado dan sekitarnya. Apapun yang Anda kerjakan, aktivitas Anda, planning Anda, semoga semuanya dilancarkan ya. Dan yang pasti di sorotan hari ini, di hari Sabtu, tepat tanggal 4 Juli 2026, saya akan menemani Anda, pendengar, yang menghadirkan informasi-informasi terlengkap di Manado Siang hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

Okay, terima kasih untuk anda pendengar yang selalu mendengarkan Pro 1 Meredo, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Delon gitu ya, jangan takut bermimpi. Dan yang pasti untuk anda semuanya di hari ini yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang anda kerjakan hari ini, semoga dilancarkan gitu ya. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Meredo. Apalagi juga untuk anda pendengar, tadi kita sudah hadirkan pertandingan Piala Dunia gitu ya 2026. Tentunya dini hari tadi Australia versus Mesir dan juga Argentina versus Tanjung Verde gitu ya. Dan yang pasti semoga hari ini jadi tambah semangat, apalagi untuk anda semuanya ingin tahu informasi-informasi terkait pertandingan Piala Dunia gitu ya, juga kami hadirkan di ruang dengan anda. Dan untuk anda yang ingin menginformasikan kira-kira mungkin ada beberapa tempat lokasi yang mungkin ada kemacetan gitu ya, atau kejadian yang pastinya juga untuk diketahui oleh masyarakat luas, anda juga bisa menjadi kontributor kami gitu ya. Dan anda juga bisa menyampaikan informasinya di RRI Pro 1 hari ini. Anda bisa SMS, juga WhatsApp, line telepon juga boleh, dan tentunya juga sertakan foto dan videonya gitu ya di 0821-9583-5080. Dan tetap terus bersama Pro 1 di hari ini, masih banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan di ruang dengan anda.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Pendengar, buku Pantai dan Kehidupannya karya Edi Harsono mengungkapkan bahwa pantai itu manfaatnya bukan hanya sebagai tempat berkreasi. Banyak sekali manfaat pantai yang sangat penting bagi manusia. Contohnya saja dalam bidang ekonomi, pantai sangat bermanfaat bagi penduduk sekitarnya untuk mencari nafkah sebagai nelayan. Selain sebagai mata pencaharian, pantai juga banyak sekali makhluk hidup yang hidup di sana yang memiliki berbagai manfaat yang beragam. Misalnya burung-burung laut yang bisa diambil telur dan dagingnya, siput, udang, lokan, tiram, dan remis untuk dimakan atau dijual ke pasar. Buku ini juga bukan hanya sekedar menjelaskan manfaat-manfaat pantai saja, melainkan buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana sejarahnya pantai, apa saja bencana yang dapat terjadi di pantai, mengapa pantai harus dijaga kelestariannya, dan contoh-contoh negara yang menyalahgunakan pantai, sehingga menyebabkan pantai dan makhluk hidup di sekitarnya menjadi terganggu. Selain itu pula, buku ini juga menceritakan berbagai macam hewan dan tumbuhan yang hidup di pantai. Mulai dari kebiasaannya, cara hidup dan mencari makan, cara menghindari pemangsanya, dan lain hal yang dapat dipelajari dari buku ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Kemarin saya lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana-sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu, kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPR.

Ya, pertanyaan sekali lagi, terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan ada batas senja, kita usahakan lagi gitu ya. Dan semoga hari ini lagu yang saya hadirkan semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat. Apalagi di hari ini pendengar ada banyak gitu ya lagu-lagu spesial, lagu-lagu Indonesia yang kita akan hadirkan untuk menemani Anda. Oke, yang pertama, menaruh botol minum di tempat yang mudah terlihat adalah cara sederhana namun efektif sebenarnya untuk meningkatkan kebiasaan minum air putih gitu ya. Jadi saat botol berada tepat di depan kita, otak akan terus menerima pengingat visual untuk mengambilnya dan minum gitu ya. Karena kebiasaan kecil ini tuh seringkali lebih ampuh loh ya, daripada hanya mengandalkan niat atau motivasi aja. Jadi dalam psikologi perilaku, seperti dikutip dari Psikologi Today, seseorang cenderung lebih mudah melakukan suatu tindakan jika membutuhkan usaha yang sangat sedikit. Jadi ketika air minum sudah tersedia di meja kerja gitu ya, di samping tempat tidur atau di dalam mobil, tentunya Anda tidak perlu repot mencarinya gitu ya. Karena semakin mudah suatu kebiasaan dilakukan, semakin besar kemungkinan kebiasaan itu akan terus berulang, pendengar. Nah, namun sebaliknya, kalau Anda harus berjalan ke dapur atau mencari botol setiap kali ingin minum, kemungkinan besar Anda akan menundanya. Karena penundaan kecil yang terjadi berulang kali, ini bisa membuat tubuh kita kekurangan cairan tanpa kita sadari gitu ya. Karena itu, mengatur lingkungan sering kali juga lebih efektif daripada mengandalkan disiplin semata. Jadi minum air yang cukup sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh gitu ya. Karena air membantu mengatur suhu tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga konsentrasi serta mengurangi rasa lelah. Dan bahkan dehidrasi ringan ini juga bisa mempengaruhi suasana hati, fokus dan juga produktivitas sepanjang hari. Dan coba gitu ya, membiasakan diri membawa botol minum kemanapun Anda pergi. Letakkan di tempat yang paling sering Anda lihat, lalu isi ulang secara rutin. Dan Anda juga bisa membuat target sederhana, misalnya nih menghabiskan satu botol sebelum makan siang dan satu botol lagi sebelum sore gitu ya. Karena kebiasaan sehat ini tidak selalu dimulai dari perubahan besar. Terkadang langkah sederhana seperti meletakkan botol minum di depan kita ini sudah cukup untuk membentuk kebiasaan yang baik. Jadi ketika pilihan yang sehat menjadi pilihan yang paling mudah, Anda akan lebih konsisten gitu ya untuk melakukannya, pendengar. Oke, itu tadi trik psikologi agar tidak lupa minum air putih gitu ya. Untuk Anda yang malas minum, tentunya bisa coba trik yang satu ini. Nah, yang pastinya itu tadi beberapa informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Tentunya ada banyak informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. Informasi berita nasional, internasional, regional, bahkan daerah. Kemudian olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, bahkan juga informasi seputar Piala Dunia 2026. Bahkan juga ada informasi editorial ya. Jadi untuk kalian semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kita jelang pukul 12 yang waktu Indonesia Tengah, dan kita hadirkan Dinamika Olahraga di Ruang Dengar Anda.
1: Dinamika Olahraga. Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
1: Nos puso las cosas difíciles y

0: Bautista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Acho que nossa equipe demonstrou
2: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
1: Boa parte do jogo.

0: Driver veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil

0: Australia kalah dari Mesir, yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memberatkan kedua tim memang berimbang.
0: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
1: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekaliber Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
0: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
1: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
0: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
1: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
0: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
1: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18:00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good return.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal. And
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergensi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Baliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergensi. Piala bergensi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergensi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilai. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek apa ini dan sebagainya. Kalau saya sebenarnya tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergensi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya buat sendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas pembawa misi revanse. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: menghadirkan pesta bola.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Oke, terima kasih pendengarannya terus sama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan dinamika olahraga di ruang dengan Anda bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan terima kasih di Manado siang ya. Tentunya saya Lin Sofiani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya selamat siang juga untuk Anda, apalagi di hari ini yang sedang mendengarkan Pro Satu Manado, yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya gitu ya. Walaupun yang Anda kerjakan juga jadi makin dilancarkan gitu ya di hari ini, tambah semangat, apalagi yang tentunya juga masih berkutat dengan kegiatan-kegiatannya. Mungkin akhir pekan ada yang libur, ada juga yang masih bekerja gitu ya. Apapun kegiatan aktivitas Anda juga, semoga hari ini dilancarkan, semangat-semangat semua, apalagi hari ini yang terus bersama Pro 1 di frekuensi kami di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz, dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar di semuanya hari ini di program spesial Pro 1 gitu ya, ada lagi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Bagaimana caranya tetap produktif meski kurang tidur gitu ya. Apalagi begadang, ini memang sebaiknya tidak menjadi kebiasaan gitu ya. Tetapi terkadang memang sulit dihindari karena mungkin pekerjaan, belajar, atau kondisi tertentu. Apalagi sekarang lagi musim-musimnya Piala Dunia gitu ya. Kayaknya kalau bangun tidur, kesiangan, atau begadang itu udah hal biasa. Tapi kalau terus menerus, nah ini juga yang berbahaya ya. Kalau Anda hanya tidur beberapa jam, tubuh tetap bisa dibantu agar terasa lebih segar sepanjang hari ya. Meskipun tidak bisa sepenuhnya menggantikan kurangnya tidur gitu ya. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah segera minum air putih setelah bangun. Itu yang paling penting. Kurang tidur ini bisa membuat tubuh terasa lemas gitu ya, dan sedikit mengalami dehidrasi. Menghidrasi tubuh sejak pagi ini membantu meningkatkan konsentrasi dan juga mengurangi rasa lesu, pendengar. Dan selanjutnya, jangan pernah lewatkan sarapan. Itu yang paling penting gitu ya. Pilih makanan yang mengandung protein, serat, dan juga karbohidrat kompleks seperti telur, oatmeal, roti gandum, dan juga nuah gitu ya. Dan yang pastinya, dan buah-buahan ini juga penting gitu ya. Hindari sarapan yang terlalu manis karena ini bisa membuat energi naik dengan cepat turun, lalu turun drastis gitu ya. Dan yang pastinya, paparan sinar matahari pagi dan sedikit aktivitas fisik ini juga sangat membantu, apalagi berjalan kaki selama 10-20 menit atau melakukan peregangan ringan. Ini bisa meningkatkan kewaspadaan, memperbaiki suasana hati, dan juga membantu tubuh merasa lebih bertenaga, pendengar. Dan kalau mengkonsumsi kopi atau teh, gunakan secukupnya gitu ya. Kafein bisa meningkatkan fokus, tetapi sebaiknya diminum pada pagi atau siang hari, dan tidak berlebihan juga agar tidak mengganggu tidur pada malam berikutnya gitu ya. Nah, kalau memungkinkan tidur siang singkat selama 10-20 menit, ini juga bisa membantu memulihkan energi tanpa membuat tubuh terasa semakin lemas. Nah, yang terpenting, jangan menjadikan begadang itu tuh sebagai rutinitas gitu ya. Kurang tidur yang terjadi berulang kali ini bisa menurunkan daya tahan tubuh kita, mengganggu konsentrasi, bahkan bisa meningkatkan resiko kecelakaan dan juga berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang. Jadi setelah begadang, usahakan kembali ke jadwal tidur yang teratur gitu ya pada malam berikutnya, agar tubuh juga bisa pulih dengan baik, pendengar. Oke, itu tadi caranya agar tetap produktif meski kurang tidur gitu ya. Dan informasi tadi saya kutip dari rri.co.id. Masih banyak informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi di selatan hari ini.

0: Pak, Pak, ini saya tawarkan obat penambah daya tahan dan daya ingat untuk Bapak dan keluarga.
1: Coba saya lihat, Bu.
0: Sangat bagus loh, Pak. Buatan luar negeri lagi.
1: Terima kasih, Bu, ya. Rasanya lebih sehat kalau keluarga saya cukup dikasih makan ikan hasil tangkapan nelayan di sini. Ikannya segar dan ditangkap di Laut Indonesia.
0: Kalau begitu, terima kasih, Pak.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan

masih di program Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yanin Sulfiani yang akan terus menemani Anda di program Pro 1 hari ini di Manado Siang. Dan saya terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, yang masih pertandingan Argentina gitu ya, tentunya versus Tanjung Verde pada babak ke-32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung pagi tadi. Waduh, tentunya sangat-sangat sengit gitu ya. Argentina memastikan langkah ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Verde dengan skor 3-2 melalui perpanjangan waktu. Dan meski berstatus juara bertahan dan lebih diunggulkan, Argentina ini harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit dari debutan Piala Dunia tersebut. Dan Lionel Messi sendiri itu membuka keunggulan Argentina dan kembali menunjukkan peran pentingnya di lini serang. Namun Tanjung Verde ini beberapa kali mampu menyamakan kedudukan melalui serangan balik dan juga efektif sehingga pertandingan berlanjut hingga babak tambahan. Dan bahkan di perpanjangan waktu, Argentina akhirnya mencetak gol penentu kemenangan untuk mengakhiri laga dengan skor 3-2 ya. Dan bahkan kemenangan ini pendengar membawa Argentina melaju ke babak 16 besar, dan sementara Tanjung Verde harus mengakhiri kiprah impresifnya di Piala Dunia 2026. Dan selesai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni gitu ya, tentunya juga mengakui timnya mendapat ujian berat dan memberikan pujian atas penampilan disiplin serta semangat juang Tanjung Verde yang memang nyaris menciptakan kejutan besar. Dan ngapain sih untuk ada semuanya ya, itu tadi berapa rangkuman gitu ya pertandingan Argentina versus Tanjung Verde, apalagi untuk Anda pecinta bola gitu ya. Aduh, tentunya tadi pagi bahkan subuh tadi gitu ya, kayak menantikan pertandingan bola tentunya favorit Anda. Apalagi tadi subuh pun di pukul 2 dini hari, Australia versus Mesir gitu ya. Dan tadi juga Argentina versus Tanjung Verde. Dan yang pastinya masih banyak lagi gitu ya pertandingan-pertandingan yang akan kita terus simak gitu ya, dengarkan juga. Dan apalagi di setiap harinya Pro 1 Manado akan terus relay kegiatan-kegiatan pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Oke, untuk kalian semuanya di sore hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kita hadirkan sekarang lagu-lagu mancanegara ya di Manado Siang sampai nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk.
1: Asik deh kayaknya, cave tubbing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?

Oke, masih di program Pro Satu Meredo Kanal Informasi dan Inspirasi dari ini pendengar. Tadi ada Kelly Clarkson dengan Never Enough ya, yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi tambah semangat saja gitu ya. Apalagi yang terus mendengarkan Pro Satu Meredo, ada banyak informasi-informasi lagu-lagu spesial yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di selatan hari ini ya. Dan bagaimana untuk Anda yang mungkin sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, walaupun cuaca Kota Manado dan sekitarnya, aduh hari ini cukup cerah gitu ya, sangat-sangat cerah. Jadi untuk Anda hari ini yang ingin jalan-jalan ataupun juga ingin menikmati perjalanan Anda gitu ya, ingin berlibur, jalan-jalan di sekitar Kota Manado dan sekitarnya, tentunya juga harus menggunakan sunblock gitu ya, karena memang ini cuacanya panasnya memang menyengat sekali gitu ya. Dan untuk Anda semuanya di hari ini yang sedang bersantai-santai gitu ya, mungkin hari ini sedang berkumpul dengan keluarga tercinta, ada kegiatan aktivitas gitu ya di rumah bersama dengan orang-orang tersayang. Ya, untuk kalian semuanya semoga hari ini juga tambah semangat, apa karena ada banyak juga informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda ya, apalagi juga di selatan hari ini untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 apalagi melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Tentunya selamat siang untuk Anda. Semoga hari ini menyenangkan ya bersama Pro 1 Manado. Oke, pendengar di sini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan memperluas jaringan fisik guna meningkatkan aksesibilitas layanan masyarakat. Dan tentunya kanal pelayanan keliling dan juga pusat pelayanan terpadu disiapkan demi pemerataan fasilitas jaminan kesehatan nasional. Jadi langkah ini juga memang dijelaskan dalam kegiatan pemaparan publik yang berlangsung di kantor pusat BPJS Kesehatan Jakarta, dan bahkan pihak manajemen merilis data perluasan jaringan pelayanan tersebut ya pada hari Kamis 2 Juli 2026. Dan juga di sini badan ini ya, ketua dewan pengawas BPJS gitu ya, tentunya memberikan pemaparan. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat ya memberikan pemaparan penting kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini ditujukan juga agar publik memahami pengelolaan dana jaminan sosial atau DJS secara lebih transparan. Dan Stefanus juga mengapresiasi gitu ya, tentunya mengapresiasi kinerja jajaran manajemen yang senantiasa menindaklanjuti berbagai saran pertimbangan sepanjang tahun buku. Jadi langkah nyata tersebut juga dinilai mampu meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan bagi seluruh peserta jaminan. Dan bahkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito juga menerangkan berbagai perkembangan layanan dan kegiatan tersebut. Penyediaan pos pelayanan keliling ini juga menjadi andalan utama dalam mendekatkan akses birokrasi bagi masyarakat pelosok. Dan bahkan Pujo ya di sini juga menambahkan bahwa perluasan kemitraan dilakukan guna menyederhanakan sistem pembayaran iuran bulanan bagi peserta. Integrasi pelayanan publik satu pintu tersebut juga sangat mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi. Penyebaran kanal pembayaran yang luas ini juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban iuran rutin, dan sinergi sistemik gitu ya. Ini juga menjadi salah satu upaya juga dalam mewujudkan perlindungan jaminan kesehatan nasional yang andal, pendengar. Oke, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di dengar Anda, yang kabarnya BPJS Kesehatan perluas jaringan fisik layanan publik, dan tentunya informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Dan yang pastinya untuk Anda semuanya masih banyak lagi informasi lainnya, tetap terus bersama kami, Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, wassalamualaikum warahmatullahi pendengar. Terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini, saya masih bersama saya Lin Solviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, sekarang ada lagi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda, yang saya kutip masih dari rri.co.id. Di sini Badan Pengawas Obat dan Makanan menerima aspirasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI gitu ya, terkait pengawasan penjualan obat bebas di toko modern. Tentunya audiensi juga membahas implementasi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 untuk menjamin akses obat yang aman. Jadi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 juga di sini mengatur pengawasan pengelolaan obat dan juga bahan obat di fasilitas kefarmasian, dan aturan tersebut juga memang mencakup fasilitas lain yang melayani kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan dasar gitu ya. Dan HMI juga di sini juga menyatakan gitu ya, mendukung tujuan regulasi karena memang dinilai juga memberikan kepastian hukum dan juga memperluas akses ke masyarakat gitu ya terhadap obat. Namun organisasi mahasiswa itu juga mengingatkan keselamatan pasien serta penguatan pengawasan harus menjadi perhatian utama pendengar. Dan bahkan direktur hubungan antara lembaga Bakornas HMI Lana Rozikin juga menilai kemudahan akses obat juga memerlukan sistem pengawasan memadai, dan ia juga menekankan peran apoteker gitu ya, dan juga tenaga teknis kefarmasian juga perlu diperkuat demi memastikan penggunaan obat aman pendengar. Dan bahkan HMI juga merekomendasikan BPOM ini menetapkan standar kompensasi gitu ya, kompetensi bagi petugas yang menangani penjualan obat di pusat perbelanjaan modern. Dan organisasi ini juga memang meminta evaluasi dan juga audit berkala dilakukan untuk memitigasi gitu ya potensi dampak negatif kebijakan. Nah, sementara itu Kepala BPOM Taruna Ikrar juga disini menjelaskan peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 ini diterbitkan setelah pemerintah membuka ruang penjualan obat tertentu gitu ya. Yang pasti regulasi ini juga mengatur penjualan obat bebas dan juga obat bebas terbatas di toko modern secara lebih terarah. Dan bahkan ia juga mengatakan BPOM berwenang mengatur aspek produk obat, sedangkan sumber daya manusia kesehatan juga menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan, dan pembagian kewenangan tersebut juga menjadi dasar penyusunan pengaturan teknis dalam pelaksanaan kebijakan baru tersebut. Dan BPOM juga kabarnya tengah menyiapkan juga nih pendengar keputusan Kepala BPOM untuk bisa mengatur mekanisme penjualan obat bebas terbatas gitu ya secara lebih rinci. Dan ketentuan ini juga meliputi pembatasan pembelian, verifikasi usia pembeli, dan juga pengaturan teknis guna mencegah penyalahgunaan obat. Dan bahkan di sini Kepala BPOM juga menegaskan masukan apoteker dan juga organisasi masyarakat akan menjadi pertimbangan penyusunan aturan teknis lanjutan gitu ya. Dan bahkan ia meminta HMI juga menyampaikan masukan tertulis sebagai bahan resmi implementasi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Dan bahkan Taruna juga menyebut masih tersedia sekitar 4 bulan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara penuh di lapangan gitu ya. Jadi masa ini juga digunakan untuk menyempurnakan pengaturan agar pelaksanaannya juga efektif dan melindungi masyarakat secara optimal. Dan BPOM juga menegaskan komitmen ini juga melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran obat di seluruh wilayah Indonesia. Instrumen penegakan hukum ini mencakup sanksi administratif, pencabutan izin, bahkan penyitaan produk hingga proses pidana bagi pelanggar gitu ya. Dan yang pasti benar itu tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. BPOM dan HMI kabarnya perkuat sinergi pengawasan obat melalui regulasi baru gitu ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini tadi berapa informasi yang saya kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id. Dan tentunya saat lagi pendengar, nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan ini ya, warta berita daerah siang yang akan kita hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah siang hari ini edisi Sabtu 4 Juli 2026. Warta Berita Daerah selengkapnya siang hari ini dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Kita hadirkan informasi yang pertama pendengar, Bupati Kepulauan Talaut, Weli Titah mengajak para petani di Desa Ambela dan Tarun Selatan untuk mendongkrak produksi beras nasional dari bumi Porodisa.
1: Bupati Kepulauan Talaut, Weli Titah memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi para petani dalam menjaga ketahanan pangan di daerah. Guna mengoptimalkan hasil panen, Bupati mendorong kelompok tani khususnya di Desa Ambela dan Tarun Selatan untuk mulai beralih ke teknologi pertanian modern serta memaksimalkan pendampingan dari para penyuluh pertanian lapangan atau PPL.
2: Kita mengajak seluruh kelompok tani untuk terus menjaga kebersamaan, memanfaatkan pendampingan para penyuluh pertanian, serta mulai menerapkan teknologi pertanian yang lebih baik agar hasil panen semakin meningkat dan pertanian Talaut semakin maju.
1: Namun, target peningkatan produksi ini masih membentur tembok besar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Talaut, Diman Gumolo, mengungkapkan bahwa dari potensi ratusan hektar lahan sawah yang ada, pengelolaannya belum bisa maksimal. Dalam kondisi normal, satu hektar lahan sebenarnya mampu menghasilkan 4 ton gabah atau setara dengan 2 ton beras siap konsumsi. Sayangnya, potensi besar ini tersendat akibat rusaknya bendungan sistem irigasi di wilayah tersebut. Kerusakan bendungan menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera dituntaskan agar ambisi Talaut menjadi daerah mandiri pangan tidak sekadar menjadi wacana. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulau Saraamasi menjadi tempat wisata populer bagi wisatawan. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus berupaya meningkatkan infrastruktur pendukung lainnya.
3: Pulau Sara menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut menjadi perhatian pemerintah untuk dikembangkan ke depannya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Pulau Sara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Talaut Siti Bidulang mengatakan sejumlah sarana dan prasarana akan dilengkapi sehingga memberikan daya tarik dan juga kenyamanan bagi para pengunjung yang datang di Pulau Sara.
4: Untuk memajukan suatu pariwisata atau desa tempat wisata itu perlukan dukungan daripada infrastruktur, baik infrastruktur jalan maupun infrastruktur pendukung lainnya, sehingga memudahkan pariwisata kepada wisatawan untuk dapat datang atau berkunjung di tempat tersebut.
3: Pulau Sara juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung termasuk wisatawan dari luar daerah. Iriana salah satu wisatawan terpesona dengan keindahan Pulau Sara. Menurutnya Pulau Sara akan berkembang pesat bila ditangani dengan baik. Untuk menuju ke Pulau Sara, masyarakat dapat menggunakan transportasi laut jenis speedboat dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Polda Sulawesi Utara, terlebih Polres Bolmong Utara berduka karena gugurnya anggota polisi saat bertugas.
5: Seorang personil tim unit reaksi cepat URC Polres Bolamongan Utara gugur saat melaksanakan tugas pengamanan di Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat, Minggu 28 Juni 2026. Hal tersebut dijelaskan oleh Kabit Humas Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan, Senin 29 Juni 2026. Menurutnya, berdasarkan laporan dari Kapolres Bolamongan Utara, peristiwa tersebut terjadi ketika tim URC merespon laporan masyarakat terkait dugaan keributan yang melibatkan sejumlah orang yang membawa senjata tajam.
6: Dapat kami sampaikan terkait dengan insiden adanya korban anggota yang di Bolmut, ya, Polres Bolmut. Kronologisnya adalah diawali adanya laporan dari masyarakat yang diduga adanya masyarakat yang tajam, ya, keributan dengan memakai senjata tajam. Kemudian diterima oleh piket Polres, kemudian dari Polres turun 3 anggota WRC dengan cepat, ya, langsung meluncur ke TKP. Sesampai di TKP, ya, satu orang diamankan, namun ada dua orang yang melakukan perlawanan. Nah, di dalam perlawanan itu, ketua tim mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan tegas, melakukan penembakan. Namun yang disayangkan adalah terkena rekan sendiri. Dengan kejadian hal ini, Bapak Kapolda menyampaikan bela sungkawa ya kepada rekan kita, EM, yang telah meninggal dalam tugas untuk menjaga keamanan masyarakat. Sekarang saudara atau jenazah almarhum EM ini sedang proses kembalikan ke keluarga untuk disemayangkan.
7: Kabid Humas Polda Sulut, Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan mengatakan, pasca kejadian, tim pengawas internal Propam Polda Sulut dan Satreskrim Polres Bolamongondo Utara langsung mengambil langkah penanganan secara profesional dan terukur untuk melakukan penyelidikan kejadian ini. Seluruh personil yang berada di lokasi turut dimintai keterangan untuk memastikan proses investigasi berjalan secara objektif dan transparan. Atas nama Kapolda Sulawesi Utara beserta seluruh jajaran menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Polda Sulawesi Utara berkomitmen menangani kejadian ini secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Miki Kodowati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melakukan penertiban reklame rokok di kawasan larangan rokok.
8: Untuk menegakkan perda kawasan bebas asap rokok di sejumlah lokasi publik di Minahasa Utara, Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan penertiban reklame pada kios yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di beberapa lokasi publik termasuk di Matungkas di Membe, Satuan Polisi Pamong Praja menurunkan reklame atau billboard iklan rokok karena terpasang di kawasan bebas asap rokok. Kepala Satpol PP Minahasa Utara Toar Sendo mengatakan penurunan reklame rokok menggunakan pendekatan persuasif yang dapat diterima masyarakat.
9: Jadi terdapat iklan rokok ada 5. Jadi orang tertipkan. Sepengetahuan orang ini tidak ada izin. Tidak, berarti izin tidak bayar pajak. Nah ini orang mencabut semua, tapi kasih yang waktu ini. Yang orang coba tadi saya mau lihat agak sulit ya. Tapi tetap orang mau tertipkan.
8: Di sejumlah kawasan publik di Minahasa Utara telah berlaku Perda nomor 1 tahun 2023 tentang lokasi bebas asap rokok.
0: Gubernur Sulawesi Utara menjadi inspektur upacara pada upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda, Sulawesi Utara.
7: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di lapangan Mapolda Sulawesi Utara Rabu 1 Juli 2026. Upacara dihadiri Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kahrilangi, Pangdam 13 Merdeka Mayor Jenderal TNI Suhardi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, pejabat TNI Polri serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan itu Gubernur Julius Silvanus membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di hadapan seluruh peserta upacara. Usai melaksanakan upacara, Gubernur YSK bersama Pangdam 13 Merdeka juga memberikan kejutan kepada jajaran Polda Sulut sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian Polri yang tepat berusia di 80 tahun. Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara kepada seluruh personil Polri, khususnya jajaran Polda Sulawesi Utara.
10: Bergembira ya, kan di hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Polri ini dapat hadiah. Ya, ada undang-undang Polri yang baru dan itu hadiah manis buat Polri dan khususnya Polda karena kita ada di provinsi Sulawesi Utara. Tentunya di hari jadi yang ke-80 Polri ini tentunya kami ya pemerintah juga TNI dan seluruh jajaran mengucapkan selamat ulang tahun dan sukses selalu. Polisi tetap milik rakyat, polisi untuk rakyat. Polisi harus mengabdi sesuai tugas pokoknya dan semakin dicintai rakyat ya. Jadi gayu Polri.
7: Menurutnya peringatan Hari Bayangkara tahun ini terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan hadirnya Undang-Undang Polri yang baru. Upacara diakhiri dengan defile dan surprise dari TNI Angkatan Darat dengan membawa kue ulang tahun termasuk menghadirkan mobil besar membawa penyanyi dari TNI dan bersorak ria di halaman Mapolda Sulawesi Utara. Miki Kodowati melaporkan.
0: Rayakan Hari Bayangkara ke-80 tahun, Polres Minut gelar upacara.
11: Kapolres Minahasa Utara AKBP Aulia Jabar menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kapolres AKBP Aulia Jabar membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
12: Bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal itu berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus utama pelayanan Polri yaitu pelayanan responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
11: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 di Polres Minahasa Utara juga nampak dihadiri

0: Pelayanan kesehatan yang wajib menerapkan kawasan tanpa rokok. Kebijakan ini bertujuan melindungi pasien, ibu hamil, bayi, anak-anak, lansia, dan tenaga kesehatan dari bahaya paparan asap rokok. Di lingkungan puskesmas, tidak diperbolehkan merokok, menjual rokok, memasang iklan, promosi, maupun sponsorship produk tembakau. Mari bersama menjaga lingkungan pelayanan kesehatan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman.
1: 7 area utama yang wajib diterapkan sebagai kawasan tanpa rokok adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya.
2: Berita lainnya pendengar, sejumlah lapas dan rutan di Sulawesi Utara telah over kapasitas.
3: Sejumlah UPT lapas dan rutan di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara mengalami over kapasitas atau kelebihan jumlah tahanan. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut, Haposan Silalahi mengatakan ada 4 UPT yang mengalami over kapasitas.
4: Jadi ada 4, satu adalah lapas kelas 2A Manado, baru yang kedua lapas kelas 2A Tondano, rutan Manado, dan rutan. Yang lainnya kalau saya katakan belum over kapasitas, seperti mungkin Eni Maulira hanya 16 orang, Tahuna itu hanya 100 orang yang kapasitasnya 200, Bisio juga, jadi itu Pak.
3: Menurut Kakanwil Haposan, untuk solusinya, lapas atau rutan yang telah over kapasitas, narapidananya akan dipindahkan ke UPT yang jumlah narapidananya masih sedikit. Diungkapkan total narapidana di Sulawesi Utara saat ini berjumlah 2.813 orang. Roy Pesak melaporkan.
2: Berita selanjutnya pendengar, tahap pertama penyaluran bibit kelapa di Kabupaten Minahasa Utara telah selesai dilaksanakan.
3: Tahap pertama penyaluran bantuan bibit kelapa dari pemerintah pusat lewat Kementerian Pertanian sudah tersalurkan semuanya di Kabupaten Minahasa Utara. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara, Cecilia Bernardus mengatakan, total bibit kelapa yang disalurkan sebanyak 44.000 ditambah 2% refraksi dari penyedia.
5: Bibit itu kan lebih, nggak bisa kurang. Soalnya kalau dia kurang terus, dia sedia bibit terus ada yang mati kan, berarti kan yang genap. Jadi biasanya dorang sedia bibit itu lebih. Nah, pada saat itu nyana ada yang mati, berarti pada saat penyaluran, yang masing-masing kelompok itu tak tambah lagi 2% yang dari DP refraksi kok, DP istilah itu. Kalau keseluruhan itu 44.000, karena 400 hektar kan torang. Minut berarti keseluruhan itu 44.880 ada disalurkan itu semua.
3: Menurut Cecilia, bantuan bibit kelapa tersebut diberikan kepada 20 kelompok tani yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Diungkapkan khusus di Kabupaten Minahasa Utara, penyaluran bibit kelapa akan dilaksanakan dalam 12 tahap. Dan untuk tahap pertama telah disalurkan sejak bulan Mei dan yang terakhir pada tanggal 26 Juni 2026 lalu. Roy Pesak melaporkan.
2: Upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi Utara terus dilakukan meski angka prevalensi terbaru masih menunggu hasil resmi survei status gizi Indonesia dari Kementerian Kesehatan.
6: Pemerintah masih menunggu hasil resmi survei status gizi Indonesia atau SSGI yang akan dipublikasikan Kementerian Kesehatan untuk mengetahui angka prevalensi stunting terbaru. Meski demikian, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Sulawesi Utara optimistis angka stunting di daerah ini mengalami penurunan. Selain menunggu data resmi, menurut Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Jenio Lawinokan, pihaknya terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor.
7: Memang secara regional kemarin, data fiksia kami juga sementara menunggu, ya. Namun kami optimis Sulut itu bisa turun karena di wilayah regional baru kemarin. Sehingga untuk representatif Sulawesi Utara di tingkat nasional kami juga belum dapat info secara pasti. Nanti angkanya akan segera menyusul ketika sudah dipublish. Karena ini kewenangan dari Kemenkes melalui pihak ketiga yang menilai. Untuk Kemenduk Bangga BKKBN, kami sekarang supporting pada Pentahelix, tidak seperti dulu yang sebagai koordinator. Namun tetap memberikan makna peran yang pertama menyediakan data keluarga risiko stunting untuk bisa

0: intervensi oleh kementerian lembaga yang masuk dalam pentahelix TP3S, tim pencegahan percepatan penurunan stunting. Kemudian yang kedua, melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting.
1: BKKBN Sulawesi Utara berharap sinergi pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga para orang tua asuh terus diperkuat, sehingga target penurunan stunting di daerah dapat tercapai seiring dengan diumumkannya hasil resmi survei nasional.
2: Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI Purnawirawan Julius Salvanus menghadiri dan juga memberikan arahan langsung kepada puluhan ribu peserta perkemahan karya pemuda gereja atau PKPG Sinode Gemim 2026 di Minahasa, Tenggara.
1: Puluhan ribu pemuda gereja Masehi Injil di Minahasa atau Gemim mengikuti perkemahan karya pemuda gereja atau PKPG Sinode Gemim tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Minahasa Tenggara. Kegiatan yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 3 Juli ini menjadi wadah pembinaan iman, pembentukan karakter, pengembangan kepemimpinan, serta peningkatan keterampilan bagi generasi muda gereja. Pada Selasa malam, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Purnawirawan Julius Salvanus hadir langsung memberikan motivasi kepada para peserta. Dalam arahannya, Gubernur mendorong pemuda Gemim menjadi generasi yang tangguh, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi di tengah tantangan global.
3: Belum selesai, ya, berdampak kepada ekonomi dunia, juga berdampak kepada ekonomi kita. Bapak Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan untuk bagaimana kita bisa bertahan menghadapi situasi global itu. Kita anak-anak muda Gemim, ya, saya yakin dan percaya waktu 3 hari, kita sampai berapa hari ya? 5 hari, ya, 5 hari, manfaatkan waktumu. Timba semua ilmu lapangan yang diberikan, ini ilmu aplikasi semua yang ada di sini. Saya berharap juga firman-firman Tuhan yang diberikan, firman-firman yang beraplikasi langsung, dipraktekkan langsung antar kita sesama.
1: Perkemahan karya pemuda gereja Sinode Gemim 2026 diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang berintegritas, berjiwa melayani, serta siap memberikan kontribusi positif bagi gereja, masyarakat, dan pembangunan daerah.
2: BDK Manado gelar Forum Konsultasi Publik 2026 fokus tingkatkan standar layanan dan penguatan pajak daerah.
4: Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Manado kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan tahun 2026. Kepala BDK Manado Pujo Haryanto mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan agenda tahunan yang secara konsisten dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membangun pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna. Pada pelaksanaan tahun 2026, BDK Manado memfokuskan pembahasan pada standar layanan pelatihan klasikal serta standar layanan sarana dan prasarana.
5: Harapannya para pengguna layanan untuk dua hal tadi gitu ya, baik dari para peserta pelatihan yang berasal dari internal Kementerian Keuangan sendiri, dari kementerian lembaga yang lain maupun dari teman-teman Pemda, maupun juga dari pengguna layanan yang lain gitu. Karena sarana-prasarana kami itu sebenarnya aset publik yang dapat juga digunakan oleh publik gitu ya. Baik yang meminjam sesama instansi pemerintah maupun yang menyewa untuk individu masyarakat, kelompok masyarakat.
4: BDK Manado berharap tercipta peningkatan kualitas layanan sekaligus perluasan pengetahuan antar pelaku dan praktisi sehingga hasil pembelajaran tidak berhenti di ruang kelas tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah.
2: Respon tingginya peminat di Sulawesi Utara, marching band butuh atensi pemerintah.
4: Tingginya peminat marching band di Sulawesi Utara, khususnya di kalangan anak muda, membutuhkan perhatian dari sejumlah pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kepada RRI, Coach Marching Band Kawakan asal Sulut Joshua Wayong menilai bahwa marching band di Sulawesi Utara merupakan seni populer bahkan menjadi favorit bagi anak-anak di Sulawesi Utara. Hal itu bisa dilihat di setiap sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA yang menaruh minat di marching band. Bahkan dikatakan Wayong banyak komunitas-komunitas marching band yang lahir dari sekolah.
6: Nah, itu kemudian mungkin yang menjadi alasan kenapa ini marching band penting dan menjadi favorit di kalangan anak muda di Sulawesi Utara. Nah, hari ini yang jadi persoalan serius adalah marching band kurang ruang apresiasi, karena bisa dilihat dari prestasi-prestasi yang telah diraih, para komunitas ini kurang ruang apresiasi baik dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang misalnya bisa memfasilitasi marching band ini. Hari ini di Sulawesi Utara marching band masih butuh fasilitas, karena di Indonesia Timur, Sulawesi Utara belum memiliki tim marching band yang sesuai standar nasional. Karena selama ini tim-tim marching band yang berkarir dan kemudian mengikuti kejuaraan-kejuaraan nasional itu ya hanya memanfaatkan sekolah-sekolah yang ada, hanya meminjam alat, pinjam di sekolah-sekolah dan kemudian mengikuti kejuaraan di nasional.
4: Wayong menambahkan sekiranya ke depan baik pemerintah, masyarakat maupun pihak-pihak terkait dapat memberi ruang besar sekaligus memberi fasilitas yang memadai bagi para pegiat, peminat bahkan komunitas marching band untuk kemajuan seni di bumi Nyiur Melambai.
2: Pendengar, Kota Manado sukses menggelar sepak bola rakyat.
7: Pelaksanaan Festival Sepak Bola Rakyat 2026 secara resmi ditutup di lapangan Sparta Tikala Manado pada Sabtu 27 Juni 2026. Event yang digelar PT Garuda Gema Nusantara GGN melalui cuitan digital bersama Coca-Cola Indonesia menandai berakhirnya festival yang telah digelar di 5 kota yang diikuti sekitar 1.600 peserta. Di Kota Manado, festival yang berlangsung pada 25 hingga 27 Juni menjadi puncak rangkaian kegiatan setelah sebelumnya diselenggarakan di Kota Labuan Bajo, Jakarta, Palu, dan Makassar. Festival Sepak Bola Rakyat bertujuan memperluas akses pembinaan sepak bola usia muda sekaligus memperkuat ekosistem sepak bola akar rumput khususnya di kawasan Indonesia Timur. Head of Business Development GGN, Doni Fahroki menjelaskan alasan digelar di Kota Manado karena daerah ini memiliki potensi besar terhadap sepak bola, baik pemain, pelatih, bahkan wasit.
8: Kenapa kami memilih kota-kota ini? Sebenarnya hal yang tidak susah, karena kita melihat banyak festivity di kota-kota ini. Okay. Maksud tadi Marita bilang banyak talenta-talenta besar. Kita tahu juga di Sulawesi Utara, kita melihat adalah Sulawesi Utara sebagai powerhouse dari sepak bola Indonesia. Okay. Bukan cuma pemain, bahkan wasit pun menjadi wasit nasional. Di belakang ada Coach Isak, dia bersahabat baik dengan Yandri Bitoy. Yeah. Di Persipura. Jadi ini yang sebenarnya bukan mencari hal yang susah, bukan menjadi hal yang susah kami memilih kota-kota ini.
7: Senior Director of Public Affairs, Communication and Sustainable Coca-Cola Indonesia, Triyono Prijo Susilo mengatakan, festival ini digelar untuk mendekatkan produk mereka kepada masyarakat.
9: Usaha buat kami dari ini bagian daripada kami untuk bisa hadir di masyarakat. Dengan kami melakukan ini tentunya mudah-mudahan brand kami juga makin diterima tentunya, dan juga mungkin teman-teman juga bisa melihat apa portfolio produk kami seperti apa dan bisa merasakan. Itu adalah bagian kami juga memperkenalkan diri kami. Walaupun kami sudah 99 tahun, tapi tentunya perlu untuk terus-menerus apa hadir. Kalau tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan memperkuat pengenalan dan juga memperkuat apa, semakin sayang kita sebagai brand juga sebagai masyarakat. Jadi tentunya kami melihat ini penting, ini sesuatu yang harapan kami tentunya bisa kita teruskan, kita lihat perkembangannya sebagaimana, dan alhamdulillah ya kalau kita lihat animonya saat ini itu luar biasa, Pak.
7: Selama 3 hari pelaksanaan di Manado, Festival Sepak Bola Rakyat menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari coaching seminar bagi pelatih, coaching klinik, pertandingan antar peserta, hingga aktivitas komunitas seperti senam bersama dan bazar UMKM lokal. Berikut pemenang sepak bola rakyat untuk wilayah Sulawesi Utara. Plate bracket peringkat pertama diraih Arga Bitung. Sementara main bracket peringkat pertama PPLD Maju Manado.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia membuka perkemahan pemuda remaja GPDI Sulawesi Utara.
7: Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi membuka perkemahan pemuda remaja Gereja Pantekosta Indonesia GPDI Sulawesi Utara di bumi perkemahan Desa Pinili, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, pembukaan berlangsung meriah ditandai dengan pemukulan drum oleh Wakil Presiden didampingi Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus dan Bupati Minas Utara Jono Ganda bersama jajaran pimpinan GPD Sulawesi Utara. Pada kesempatan tersebut, Wapres menegaskan generasi muda, termasuk pemuda remaja GPDI, perlu mempersiapkan diri secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi keterampilan dan kemampuan teknis, tetapi juga memperkuat karakter, keimanan, serta kecintaan terhadap sesama. Wapres Gibran juga mengajak seluruh peserta perkemhan untuk terus menjaga persatuan, perdamaian, dan semangat toleransi di tengah keberagaman bangsa.
10: Ini hari pertama, masih ada 5 hari lagi ya Pak Pendeta Bupendeta ya. Ini masih semangat semua. Ini sudah libur sekolah ya. Saya sangat senang sekali anak-anak muda mengisi waktu libur sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Saya materi-materinya selain pembekalan rohani ya, ada juga tentang mental health, leadership, bahkan tentang pemerintahan. Ini bagus sekali karena anak muda harus diberikan bekal berbagai jenis wawasan dan diperkuat pendidikan karakter. Sekarang saya ingin panggil 5 perwakilan dari anak-anak muda untuk maju ke depan panggung. Tunggu. Sudah disiapkan panitia.
7: Sebelumnya Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus memberikan apresiasi atas kepedulian pemerintah pusat terhadap kemajuan bumi nyiur melambai. Kunjungan yang dilakukan Wapres menjadi bukti nyata sekaligus suntikan motivasi bagi daerah ini untuk terus bersinergi mendukung percepatan pembangunan nasional.
11: Membangkitkan semangat anak-anak kita, remaja, pemuda, dalam rangka mereka menitik keimanannya dan menata kembali bagaimana mereka menyiapkan diri di dalam menyiapkan masa depan mereka. Gereja tidak pernah meninggalkan dalam perjuangan membentuk sumber daya manusia. Saya bersama pemerintah provinsi Sulawesi Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada dinas GPDI Sulawesi Utara yang menginisiasi setiap tahun membuat acara menyiapkan generasi-generasi mendatang. Sumber daya manusia yang hebat tentunya dia akan ke depan menyiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin-pemimpin pendati-pendati kami yang akan datang.
7: Menariknya pelaksanaan perkemahan pemuda remaja GPDI selain dihadiri peserta dari Sulawesi Utara tetapi juga dari luar daerah seperti Gorontalo, Sulteng dan Sulsel. Turut hadir juga peserta dari luar negeri seperti dari negara Korea Selatan dan Thailand.
2: Anggota DPRD Sulawesi Utara dukung kepolisian tindak tegas pelaku kriminalitas jalanan yang meresahkan masyarakat.
12: Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Amir Liputo, menyatakan dukungan terhadap langkah tegas yang dilakukan jajaran kepolisian termasuk Unit Reaksi Cepat URC Polda Sulawesi Utara dalam menindak pelaku kriminalitas jalanan yang meresahkan masyarakat. Menurutnya, tindakan yang diambil aparat kepolisian merupakan respon terhadap situasi keamanan yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur.
13: Memang ini kelihatan agak sedikit, cukup tegas. Tetapi ini kan dilakukan polisi karena sesuai keadaan yang ada. Bahwa akhir-akhir ini di masyarakat langkah preventif, himbauan tokoh agama, kalau dapat sajam, dibina, dipulangkan, ternyata itu tidak berbuah efektif.
12: Sebagai anggota Komisi 3 DPRD Sulut, Amir menilai upaya persuasif yang selama ini dilakukan termasuk melalui pembinaan dan imbauan dari berbagai tokoh masyarakat maupun tokoh agama belum mampu menekan angka kekerasan yang melibatkan senjata tajam.
2: Sebanyak 60 personil Polresta Manado mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di momentum peringatan HUT Bayangkara ke-80.
12: Sebanyak 60 personel Polresta Manado memperoleh penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian mereka kepada institusi Polri berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di momentum peringatan HUT Bhayangkara ke-80. Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Alit mengatakan, kenaikan pangkat merupakan wujud penghargaan negara atas pengabdian yang telah diberikan dengan penuh tanggung jawab.
14: Ada 59 personil Polresta Manado yang pada kali ini melaksanakan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ini tentunya menjadi satu kebanggaan buat diri pribadi mereka, keluarga, dan juga organisasi. Kami juga sangat bangga terhadap anggota kita yang pada saat ini melaksanakan Kopsapol kenaikan pangkat. Harapan kami dengan pangkat yang lebih tinggi ini menjadi tantangan tugas buat mereka, bahwa tanggung jawab tugas itu akan jauh lebih kompleks, jauh lebih besar.
12: Kapolresta juga mengingatkan kenaikan pangkat bukan akhir dari perjuangan, melainkan amanah yang harus dijaga dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian yang semakin tinggi.
2: Berita yang terakhir pendengar, sidang raya KGPM 35 tahun 2026 berhasil memilih kepengurusan Sinode periode 2026 sampai 2031.
15: Tidak ada kemenangan pribadi maupun kelompok, tapi kemenangan ini berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Dia. Hal ini dikatakan Gembala Tedisius Keemba Batasina Sarjana Teologi usai terpilih sebagai Ketua Umum Pucuk Pimpinan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa KGPM periode 2026-2031 di Sidang Raya ke-35 tahun 2026. Lebih lanjut, Gembala Tedisius Keemba Batasina kepada RRI katakan kemenangan ini merupakan juga kemenangan Gereja Tuhan.
16: Oleh karena Tuhan, dari Dia dan untuk Dia. Amin. Tidak ada kemenangan pribadi, apalagi kelompok, tapi kemenangan Gereja Tuhan, di mana dalam berbagai hal Dia dipanggil untuk melayani, bersekutu, bersaksi dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang terpilih, Tuhan yang menetapkan. Amin.
15: Begitu juga dikatakan Bendahara Umum terpilih Penatua Dr. Andes Victor Rompas secara tegas katakan kemenangan ini adalah kemenangan Tuhan, dan apa yang telah terjadi di hari bersejarah ini menurut Bendahara terpilih Penatua Victor Rompas adalah hasil pekerjaan dari Roh Kudus.
17: Kemenangan bagi KGPM. Ternyata kita bersidang raya untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Apa yang dilakukan hari ini karena pekerjaan Roh Kudus.
18: Jadi tidak ada lagi perbedaan.
17: Tidak ada perbedaan, semua sudah diselesaikan di sidang raya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
15: Adapun kepengurusan pucuk pimpinan gereja KGPM untuk periode 2026-2031, Ketua Umum Gembala Tedisius Keemba Batasina Sarjana Teologi, Sekretaris Gembala Teddy Leno Sarjana Teologi, dan Bendahara Penatua Dr. Andes Victor Rompas dari Minahasa, Jakarta, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian warta berita daerah siang hari ini, edisi Sabtu 4 Juli 2026. Saya Lin Salviani, selamat siang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio 91,2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya ya, untuk tetap setia bersama kami. Selanjutnya masih bersama saya juga Titi Bahagia, kita melaju dalam 100% Indonesia ya. Line telepon 0821-9583-5080 sudah Titi buka untuk Anda. Dan yang pengen ikutan langsung aja. Pertanyaan ringan Teti, enaknya ngapain ya kalau jam segini terus cuacanya juga manja seperti ini alias panas sekali. Ya, enaknya ngapain ketika panas-panas seperti ini ya. Line teleponnya sudah Teti buka di 0821-9583-5080. Dan mungkin ada juga yang lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk nonton bareng ntar mungkin ya. Ntar yang main siapa ya? Oke, baiklah. 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Aurina.
0: Ibu Aurina, Ibu Aurina di mana sayangku?
1: Ya. Sekarang lagi di Tompaso.
0: Lagi di Tompaso. Bu, sebelum iya, bisa ngirim-ngirim salam sayang, satu kata dong untuk cuaca panas kira-kira enaknya ngapain? Satu kata aja.
1: Enaknya minum es buah.
0: Es ya. Oke es. Deh.
1: Es buah tuh pakai susu.
0: Aduh, enak sekali.
1: Enak, pakai es.
0: Baiklah, enak. Es buah, es pokoknya baiklah. Oke, Bu Aurina,
1: buat ada acara di sini, Bu Teti.
0: Kenapa?
1: Ada acara di sini.
0: Oh, lagi ada acara. Oke, baik. Ya, jadi have fun.
1: Kebetulan ada.
0: Oke, baik, have fun. Baik, ya. Silakan Ibu Aurina mau ngirim buat siapa aja nih tiga orang spesialnya.
1: Pertama buat Mbak Teti, terima kasih sudah terima teleponnya Ibu Aurina. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin, amin.
1: Terus tiga spesial, yang pertama buat Ibu Natalia, Bu Natalia masuk aja, terima kasih salamnya. Terus yang kedua buat Elis di Bitung. Terima kasih salamnya nih, salam balik dari Ibu Aurina.
0: Okay.
1: Terus yang ketiga buat Ibu Ros di Leilem. Terima kasih salamnya, ini salam balik dari Ibu Aurina. Kembali ke Mbak Teti, terima kasih.
0: Sama-sama, selamat Ibu.
1: Sore.
0: Terima kasih, selamat sore Ibu Aurina. Oke, enaknya ngapain di cuaca panas seperti ini? Minum es buah katanya, ya. Oke, silakan lagi di belakangnya, Teti tunggu untuk dua orang penelpon lagi. Iya, selamat siang 100% Indonesia. Halo, oke baik, putus. Mohon maaf saya yang kelamaan mencetnya. Apa andanya yang agak kurang sabar? Dicoba lagi deh di 0821-9583-5080 yang pengen ikutan untuk 100% Indonesia. Baru Ibu Aurina di sini yang gabung. Dan syaratnya hanya ringan sekali, mudah sekali. Teti pengen tahu kira-kira di cuaca panas seperti ini enaknya ngapain. Kalau Ibu Aurina tadi maunya katanya es buah ya. Sementara untuk lagu-lagu yang bakal Teti puterin ya, ini sudah tersedia. Oke, baik. 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia
2: dengan Pak Franky dari Tumpaan, Ibu Teti.
0: Halo Pak Franky, Tumpaan, gimana kabarnya Tumpaan sore hari ini?
2: Ada somo-somo.
0: Kenapa?
2: Somo-somo.
0: Oh, somo-somo, jadi tidak panas dong ya?
2: Ada hujan, ada panas yang dari pagi.
0: Oke, enaknya kalau cuaca panas maunya Pak Franky kira-kira ngapain?
2: Betul cukup keras, sering makan kelapa es muda dong.
0: Yang pasti dingin-dingin es ya. Ya udah deh. Oke, yeah. Pak Franky, silakan nih. Kira-kira tiga orang spesialnya nih siapa aja?
2: Ya, masalah pertama buat rompe Mbak Ceti yang bertugas. Selamat sore. Selalu Allah menjaga Mbak Ceti dan keluarga ada di sini.
0: Amin, terima kasih.
2: Ya, masalah untuk tiga orang. Ada Ibu Aurina yang tadi.
0: Iya.
2: Selamat sore, selamat sehat selalu bersama keluarga di rumah, dalam kompak selalu di udara. Baru kedua, mohon salam buat rompe Ibu Haryati yang sembuh gunakil. Selamat sore juga, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Buat ketiga, mohon salam.
0: Iya.
2: Rompe Ibu Natali ada di Toli-Toli. Selamat siang.
0: Iya.
2: Salam sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Pak Franky. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Franky yang ada di Tumpaan. Semuanya pada es ya. Yang lagi hujan aja pada minum es apalagi panas. Oke, okay, di belakangnya Pak Franky yang lagi di Tumpaan ya. Titi tunggu. Masih tertinggal satu orang penelpon lagi, masih di 082195835080. Yang sedang dalam perjalanan juga dari satu tempat mau ke tempat lainnya, yang pasti dengan satu tujuan, hati-hati di jalan. Dan sepertinya situasi lalu lintas Kota Manado di saat ini ya belum semacet-macetnya. Jadi masih lengang gitu. Jadi tetap hati-hati ya. Kalaupun pengen gabung, ada baiknya menggunakan hands free. Oke, baik. Selamat sore 100% Indonesia. Halo. 100%
3: Halo.
0: Halo.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Totok Bik Mopia, Pak Ben, Sukur Muanto.
3: Oke, aku Bik Mopia doman.
0: Oke deh, bagaimana ini Dang Bolmut sore hari ini? Panas kah, somu-somu atau bagaimana Pak Ben?
3: Oke deh, cuaca bersahabat alias panas, arus lalu lintas lancar, situasi kampit mas kondusif, finansial ada deh.
0: Oh, mantap sekali. Oke deh Pak Ben, paling sadap kalau cuaca panas-panas begini di Bolmut, paling sadap mau bikin apa ini Dang?
3: Kalau kita panas begini teh ikut masalah mau mandi juga teh panas mandi.
0: Satu habis berkirim-kirim salam dulu baru mau mandi Pak Ben.
3: Iya, kote. Nanti abis aku pas kirim salam baru mau mandi mau abis itu.
0: Oke deh, silakan. Mau kirim force apa ini Dang?
3: Oke deh, tentunya ke Teti yang bertugas, tetap semangat, selalu berkati ya, salam untuk keluarga yang pasti, salam sehat. Dan happy weekend ya, Teti bersama keluarga tentunya. Tiga orang spesial sore hari ini. Ada Pak Islan di Bolang Mongondo Utara, apa kabar Pak Islan? Ada Bung Iwan di Pinang Betengan. Terus yang ketiga, Aisyah P yang ketiga. Ada Ibu Fatmawati Jo di Kota Digital Bitung. Buat Kak Teti, Moto Tabian, Moto Tanoban, Moto Tompiaan.
0: Oke, terima kasih Sukur Maanto. Hampir saja koliongannya. Hampir dia lupa yang ketiga itu untuk siapa ya Pak Ben ya. Oke, baiklah. Kita langsung aja yuk ke lagu-lagunya. Nanti Titi akan kembali lagi untuk lagu-lagu kita berikutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kita lanjutkan lagi yuk ya untuk 100% Indonesia cuaca panas enaknya ngapain? Oke, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Iya. Selamat sore Kak Teti.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bruri dari Jalan Kembang Kak Teti.
0: Hai Bruri, gimana Kembang? Panas dong ya, pasti bareng kita di sini panasnya ya, ya
1: betul
0: kan?
1: Betul sekali Kak Teti.
0: Kenapa?
1: Panas sekali.
0: Panas sekali. Enaknya ngapain Bruri kira-kira? Jangan es lagi dong, yang tadi hampir tiga-tiganya es.
1: Oh, kalau Bruri ini bertepatan baru habis minum kelapa muda, pakai gula merah.
0: Apalagi pakai gulmer ya. Manisnya alami.
1: Iya, betul sekali.
0: Aduh, jadi pengen kita di sini. Oke deh. Gimana gimana? Tiga orang spesialnya buat siapa aja nih, Bruri?
1: Oke. Pertama buat Kak Teti, tetap semangat dan tetap eksis di sore hari ini kan Kak Teti.
0: Amin.
1: Lanjut, Bruri mau salam. Ada Ibu Alke yang ada di Kota Tomohon. Selamat sore Ibu Alke. Harapan ada sehat-sehat di sore hari ini. Yang kedua, ada Haryati Jo yang ada di Bunaken juga selamat sore. Ada Ellen juga yang ada di Tondano juga selamat sore.
0: Okay.
1: Kita kembali kepada Kak Teti yang paling bahagia. Terima kasih banyak. And dadah bye-bye.
0: Iya dadah bye-bye. Terima kasih Bruri yang ada di Jalan Kembang. Dia barusan mengkonsumsi kelapa muda pakai gula merah. Dingin lagi. Enak sekali. Oke, silakan lalu. Apa kabar ini? Yang lagi apa ya? Lagi duduk-duduk santai. Karena ini kan weekend. Ini weekendnya kemana aja nih? Apakah keluar kota atau sekedar ke Tondano, Tomohon, cari cuaca yang agak-agak adem gitu ya. Oke. 100% Indonesia.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore Ibu. Hai.
2: Selamat ketemu walaupun di udara.
0: Iya sayang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Lisa di Pakuweri Utara. Di
0: Ibu Lisa. Ibu siapa?
2: Ibu Lisa Ben.
0: Oh baik baik. Ibu satu kata untuk cuaca panas enaknya ngapain?
2: Kalau di rumah ini kok Mbak Titi ada di kebun.
0: Nah,
2: kalau di rumah kalau panas sekali minum es cukur.
0: Aduh, es lagi. Pada laris manis nih esnya. Oke, baiklah. Silakan Ibu.
2: Siap-siap mau pulang ini malam gabung di
0: Papua. Oh, oke. Baik. Baik. Silakan Ibu, tiga orang spesialnya buat siapa aja?
2: Ya, orang spesial. Yang baru lewat tadi ada Franky. Biar Franky enggak bawa salam. Dapat salam Franky dari orang Pakuweri Utara, Elizabeth, salam kasih, salam bahagia, salam sinastra,
0: Yeah. Dan
2: selalu bersama dengan keluarga yang ada di mana? Jumpa Ancang, sehat-sehat tuh Frank.
0: Yeah.
2: Dan yang kedua ada satu orang Tumosian atas, ada Arto di sana, dapat salam kasih, salam baik. Salam kompak selalu, salam sehat, salam bahagia. Dan yang ketiga, ada Ibu Haryati di Bunaken. Apa kabar? Salam sayang, salam kasih, salam bahagia, salam sehat, salam kompak selalu. Selamat berusaha, selamat bertugas, beraktivitas. Tuhan memberkati di tengah-tengah tugas dan kerja.
0: Mbak
2: Teti, selamat melanjutkan tugas. Tuhan Yesus memberkati sampai selesai pulang kembali dengan keadaan selamat.
0: Terima kasih.
2: Dilindungi oleh Tuhan.
0: Terima kasih.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih. Iya, oke. Satu penelpon lagi ya, pendengar. Masih di 0821-9583-5080. Dan masih dengan pertanyaan ringan Teti, kira-kira cuaca panas seperti ini enaknya ngapain itu loh. ya. Minum apa gitu, makan apa gitu, atau ngelakuin aktivitas apa gitu ya. Silakan gabung dengan Teti di 082195835080 karena untuk 100% Indonesia itu akan berakhir kurang lebih 30 menit ke depan, tepatnya sampai di jam 4 sore pukul 16. Oke, yang pengen gabung silakan. Yang sedang dalam perjalanan hati-hati, nyampe dengan selamat ke tempat tujuannya, dan juga apapun rencana yang sudah disusun dengan oke banget ya, dari semalam itu bisa terrealisasi dengan oke juga untuk hari ini. 100% Indonesia.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Ibu Elsie, saya.
0: Oh, Ibu Els, apa kabar sayang?
2: Aduh, sehat. Dingin-dingin, bukan kemungkinan 2 jam.
0: Oke, baiklah. Ibu Els, kira-kira panas-panas begini, kira-kira sadap mau bawa apa, Kang? Atau mau baking apa, mau minum apa, makan apa-apa, Kang, kira-kira?
2: Ya, minum yang dingin-dingin.
0: Hah?
2: Minum yang dingin-dingin.
0: Oh, baiklah.
2: Iya.
0: Baik, baik, baik. Oke, Ibu Els, tiga orang spesialnya sayang buat siapa aja?
2: Hai, yang pertama buat Desi sayang. Selamat sore, salam sehat. Teman selalu bahagia dan bahagia di mereka di sini bersama keluarga.
0: Oke.
2: Ini juga spesial, yang pertama ada Ibu Anggreni yang ada di Karirun Salaman Korang Sehat. Ada Kareko yang ada di Lele, mungkin ada duduk-duduk sama ini Salaman Sehat. Juga selama hari juga besar Kareko. Juga ketiga ada Pak Ato yang ada di Bravo Salaman Sehat di satu juga
0: Iya. Ya.
2: Terima kasih, selamat sore 100%.
0: Baik. Oke, terima kasih. Langsung aja kita ke lagu-lagunya. Ini dia.

0: saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan pendengar, sepertinya ini adalah sesi paling akhir ya kita di 100% Indonesia. Sepertinya juga Teti tinggal menerima untuk dua orang penelpon saja. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Hai.
1: Mbak Teti.
0: Halo, dengan siapa di mana sayangku?
1: Dengan Ibu Esther Lisa sayangku.
0: Oh, apa kabar? Masih di Girian ya?
1: Iya, masih di Girian. Mar ada berjalan.
0: Aduh. Aduh, buka main tuh kaki, Kang.
1: Pakai dengar di belajar.
0: Oke deh, Esther Lita. Panas-panas begini, Esther Lita, kira-kira paling sadap apa, Kang?
1: Duduk di bawah pohon.
0: Oh, duduk di bawah pohon. Kok mulai angkat teru.
1: Apalagi kalau ada dengo-dengo, kok ada rujak, Kang?
0: Ah, dengohu kok pakai kacang, Kang?
1: Itu dia.
0: Aduh. Oke, sayang. Oke, sayang. Tiga orang spesial, silakan.
1: Oke, tiga orang spesial. Mar, lebih dulu kita mengsalam dulu yang seangkat telepon. Selamat Mbak Teti, selamat waktu dapat Mbak Teti, selamat berdapat dengan.
0: Iya.
1: Selamat waktu dapat. Selamat berdiri darah, semoga selalu sehat, bahagia, dan diberkati terus bersama keluarga Teti.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke, lanjut tiga orang spesial, kita mau menyapa. Ada Cliff yang ada di Motolik, apa kabar Cliff? Ini salam Cliff, salam kompak, salam persahabatan. Dan yang kedua ada terapi Pak Raiko. Bapak-bapak ini kita mengsalam.
0: Oh, baik-baik.
1: Pak Raiko yang ada di Leiland juga salam kompak, salam persahabatan. Dan yang terakhir, kita tidak lupa ini, baru ini kita berapa ingat, ada yang Yosrifa yang ada di Armadidi.
0: Okay.
1: Yosrifa ini salam, salam kompak, salam persahabatan selalu. Mbak Ketiku,
0: makasih. Sama-sama sayangku. Terima kasih.
1: Indonesia
0: banget. Terima kasih Esther Lita. Satu penelpon terakhir. Siapakah yang akan mengunci kebersamaan kita di 100% Indonesia di hari ini? Setelah tadi sudah ada Esther Lita ya. Teti punya dua lagu terakhir, ada Rosa Tak Sanggup Lagi sama Rini Mimpi Besarku. Baik, satu penelpon lagi untuk mengakhiri kebersamaan kita. Masih di 08219385080. Dan akhirnya pendengar, sampai di sini jualah kebersamaan kita untuk 100% Indonesia. Pada akhirnya Esther Lita jadi penelpon kita yang terakhir. Terima kasih banyak ya yang sudah pada ikutan, yang belum sempat ikutan juga. Teti mohon maaf, nanti bisa ikutan di besok hari di waktu dan frekuensi yang sama, tentunya dengan rekan-rekan Teti yang lain pastinya. Oke, terima kasih. Selamat berweekend Ria dan selamat menikmati kebersamaan bersama dengan orang-orang terkasih. Saya Teti bahagia. Yaudah, bye-bye.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: aku kembali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan.

Oke, baik, kembali selamat sore pendengar ya. Untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RR menaruhkan lain informasi dan inspirasi. Senang bahagia sekali ya, saya Mike bisa menyapa Anda lagi untuk program lanjutan kita di edisi siar hari ini Sabtu 4 Juli 2026 ya. Apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga tetap happy, bahagia ya, menikmati akhir pekan bersama keluarga. Atau mungkin yang sementara menikmati aktivitas juga ya, tugas kerja, walaupun cuaca memang sangat panas, panas luar biasa ya cuacanya. Sampai sore gini ya, kita masih panasnya masih terasa, tapi rupanya akan hujan rupanya ya hari ini, sore ini ya. Hujan di hampir seluruh wilayah di Sulawesi Utara. Ya mungkin hujan ringan kali ya, seperti di Minahasa, Minahasa Tenggara, Tomohon, kemudian Minahasa Selatan, Minut, Bolamongondo Utara, Bolamongondo Timur, Bolamongondo Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, ya. Dan hujan diperkirakan akan terjadi sampai di pukul 7 malam atau pukul 19 WITA waktu Indonesia Tengah. Ya memang tampak kalau dilihat cuaca sore ini pinggiran kota kayaknya sudah mulai mendung ya. Oke, baik, pendengar apa kabar untuk pencinta sepak bola dimanapun Anda berada ya. Laga babak 32 besar sudah berakhir tadi. Ya, tiga partai yang sudah main tadi ya. Itu di antaranya Australia Mesir ya, tadi pagi dini hari jam 2 Australia Mesir berakhir pada sesi penalti ya, 2-4 ya atas Mesir ya. Jadi Mesir menang 5-3 ya, 5-3 atas Australia. Kemudian di jam 6 pagi tadi Argentina versus Tanjung Verde ya, juga berakhir dengan skor 3-2 atas Argentina, luar biasa. Kemudian jam 9.30 ya, setengah 10 tadi pagi juga Kolombia versus Ghana berakhir dengan poin 1-0 atas Kolombia. Jadi beberapa ya, babak 32 besar sudah berakhir dan sudah akan memasuk pada babak 16 besar ya. Besok sudah akan mulai ya, besok pagi dini hari jam 2 ya akan kami siarkan secara langsung ini Kanada versus Maroko. Ya, kemudian jam 6 paginya ini salah satu tim unggulan juga, Paraguay akan berhadapan dengan Prancis. Sementara pada tanggal 6 hari Senin ya, hari Senin tanggal 6 jam 5 pagi itu Brasil versus Norwegia. Kemudian pada hari yang sama jam 9 Meksiko akan berhadapan dengan Inggris ya. Nah, kemudian di jam pada hari Selasa tanggal 7 ya, tanggal 7 Portugal akan berhadapan dengan Spanyol. Ya, main di jam 4 dini hari. Ya, kemudian di jam 9 pagi itu Amerika akan berhadapan dengan Belgia. Iya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 ya, Argentina akan berhadapan dengan Mesir. Kemudian di hari yang sama juga Swiss akan berhadapan dengan Kolombia ya. Itulah beberapa partai yang akhirnya lolos ke babak 16 besar, tinggal menunggu ya siapa yang nantinya akan lolos ke babak selanjutnya ya. Ditunggu aja ya. Pendukung Brasil, Norwegia, Meksiko, Inggris, Portugal, Spanyol, Amerika, Belgia, Argentina, Mesir, Swiss dan Kolombia. Pokoknya ditunggu aja ya.
Okay, baik. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan lagu-lagu spesial melengkapi sore Anda sambil ngopi ya, ataupun sambil ngeteh ya, ditemani dengan berbagai cemilan-cemilan ya, pisang goreng kah atau berbagai cemilan lainnya ya, siap melengkapi dan mewarnai sore Anda. Sembari menantikan tepat pukul 17 untuk kami hadirkan nanti rangkuman informasi lintas Magota juga bersama RRI Tahunan.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Pro 1.

Iya baik, pendengar The Sister dengan Malu Dong ya, kembali sudah hadir melengkapi sore Anda. Dan kayaknya saya harus segera akhiri ya, karena di pukul 17 kita akan jelang untuk penyampaian Lintas Magota bersama RRI Tahuna. Ya, kita jelang dengan satu lagu terakhir dari Syahrini dengan Gubrak Gubrak Jeng Jeng.

Selamat sore pendengar dan pemirsa. Ini rangkuman Lintas Maguta Manado Gorontalo Tahun Dadan Talaut untuk edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Aziza Abu Sayyid.

0: Rangkuman sepekan berita Maguta. Fokus tingkatkan standar layanan dan penguatan pajak daerah, Balai Diklat Keuangan Manado gelar forum konsultasi publik dan forum COP pajak daerah.
1: Kegiatan ini jadi pemangku kepentingan untuk masukan kritik serta rekomendasi dan perbaikan layanan yang berkelanjutan. Kepala Bidang
2: mengatakan forum konsultasi publik merupakan agenda tahunan yang secara konsisten dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membangun pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna. Pada pelaksanaan tahun 2026, BDK Manado memfokuskan pembahasan pada standar layanan pelatihan klasikal serta standar layanan sarana dan prasarana. Menurut Pujo, masukan dihimpun dari berbagai kelompok pengguna layanan, mulai dari peserta pelatihan internal Kementerian Keuangan, kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, hingga masyarakat umum yang memanfaatkan fasilitas milik BDK.
3: Para pengguna layanan,
2: standar layanan pelatihan klasikal, standar layanan sarana dan prasarana. Menurut Pujo, masukan dari berbagai kelompok pengguna, mulai dari peserta pelatihan internal Kementerian Keuangan, kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah hingga masyarakat umum yang memanfaatkan fasilitas milik BDK.
3: Para pengguna layanan,
2: standar layanan pelatihan klasikal, standar layanan sarana dan prasarana. Menurut Pujo, masukan dari berbagai kelompok mulai dari peserta pelatihan internal Kementerian Keuangan, kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah hingga masyarakat umum yang
4: pembelajaran pasca pelatihan. Pujo mengungkapkan mayoritas pengguna layanan BDK Manado selama beberapa tahun terakhir berasal dari pemerintah daerah. Sejalan dengan program unggulan penguatan lokal taxing power yang difasilitasi secara gratis bagi aparatur pengelola pajak daerah. Program tersebut telah memasuki pelaksanaan kelas ke-7 dari total 9 kelas yang direncanakan dengan peserta berasal dari Bapenda, BKAD, serta perangkat daerah terkait lainnya.
3: Kita ngambil tema tadi terkait assessment rasio untuk kajian umum bangunan sektor perkotaan dan pedesaan dengan mengundang narsum dari BKAD Kabupaten Sleman. Oke, sudah menyusun peraturan bupatinya. Harapannya memberikan tambahan pengetahuan, tambahan pengalaman, dan bagi yang belum menyusun akan memberikan inspirasi untuk menyusun perkada. Nah, perkada ini penting sebenarnya sebagai pengimbang kenaikan NCOP yang sebenarnya sangat sangat wajar, sangat lazim. Ekonomi kita berkembang, harga tanah naik, NCOP naik, gitu. Tapi bisa jadi memang kemampuan bayar masyarakat tidak sebagus itu, gitu ya.
2: Melalui pelaksanaan FKP dan forum COP, BDK Manado berharap tercipta peningkatan kualitas layanan sekaligus perluasan pengetahuan antar pelaku dan praktisi sehingga hasil pembelajaran tidak berhenti di ruang kelas tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah. Demikian Anugrah Pandai melaporkan, RRI Trismudara untuk Indonesia.
0: Teka-teki kasus meninggalnya Evia, mahasiswi Universitas Negeri Manado asal Kabupaten Sitaro yang diduga meninggal dunia di kamar kosnya di Kota Tomohon akhir Desember 2025 lalu memasuki babak baru.
5: Teka-teki kasus meninggalnya Evia, mahasiswa Universitas Negeri Manado asal Kabupaten Sitaro yang diduga meninggal dunia di kamar kosnya di Kota Tomohon akhir Desember 2025 lalu memasuki babak baru. Meski sempat mengendap lama, upaya proses penyidikan kasus dari pihak kepolisian akhirnya terungkap. Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara akhirnya resmi menetapkan oknum dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Unima, DM alias Deni, sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Noni Sengkei mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan mengantongi alat bukti yang dinilai cukup. Ia menyebut penyidik tidak mengambil keputusan secara terburu-buru dikarenakan dalam proses penyidikan, tim harus mendalami setiap alat bukti, memeriksa saksi, serta melakukan analisis ilmiah untuk memperkuat konstruksi perkara.
6: Kita sudah melaksanakan gelar penetapan tersangka, setelah kita mengantongi keterangan ahli dari Psifor, psikologi forensik, kemudian kita melaksanakan gelar penetapan tersangka dan telah menetapkan DS sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh korban Unima.
7: DS ini dia apa, Bu? Dosen kah atau mahasiswa atau apa?
6: Ya, seperti yang kita sudah tahu bahwa DS itu adalah dosen dan
7: kalau belum ditahan, Bu, dengan alasan
6: tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan kemarin itu sudah dalam kondisi sakit, membutuhkan perawatan, ada melaksanakan operasi. Kita sudah bawa juga periksa di Rumah Sakit Bayangkara dan sudah ada surat keterangan. Nanti setelah itu baru kita pikirkan lagi.
7: Terkait saksi ahli, Bu Dir, so diperiksa.
6: Sudah, saksi ahli sudah dari psikologi forensik.
5: Polda Sulut memastikan proses penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka. Penyidik terus melengkapi berkas perkara untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang dialami korban, sekaligus memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komite bersama pihak SMA Negeri 1 Talaga, Kabupaten Gorontalo berkomitmen tidak akan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik baru. Hal ini sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
8: Komite SMA Negeri 1 Telaga menegaskan tidak ada pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik baru. Penegasan itu disampaikan Ketua Komite Jayadi Ibrahim dalam rapat komite bersama orang tua murid yang dilaksanakan pagi tadi. Jayadi mengatakan larangan melakukan pungutan telah diatur secara tegas dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Sehingga itu, baik pihak sekolah maupun komite tidak diperbolehkan menetapkan pungutan yang bersifat wajib kepada orang tua siswa. Ia menjelaskan partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela tetap diperbolehkan selama tidak mengandung unsur paksaan maupun penetapan nominal tertentu. Menurut Jayadi, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat.
9: Terkait dengan larangan keras terhadap pungutan itu sesuai dengan Permendiknas nomor 75 tahun 2016. Sehingga siapapun itu, pihak sekolah maupun komite, dilarang keras untuk melakukan pungutan. Kecuali itu himbauan dana yang tidak mengikat. Tidak mengikat, dan itu sumbangan, bukan pungutan. Kalau pungutan itu terjadwal, ada batasan waktu, ada jumlah. Nah, kalau dia sumbangan itu tidak terikat, berapapun apapun yang disumbangkan itu menjadi pahala oleh yang menyumbang, karena pendidikan itu bukan hanya tugas dari sekolah, itu tugas kita semua, tugas orang tua, tugas masyarakat, tugas pemerintah, jadi tugas kita semua.
8: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Telaga, Abbas MPD, menegaskan pada rapat ini pihak sekolah hanya menyampaikan program kerja, sedangkan keputusan mengenai dukungan masyarakat sepenuhnya menjadi kewenangan komite sekolah bersama orang tua murid. Ia menilai dukungan yang diberikan komite dan orang tua menjadi modal penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Telaga.
10: Untuk persoalan terkait keputusan hasil kesepakatan, sekolah itu cuma menyampaikan program. Ya, yang memutuskan itu adalah komite. Jadi alhamdulillah apa yang direncanakan sekolah, alhamdulillah komite melalui perwakilan komite diputuskan, alhamdulillah sesuai dengan harapan sekolah. Jadi ini kami anggap bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan ini juga memang bentuk dukungan komite termasuk orang tua siswa terhadap sekolah, program sekolah untuk peningkatan mutu.
8: Kepsek SMA 1 Telaga menegaskan kembali komitmen sekolah untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik. Ia memastikan setiap bentuk partisipasi orang tua bersifat sukarela dan pengelolaannya diserahkan kepada komite sekolah tanpa campur tangan pihak sekolah. Rusti Anita melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Sangihe pastikan klien rehabilitasi penyalahgunaan psikotropika jenis tirefixefinidil dan bahan aditif tidak terpapar kasus HIV AIDS.
11: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe Melan Manarat menyampaikan bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2026 tidak ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Sangihe. Hal itu dikatakannya usai kegiatan workshop peringatan Hari Anti Narkotika di Kampus Polnustar Kamis 25 Juni 2026. Meski demikian, kasus penyalahgunaan psikotropika jenis trihexpenidil dan bahan adaktif berupa lem ehabon masih ditemukan sehingga memerlukan penanganan rehabilitasi secara berkelanjutan. Melan mengatakan saat ini terdapat 10 orang pengguna yang sedang menjalani program rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Sangihe melalui layanan rehabilitasi medis sesuai prosedur yang berlaku. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh sesuai tahapan screening, konseling, pendampingan, serta pemantauan perkembangan klien.
12: Untuk tingkat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk kasus narkotika, pujukan masih 0 kasus sampai dengan pertengahan tahun 2026 ini masih 0 kasus, tetapi untuk psikotropika dan bahan adiktif, iya tetap itu ada kasus yang tetap kami rehabilitasi, ada 10 orang penyalahguna jenis psikotropika yaitu trihexipenidil atau obat kuning dan juga bahan adiktif jenis lemehabon. Setelah kami melakukan screening dan juga rehabilitasi melalui medis atau dunia kesehatan, itu tidak ditemukan untuk

0: Kegiatan sensus ekonomi tahun 2006 akan mencatat pelaku usaha di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang apa saja. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswanto, diwawancarai RRI Rabu 24 Juni 2006 mengatakan, untuk sensus ekonomi tahun ini, cakupannya mulai dari kegiatan sektor pertanian sampai dengan sektor jasa. Ia menjelaskan bahwa sensus ekonomi berdampak untuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Khusus untuk pelaku usaha, bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Untuk pelaku usaha, salah satunya bagaimana para pelaku usaha ini bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian bagaimana ke depan pelaku usaha ini akan memetakan untuk investasi dan pengembangan usahanya.
0: Sementara itu, sensus ekonomi untuk masyarakat bisa dilihat potensi usaha yang bisa dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ia menambahkan, sensus ekonomi 2006 tidak ada kaitannya dengan pajak. Sebaliknya, BPS tidak menghitung pajak tapi hanya melakukan pendataan terkait dengan karakteristik baik usaha menengah, besar dan kecil maupun usaha yang dilakukan keluarga atau rumah tangga. Alexander Lenggade melaporkan.
2: Kabar baik bagi warga di Beranda Utara NKRI, menekan angka inflasi sekaligus membantu meringankan beban ekonomi warga. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggelar pasar murah di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ratusan paket sembako murah pun ludes di seberbu warga.
3: Ratusan warga kota Milongane dan sekitarnya langsung memadati kawasan Panti Indah Milongane pada Selasa pagi 30 Juni 2026. Kehadiran warga dari berbagai pelosok ini tidak lain adalah untuk mengantre di gelaran pasar murah yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Henry Patipeilohi menyatakan, aksi sosial ini sengaja digelar dalam rangkaian kunjungan kerjanya. Giat ini juga sekaligus bertepatan dengan momentum 1 tahun kepimpinan Bupati Weli Tita dan Wakil Bupati Anisia Gresa Bambungan serta menyambut hari ulang tahun ke Kabupaten Kepulauan Talaut. Lebih dari itu, langkah ini menjadi upaya nyata dalam membantu mengendalikan inflasi daerah.
4: Katakan tadi dalam bentuk pasar murah, di sini kita lihat memang sepertinya sederhana, tapi ini merupakan bagian dari trigger kegiatan, pemicu kegiatan untuk bagaimana kita berbagi dan kepedulian pada masyarakat yang bisa memperoleh bahan pokok atau bapok dengan harga yang mungkin lebih murah gitu.
3: Aksi peduli ini pun menuai banyak apresiasi, salah satunya dari Ketua Tim Penggerak TPPKK Talaut, Nyonya Hiniti Tahung Wijoyo, termasuk Opan Tatail, salah seorang warga penerima manfaat yang mengaku sangat terbantu di tengah melambungnya sejumlah harga kebutuhan pokok.
5: Untuk masyarakat yang kurang mampu, ini bahkan dibantu oleh ibu tadi seterida. Jadi masyarakat yang tidak mampu, sebenarnya ini jual murah. Tapi oleh kemurahan hati dari Pak Kejati dan Ibu, datang berkunjung ke laut, bukan hanya datang kosong tapi dengan membawa berkah. Dari 800 paket ini diberikan untuk masyarakat dari Pasien Laut yang kurang mampu.
6: Sangat senang sekali dengan adanya bantuan dan program yang diberikan oleh pemerintah, televisi dari Bapak Kejati dan juga Kejati, sehingga kami sebagai masyarakat biasa, masyarakat yang tidak mampu, sangat terbantu dengan adanya
7: program
6: pasar murah yang diadakan ini, dan kami sangat berterima kasih.
3: Sebanyak 800 paket sembako ekonomi disediakan khusus bagi warga kurang mampu. Warga bisa menebus beras kemasan 5 kg seharga Rp54.000, minyak kelapa 1 liter seharga Rp18.000, serta gula pasir dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah perbatasan terus dipacu. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Forkopimda Kabupaten Talaut turun langsung ke sawah di Desa Ambela untuk melakukan panen raya sekaligus penanaman padi berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu mentransformasi Desa Ambela menjadi lumbung pangan di bumi Porodisa.
3: Kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Henry Patipeilohi bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut di Desa Ambela menjadi angin segar bagi sektor pertanian setempat. Tidak sekadar berkunjung, rombongan ini juga menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian.

0: secara simbolis untuk memacu produktivitas petani lokal. Bupati Kepulauan Telat Weli Tita menegaskan bahwa momentum penanaman kembali ini adalah wujud komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Telaut. Ia pun mengimbau para petani untuk mulai terbuka terhadap teknologi pertanian yang lebih maju.
1: Panen bersama ini adalah makna yang sangat penting, karena panen adalah ungkapan syukur atas hasil kerja keras para petani, sedangkan penanaman kembali merupakan wujud komitmen kita menjaga keberlanjutan produksi demi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Telaut. Hamparan sawah yang kita lihat hari ini bukan sekedar menghasilkan bulir-bulir padi, tapi menjadi bukti semangat, ketekunan doa, dan kerja keras para petani. Namun keberhasilan panen hari ini bukanlah akhir dari perjalanan. Justru inilah awal untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
0: Sementara itu, Kajati Sulut menekankan pentingnya sinergitas antar pemerintah pusat dan daerah. Fokus utama yang kini dikawal bersama adalah percepatan perbaikan infrastruktur bendungan di Desa Ambela. Yakob optimis, jika sistem pengairan ini rampung, produktivitas lahan akan meningkat drastis. Dalam kesempatan tersebut juga, Yakob membagikan filosofi sederhananya terkait menanam.
2: Kenapa di setiap kunjungan kerja saya selalu ingin menanam pohon maupun apapun yang bisa kita tanam? Karena dari situ Tuhan berikan kehidupan, Pak. Sebagai orang yang percaya bahwa satu orang bisa menanam dua pohon, maka ada dua generasi yang kita hidupkan ke depan yang lebih baik.
0: Dengan komitmen pengawalan infrastruktur bendungan yang kuat dari pihak kejaksaan dan pemerintah daerah, roda ekonomi petani di ujung utara Indonesia ini diharapkan dapat berputar lebih cepat. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian rangkuman Lintas Maguta Manado Gorontalo tahunnya dan Telaut. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital, kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau, pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.
3: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong, akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih Ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih Ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau Bu Ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja, ayo. Usaha apa aja, ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kaum muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia."

0: Wan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati.

0: Okay, baik pendengar, demikian kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, sudah kami kumandangkan azan maghrib ya untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17:53. Saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja, karyawan-karyawati dan pimpinan LPP RRI Manado menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Masih ada beberapa lagu religi siap hadir melengkapi ibadah Anda di sore hari ini ya. Dan pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan ia tidak lupakan mati. Tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar.

0: karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu

Ya baik, peringatan kaum muslimin dan muslimah, nanti setelah Papi Inka dengan lagunya Aku Ingin Surga, tuntaskan untuk lagu-lagu religi, dan setelah itu kita akan lanjutkan untuk Manado sore hari ini dengan serangkaian musik dan informasi spesial melengkapi malam Anda.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
10: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
9: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
10: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
11: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
12: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
9: Jaga persatuan bangsa.
10: Jaga persatuan bangsa.
13: Jaga persatuan bangsa.
10: Jaga persatuan bangsa.
12: Jaga persatuan bangsa.
14: NKRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Iya baik, pendengar demikian ada armada mau dibawa kemana terserah deh ya. Apalagi kan ini malam minggu, malam yang panjang ya, terserah mau dibawa kemana. Oke, saya hadirkan dulu informasi untuk Anda bagi yang tertarik untuk bergabung sebagai sebagai guru PPG ya, atau Program Pendidikan Profesi Guru Calon Guru tahun 2022-26, di mana pendengar Kemendikdasmen resmi membuka seleksi untuk Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG Calon Guru tahun 2026. Pendaftaran sudah berlangsung sejak 27 Juni hingga 25 Juli 2026. Dan program ini ditujukan untuk lulusan perguruan tinggi yang ingin menjadi guru profesional, ya. Anda berpeluang untuk memperoleh sertifikat pendidik setelah menyelesaikan pendidikan profesi. Ya, dan sertifikat pendidik menjadi syarat untuk mengikuti rekrutmen guru pada berbagai instansi, dan ketentuan ini juga sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, ya. Dan program PPG ini menyiapkan guru profesional berintegritas dengan biaya pendidikan 17 juta rupiah, itu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui beasiswa. Ya, peserta hanya bayar biaya pendaftaran 200 ribu saja. Dan peserta harus merupakan WNI, ya, warga negara Indonesia, berusia maksimal 32 tahun dengan ijazah S1 atau D4, ya, dengan IPK minimal 3, ya. 3,00 ya, dengan 30 bidang studi tersedia di berbagai LPTK penyelenggara ya. Untuk informasi lengkapnya silakan baca di laman rri.co.id. Saya akhiri dengan dua lagu spesial ya melengkapi malam Anda. Lama-lama Aku Bosan dari Audi, dan nanti ada Gita Gutawa dengan Harmoni Cinta. Setelah itu Anda akan dengarkan drama radio ya malam hari ini, persembahan dari RRI Sumenep ya dengan judul Sebelum Terlambat.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Pak, sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya. Astagfirullah.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, baik pendengar, dan akhirnya Project Pop dengan lagunya yang berjudul Bohong ya tuntaskan kebersamaan kita untuk program hiburan. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan Manada Sore menyapa untuk umat Kristiani dimanapun berada lewat kidung-kidung pujian rohani sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima. Seperti kata Niji, biarlah ku rela melepasmu. Seperti kata Krisya, pergilah kasih, kejarlah keinginan. Seperti kata aku belum ngomong. Dengar ya,

0: Mas, kamu nangis ya?
1: Hah? Enggak.
0: Kamu nangis?

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Iya, baik, berikutnya Rumah Kristiani di mana pun Anda berada. Dan demikian ya, ada kirim pujian dari Jason and Vincent ya, dengan pujiannya "Ku Perlu Kau Tuhan". Iya, pendengar Rumah Kristiani, memang dalam perjalanan hidup kita ini selalu dipenuhi dengan kemudahan ya. Tapi ada masa di mana ketika kita merasa kuat, tapi ada juga waktu di mana langkah kita terasa berat. Ya, hati dipenuhi dengan berbagai pertanyaan, ya bahkan air mata menjadi bahasa yang apa ya, tidak mampu kita ucapkan dengan kata-kata. Dan kita sering berusaha mengandalkan dengan kemampuan, kekuatan kita sendiri. Ya, kita sering berpikir bahwa kita sanggup melewati semuanya, tapi semakin jauh kita berjalan, semakin kita menyadari bahwa kita ini hanyalah manusia, ya, ada batasnya. Dan ya, di tengah kesibukan ataupun pencapaian kita, pastinya Tuhan mengizinkan kita untuk bagaimana belajar akan satu hal yang sangat penting, ya, karena hidup kita ini tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani sendiri. Ya, jadi artinya ketika pintu yang kita harapkan tertutup, ya Tuhan pasti akan tetap membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan, ya. Atau mungkin ketika doa kita terasa belum terjawab, ya bukan berarti Tuhan tidak mendengar, ya. Tapi Dia sedang bekerja dengan caranya yang sempurna pada waktunya yang terbaik. Dan seringkali juga kita datang kepada Tuhan hanya karena ketika kita sedang mengalami kesulitan, ya. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah, ya. Dia selalu setia memegang tangan kita.

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang. Tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama. Tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Nomor antrian
4: 1
3: di loket
4: 1.
5: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
6: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
7: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
5: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
7: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
5: Ya udah, aku sholat dulu ya.
8: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian 2.
7: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
10: Ya baik, peringat umat Kristiani di manapun berada, satu kidung pujian terakhir dari Gloria Trio, ya indah rencanamu, tuntaskan kebersamaan kita untuk malam hari ini. Ya, setelah itu program Saat Teror Manado akan segera bergabung ya dengan Pro 3 untuk penyampaian warta berita. Setelah warta berita, saya akan kembali untuk melanjutkan ya Manado Malam sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, itulah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Piono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang untuk anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. dengan pengelolaan makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati seperti itu. Apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten

0: pupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
1: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
2: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
1: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
2: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
1: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
0: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
3: Perkiraan perubahan kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
0: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikan sendiri?
3: Baru ada seminggu.
0: Seminggu jualan tetap?
3: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
0: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini.

itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiroli.

0: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros tuvimos que transitar con el Algarve y de pronto a lo que nosotros
2: sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
3: Limiter

Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli.

3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Pajar Nugroho, selamat pagi.

0: Hei, kamu.
1: Iya, kamu.
0: Udah deh maksain keadaan. Kalau orang tua kita miskin, ngapain coba maksain diri buat sekolah? Apalagi sampai punya mimpi ke perguruan tinggi segala. Udah, stop. Kita itu terlahir dari keluarga miskin. Gak usah terlalu banyak mimpi. Kita itu gak mungkin bisa jadi orang sukses. Karena kalau kita sudah dilahirkan dari keluarga miskin, ya udah kayak aku. Terima nasib aja.
2: Lagian, ngapain kalian capek-capek kerja? Hidup itu dinikmati aja. Cari uang banyak-banyak untuk apa coba? Toh pada akhirnya gak dibawa mati juga.
3: Yoi, lihat aku dong. Selagi ada uang, ya party-party lah. Kapan lagi nikmati hidup? Hidup cuma sekali, hargai dan nikmati. Enjoy!
4: Setuju. Gak usah terlalu optimis jalanin hidup. Semua udah ada takdirnya masing-masing kok. Kita udah lahir dari keluarga miskin. Ya udah, terima aja. Nikmati dan bersyukur. Kita udah gak bisa buat apa-apa lagi. Itu udah takdir tahu.
5: Eits, ini nih yang keliru. Hidup kita memang hanya satu kali. Tapi dengan memilih kesempatan hidup lebih baik, gak datang kedua kali loh. Hidup boleh miskin, tapi no mental miskin. Kita masih punya kesempatan untuk bisa mengubah takdir kita. Asal jangan pesimis, harus optimis.
6: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran, tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal. Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar Virgon ya, saat kau telah mengerti, sudah kembali melengkapi malam Anda ya. Setelah tadi juga kita simak bersama rangkuman informasi warta berita bersama Pro 3 ya. Dan masih ada Marcel ya dan juga Anji. Ya, saya pilihkan dua lagu spesial untuk mengakhiri kursan kita malam hari ini. Nanti setelah dua lagu ini saya ajakkan untuk kita lanjutkan ya. Ruang Rindu versi pilihan pendengar. Aturan main sama seperti kemarin ya, berbagi topik dan lagunya Anda pilih sendiri, request sendiri sesuai dengan pilihan Anda. Oke, baik, tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina pada partai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, kembali selamat malam pendengar Rod Stewart dengan Sailing ya. Kembali sudah mempertemukan kita di Ruang Rindu versi pilihan pendengar. Line telepon, SMS, WhatsApp dibuka dari sekarang. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Iya, pastinya di 0821-9583-5080. Apa kabar untuk Anda malam ini, malam minggu, akhir pekan, malam yang panjang ya, semoga happy semuanya. Oke, baik pendengar, pernah nggak sih Anda merasakan hari-hari ketika semuanya terasa begitu berat? Ya, saat senyum, senyum yang tadinya mudah hadir tapi tiba-tiba menghilang. Iya, hati seolah-olah sedang memikul beban yang sulit untuk dijelaskan. Dan ada kalanya juga ketika kita berusaha tampak baik-baik saja di hadapan dunia ini, ya. Tapi ketika malam datang, suasana jadi sunyi, kita mulai menyadari bahwa ada rasa yang selama ini kita sembunyikan. Kesedihan. Ya, dan kesedihan, ya. Ini merupakan bagian dari perjalanan hidup siapapun kita. Datang tanpa meminta izin. Dan di saat kita sedih ya, ataupun mengalami hal seperti itu, kita sering mencari sesuatu yang mampu untuk menemani ya, bukan untuk menghilangkan ya, tapi untuk membuat hati kita merasa dimengerti. Salah satu teman terbaik kita yaitu momen yang bisa menghilangkan kesedihan dengan musik ataupun lagu. Ya, karena dengan lagu ya mampu untuk punya kemampuan yang luar biasa. Bisa membawa kita kembali untuk mengingat masa lalu kah atau ya hal-hal yang sudah pernah kita lewati ya, sehingga membuat kesedihan kita itu terlupakan. Terhibur begitu ya, dengan lagu juga bisa menghidupkan kembali kenangan yang ada ya dalam hati kita. Apalagi mendengarkan lagu nostalgia mungkin ya, bukan hanya sekedar nada ataupun rangkaian lirik, tapi boleh menjadi jembatan untuk masa lalu dan masa kini. Jadi topik kita malam hari ini ada hubungannya dengan lagu. Iya, jadi pendengar, saat Anda berada dalam keadaan sulit

0: Sama ada yang kalamari hijau atau bagaimana?
1: Kemarin-kemarin tetap bisa pertambahan di sejarah. Okay. Apalagi pagi Michael di sini ada terguyur hujan 3 jam lebih.
0: Wow, bersyukur dong ya. Ya. Aduh, 3 jam lebih dari sore berarti ya? Sampai malam.
1: Dari jam enggak, dari jam 1.35.
0: Iya.
1: Dia berhenti jam 4.40 menit.
0: Oh gitu. Oke, ya baik. Baik. Dan memang ini memang sudah diprediksi BMKG tadi juga saya sempat kasih informasinya akan hujan ya. Iya, oke. Baik, dan malam ini pun rupanya akan hujan ini.
1: Iya, mendung-mendung.
0: Iya, mendung ya. Oke, baik. Ibu Els, kalau Ibu Els sendiri sesuai dengan topik kita malam ini. Jadi ketika Ibu Els mungkin sedang ada dalam masa sulit ataupun sedang sedih, kira-kira lagu apa yang bisa menguatkan atau menghibur Ibu Els?
1: Lagu-lagu mancah yang lawas.
0: Iya, apa?
1: Apa banyak nomor, pokoknya lagu-lagu mancah yang lawas-lawas.
0: Makanya kan itu saya angkat topik, ya. Saya angkat topik kira-kira lagu apa gitu ya. Bukan lagu manca, lagu Indonesia. Enggak, harus sebutkan lagunya.
1: Oh, kalau Ibu Els, Release Me.
0: Oh, Please Release Me.
1: Iya.
0: Oh. Dan lagu itu apakah akan Anda request malam ini atau mau request lain?
1: Mau request lain, belum.
0: Oh iya, oke. Apa lagunya?
1: Dari Maya Rumantir dan Rano Karno, Kekasihku.
0: Maya Rumantir, Kekasihku, oke. Tapi untuk topik kita malam hari ini, Please Release Me, kenapa lagu ini menjadi
1: kalau
0: pilihannya?
1: Kalau lagu itu biar karena kecapean, kelelahan, atau sementara dalam suasana yang tidak menyenangkan, kalau dengar lagu itu Michael hilang semua. Langsung jadi senang mendengar lagu itu.
0: Oh ya, jadi Anda jadi saat Anda sedih Anda langsung dengar lagu itu gitu?
1: Iya.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang langsung hiburan.
0: Oke. Okay. Jadi malam ini Anda memilih bukan Please Release Me ya, tapi Rano Karno dan Maya Rumantir, Kasihku ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya. Baik, kalau begitu silakan Ibu Els lagunya untuk 5 orang seperti biasa.
1: Salam pertama tentunya buat Bung Mike yang sedang bertugas. Selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama istri anak-anak dan salam sehat selalu. Amin.
0: Amin. Terima kasih, Bu Els.
1: Lanjut, lima spesial yang pertama yang ada di Bitung. Di sana ada Ibu Milvana. Salam sehat, Ibu Milvana. Ibu Jenny yang ada di Kota Tomohon juga, salamani salam sehat. Marsi yang ada di Watumea, salamani salam sehat diberkati. Nona Fina yang ada di Manado Kanaan, salamani salam sehat juga. Yang terakhir Pak Junaidi yang ada di Teluk Tambun Manise, salam kasih salam hormat. Diberkati semuanya di keluarga masing-masing.
0: Okay,
1: kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Ibu Els Makalisung. Ibu Els katanya kalau lagi sedih ya atau lagi apa ya dalam keadaan sulit, Ibu Els pasti cari lagunya Engelbert Humperdinck, Please Release Me. Oke. Okay. Makasih Ibu Els, salam hormat juga untuk keluarga ya. Ya, kita lanjutkan saja line telepon dibuka di 0821-9583-5080 Pro 1. Selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya.
2: Terima kasih Bung Mai.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Sudah angkat teleponnya.
0: Iya, soalnya
2: mujur.
0: Mujur. Iya.
2: Mogupa mujur.
0: Itulah iya. Ibu Mani ya.
2: Iya,
0: Mogupa. Oke, apa kabar dulu ini Ibu Mani?
2: Ya, luar biasa. Tadi dari Manado.
0: No.
2: Sekitar pukul 19 sudah hujan di Ampalin.
0: Oh.

0: sampai di Mokupa.
1: Oke,
0: Tidak
1: baik.
0: begitu deras, tapi cukup
1: Pokoknya basah
0: menyegarkan
1: lah.
0: tubuh. Basah lah.
1: Nyana deras, tapi yang pasti basah, no?
0: Ya,
1: Ibu.
0: enak. Anyor abu sedikit.
1: Oh, iya. Oke. Iya. Baik, Ibu Mani. Kenapa baru dapat dengar yang ini,
0: Ya.
1: Ibu Mani?
0: Sibuk.
1: Oh, sibuk. Oke. Tapi pastinya
0: Cuma
1: tetap.
0: dengar-dengar terus.
1: Oh, ya. Oke deh, baik.
0: Ikut Piala Dunia.
1: Nah.
0: Masuk di Facebook. Terima kasih sudah tandai terus.
1: Oke. Baik, Ibu Mani sebut Piala Dunia. Kalau Ibu Mani menjagokan siapa kira-kira?
0: Iko-iko Jo. Yang
1: Iko-iko Jo.
0: panas di situ.
1: Siapa yang menang
0: Cuma
1: itu
0: sudah
1: Jo
0: tiga
1: kan?
0: kali tebak memang menang Spanyol,
1: Oh, Spanyol.
0: Argentina.
1: Tebak-tebakan ya. Oke deh, baik. Ibu Mani, sesuai dengan
0: Iya.
1: topik kita malam ini. Ya, kira-kira
0: Ya.
1: kalau Ibu Mani sendiri ketika dalam keadaan sulit ataupun sedih, lagu nostalgia apa yang boleh menguatkan Ibu Mani?
0: Sebenarnya sih kalau untuk menguatkan di rasa sedih,
1: Iya
0: saya
1: tahu.
0: lebih cenderung
1: Saya tahu lagu rohani kan?
0: iya,
1: Iya,
0: El
1: baik.
0: Shaddai.
1: Tapi yang saya tanya lagu nostalgia. Iya, kira-kira apa kira-kira? Anda ingin biar apa ya untuk memberikan semangat lah kira-kira lagu nostalgia apa yang bisa menjadi obat? Halo?
0: Saya lebih suka yang lagu ceria-ceria.
1: Oh, seperti
0: Ya,
1: misalnya
0: yang
1: apa?
0: lagu Indonesia.
1: Iya, lagunya.
0: Yang barangkali kalau Converse barangkali atau Deloitte.
1: Oh, kalau kalau iya, Panbers atau Deloitte ya lagunya ya. Misalnya apa lagunya? Judulnya?
0: Hatiku bukan pintu besi.
1: Oh. Itu Robbie NS itu. Bukan Panbers ya. Oke, jadi yang pasti hatiku bukan pintu besi ya.
0: Kasih kuat Jo sendiri.
1: Oh, kasih kuat. Baiklah. Oke. Tapi untuk malam ini kira-kira Ibu Mani ingin dengar lagu apa nih? Hatiku bukan pintu besi atau mau request lagu lain?
0: Itu Jo.
1: Apa? Hatiku bukan pintu besi.
0: Hatiku bukan pintu besi.
1: Oke. No apa dong? Jendela berarti.
0: Oh,
1: Oke.
0: Bu Mike ini luar biasa. Terima kasih.
1: Iya, hatiku bukan pintu besi. Robi NS ya nanti. Oke, siap.
0: Robi NS.
1: Silakan dikirim untuk siapa?
0: Ya, buat sahabatku, Bu Guru Mais Pangir yang ada di sekitar Mokupa.
1: Oh iya.
0: Ya, juga ada Ibu Erat. Reni Watulingas yang ada di Bukit Tinggi, ya, sama keluarga. Ada juga Ibu Ratna, ya, Ibu Mili.
1: Iya, terakhir.
0: Dan terakhir ada tetanggaku yang baik, yang selalu memperhatikan. Ya, Ibu Frida Tawaan yang ada di Bukit Tinggi.
1: Baik, iya. Oke. Itu aja.
0: Ya, terima kasih. Sehat-sehat
1: Sama-sama.
0: semua.
1: Amin.
0: Ya, Bu Mai.
1: Yuk.
0: Ya, selesai tugas dengan baik. Salam kasih untuk semua kru.
1: Oke.
0: Pro 1 RRI Manado.
1: Amin. Oke deh.
0: Amin.
1: Baik.
0: Ya.
1: Iya. Oke, terima kasih ya buat Ibu Mani yang ada di Bukit Tinggi, Mokupa. Ibu Mani katanya kalau lagi apa ya sedih ataupun dalam keadaan sulit ya ini kalau untuk lagu nostalgia katanya selalu dikuatkan dengan lagu ini nih selain lagu rohani ya Robi NS hatiku bukan pintu besi udah doh memang gua jadi sambarang buka dan berarti itu pintu kan oke baik. Iya. Oke, makasih Bu Mani. Salam hormat untuk keluarga dan seluruh pendengar setia yang ada di Mokupa ya. Salam kompak, salam sehat selalu semuanya tanpa terkecuali ya. Yang ada di seputaran Malalayang juga, selamat malam ya, selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan semuanya ya. Oke, jadi itu topik kita malam ini ya. Jadi ketika Anda sedang dalam keadaan sulit ya, atau sedang sedih lah begitu, ya kira-kira lagu apa yang bisa menguatkan Anda ya, selain lagu rohani ya, lagu nostalgia apa yang ingin Anda dengar untuk menghibur ataupun menguatkan Anda, itu saja. Oke, baik, langsung saja saya hadirkan dulu dua lagu yang sudah terrequest. Ini kolaborasi Rano Karno dan Maya Rumanti dengan Kasihku, nanti disusul Robby NS dengan Hatiku Bukan Pintu Besi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Ya baik pendengar, bikin sudah ada Robby NS ya dengan Hatiku Bukan Pintu Besi. Sudah ada melengkapi malam Anda ya, masih di Ruang Rindu pilihan pendengar, lagunya request sendiri. Topik kita malam hari ini jadi itu ya, jadi saat Anda mungkin dalam keadaan sulit ataupun sedih, lagu nostalgia apa yang Anda pilih untuk menguatkan, menghibur Anda? Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Pro 1, Mbak Mai.
0: Selamat malam, Ibu Nike.
1: Betul.
0: Apa kabar, Ibu Nike?
1: Kabarnya sehat-sehat selalu.
0: Sehat. Lelem juga sempat hujan tadi, kah?
1: Aduh, hujan keras.
0: Aduh, hujan keras. Oke, oke deh, baik. Iya.
1: Manado, Dang?
0: Manado, hujan tapi nggak deras sih tadi. Nggak lama juga.
1: Di sini gitu. Memang lama juga.
0: Oh, lama ya? Oke. Baik. Oke, kalau Ibu Nika bagaimana sesuai dengan topik kita malam hari ini?
1: Maksud bagaimana?
0: Jadi kalau Ibu Nika sedang dalam keadaan sulit ataupun sedang sedih, ya, selain lagu rohani, lagu nostalgia apa yang Ibu Nika pilih untuk menghibur, menguatkan?
1: Lagu dari Panda, Terlambat Sudah.
0: Terlambat Sudah. Kenapa lagu Panbers terpilih?
1: Karena itu lagu itu ya berpesan dalam.
0: Oh, punya pesan.
1: Pribadi malah.
0: Oh ya, oke. Tapi kalau malam hari ini mau dengar lagu Panbers-nya atau mau lagu lain?
1: Lagu lain.
0: Nah, lagu lain apa dong lagunya?
1: Lagu itu apa itu? Seperti lagu itu begini kan, hanya satu.
0: The Mercies. The Mercies. Mercies Pelagu, hanya satu judulnya.
1: Judul dong.
0: Iya, hanya satu judulnya.
1: Oh, hanya satu.
0: The Mercies tuh lagunya.
1: Iya.
0: Itu?
1: Nah, iya,
0: oke, iya. Hanya satu, ya, itu dia lagunya ya. Oke, baik, siap lagunya. Silakan untuk siapa? Lima orang
1: tuh. Ya, mau salam. Untuk pertama-tama, Bung Mike, terima kasih banyak. Terima itu ibu ini ke telepon. Tuhan Yesus memberkati di dalam tugas pelayanan di sepanjang malam ini.
0: Amin, makasih.
1: Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Amin juga. Ya, makasih, ya, Ibu Nika.
1: Buat Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Kabar, salam sehat, salam sejahtera selalu. Yang kedua, ada Ibu Ros yang berada di Leilem. Selamat malam Ibu Ros. Salam persahabatan selalu, Kang.
0: Iya.
1: Yeah. Yang ketiga ada Ibu Aurina yang berada di Tataran Pondano sana. Selamat malam Ibu Aurina. Dapat salam dari Ibu Nika di Leilem.
0: Iya.
1: Yeah. Yang keempat ada Ibu Ani di kota. Selamat malam Ibu Ani.
0: Yo.
1: Salam dari Ibu Nika di Lelem.
0: Yang kelima.
1: Kelima Kang.
0: Lima.
1: Kira keempat lagi. Yang kelima ada Ibu Esther Lita.
0: Ibu Esther Lita. Oke deh.
1: Ya.
0: Baik.
1: Selamat malam Ibu Esther Lita. Salam dari Ibu Nika di Leilem.
0: Iya. Ya,
1: kembali juga ke Bung Mas.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih buat Ibu Nika yang ada di Leilem. Salam juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Leilem dan sekitarnya. Pak Raiko, apa kabar ya? Ada Ibu siapa lagi? Ibu Ros Leilem, Kang. Ada Ibu Selfie juga di sana. Siapa tahu yang dari Leilem juga ya, pendengar setia Pro 1 Manado, boleh gabung juga. Silakan hubungi di 0821-9583-5080. Mau request lagu nostalgia malam hari ini, silakan ya. Oke. Okay. Semua yang ditomohon juga, salam kompak, salam paling bahagia untuk Anda ya. Iya. Kita kalian telepon lagi, Pro 1, selamat malam.
2: Pro 1, selamat malam.
0: Selamat ya, malam orang Singkil. Apa kabar Ibu Ratna?
2: Kabar, puji Tuhan. Sehat.
0: Sehat, sehat.
2: Luar biasa.
0: Oke, salam Pak Argentina.
2: Sama
0: eh.
2: Yang turang pe, bung penyiar malam ini.
0: Oke. Iya, salam untuk Argentinanya ya.
2: Iya, mantap.
0: Oke, iya. Ibu Ratna. Itu Leno. Semoga no baku dapa, Kang. Oke. Baik-baik. Ibu Ratna, kalau sesuai dengan torong pe topik malam hari ini kira-kira apa, Ibu Ratna? Lagu apa kira-kira?
2: Kalau
0: saat Ibu
2: lagu saat, dalam kerinduan.
0: Dalam kerinduan. Dalam
2: Betaria Sonata.
0: Oh gitu ya. Kenapa lagu dalam kerinduan Betaria terpilih?
2: Soalnya apa tuh Bung Mai? Teringat dan lagu itu masih ada dengan pasangan hidup.
0: Oh gitu ya. Oke.
2: Okay. Sudah jadi, pergi meninggalkan.
0: Oh iya. Jadi kalau lagi sedih
2: masih ada deh.
0: Jadi kalau lagi sedih, kalau atau lagi dalam keadaan sulit, pasti mau dengar tuh lagu itu, Kang. Boleh kuat.
2: Iya, supaya iya. Terhibur.
0: Terhibur. Kong ini malam kira-kira mau dengar tuh lagu atau mau dengar lagu lain?
2: Kalau di malam, itu juga lagu.
0: Oh, itu juga, Kang. Ya. Oke, Kang. Betaria Sonata, Kang. Dalam kerinduan. Iya. Oke, baik. Langsung for 5 orang, seperti biasa. Silakan.
2: Salam pertama buat Bu Mike, terima kasih angkat telepon.
0: Yo.
2: Semangat selalu, sukses, sehat, selalu diberkati di sepanjang
0: Amin.
2: Hari bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Lanjut, 5 orang spesial. Yang pertama kita mau salam buat sahabatku yang ada di Tataaran. Ada Turampe Ibu Keke Wondal, Pakaweta, Bagabung Jokol Bamonitor.
0: Betul.
2: Salam sehat selalu. Ada juga Pak Raiko di Leon, juga dapat salam, salam kompak, salam sehat bersama keluarga. Ada juga Cliff di Motoling, Jerman so pulang, salam kompak, salam sehat. Lanjut,
0: empat.
2: Ada sahabat Esterlita di Girian, dapat salam juga dari Bu Ratna, salam sehat.
0: Jerman juga beliau tuh.
2: Akhir, ada seorang Ibu Jenny Surentu yang ada di
0: Iya.
2: Dapat salam dari Bu Ratna, salam sehat selalu.
0: Baik.
2: Dan diberkati bersama keluarga. Itu Jo.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bung Mai. Terima kasih Bung Mai.
0: Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih Ibu Ratna yang ada di Singkil. Ibu Ratna kata kalau sedih ataupun dalam keadaan sulit pasti mau dengar ini lagu Betaria Sonata dan di request malam ini ya. Makasih Ibu Ratna, salam hormat juga untuk keluarga pendengar setia yang ada di seputaran Wonasa juga, apa kabar? Ada Kak Nanang, selamat malam Kak ya, sehat-sehat selalu. Ya, pokoknya lagunya nanti kita putar sebentar. Ada Ibu Esti Tuna juga, selamat malam. Ada Torang P, Ibu Darmita, atau yang dikenal dengan Bunda Casanova. Oh, selamat malam yang ada di Woncup. Seluruh pendengar setia Pro 1 Manado, salam kompak-kompak, selamat bermalam minggu, berakhir pekan. Ada yang di Puncak Kombos juga sunyak depan-depan dengar nih, Tong Pe Barol. Kang, Pak Sartono, apa kabar bersama Ibu Feni, anak-anak dan cucu-cucu juga, semuanya salam kompak-kompak, salam sehat selalu ya. Yang ada di Manado Utara juga, Tuminting, selamat malam. Ada Ibu Yuka, Pak Pangki, selamat malam. Ada ADL, Ma Asing juga selamat malam. Pak Li, Tuminting apa kabar? Semoga ada sehat-sehat ya Pak Li ya. Ada Rose juga Tuminting dan juga ada siapa ya? Brur Onal, Sesusan juga selamat malam. Yang ada di Sindulang. Ada Ibu Murija Latif ya. Ibu Ija apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Pasti Ibu Ija lagi dengar kita malam hari ini. Ya, salam juga untuk anak-anak dan cucu-cucu juga ya. Salam kompak-kompak selalu. Bahagia selalu ya. Semuanya yang ada di Manado Utara, Wonasa dan sekitarnya, salam kompak, salam paling spesial. Oh, langsung saja saya hadirkan dua lagunya. Rupanya so dua lagu ini, Kang. Jadi tolong pay topic malam hari ini. Ketika Anda sedih ataupun mungkin sedang dalam masalah atau sedang dalam keadaan sulit, kira-kira lagu nostalgia apa yang boleh menguatkan Anda? Itu saja ya. The Mercies hanya satu, ndak lebih. Disusul Beta Resonata dengan lagunya Dalam Kerinduan.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh, jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Oke, baik pendengar, dalam kerinduan Betaria Sonata sudah mengantar kita tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Ya, makasih juga buat Ibu Melvana, informasinya katanya 88,2 menghilang ya, gak ada suaranya. Oke, makasih ya informasinya. Kita lanjutkan line telepon, saya buka kembali. Jangan lupa SMS WhatsApp ya, dikirim dari sekarang ya. Selain berbagi topik, request lagu nostalgia juga. Oke, baik. Line telepon saya buka lagi, Pro 1. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Cliff. Ah, bagaimana ini? Sudah sobai atau?
1: Iya, tuh hari songo. Bye-bye, hari itu pas saja bagas ulang, no.
0: Cuaca kan? Pengaruh cuaca Joko ini kan?
1: Itulah.
0: Atau pengaruh dorong sepulang?
1: Lebih baik kita memprediksi bola daripada memprediksi di batu.
0: Itu makanya, no. Mar bukan karena pengaruh dorong sepulang, toh?
1: Oh, canda. Kemarin lima kugara lagi di kantin lagi tuh apa tuh Portugal, aduh bikin deg-degan katu tuh di Portugal, tuh gila kan, aduh mana mana pendukung Portugal, tuh pikir kata tuh dua-dua padahal dibatalkan katu tuh
0: okay.
1: tadi lagi apa Argentina. Wah, hampir. Tuh pikir ini Tanjung Verde kan?
0: Iya, Tanjung Verde.
1: Tanjung Verde kong dong lemong.
0: Oke, dong.
1: Cuma karena kita aja support katu kita pe fans kok ini Messi katu toh.
0: Oh, begitu
1: Oh, mudah-mudahan dia dapat top score.
0: Oke, sip, baik.
1: Supaya nanti kita mau panggil Pak Bung Mike. Prancis.
0: Oke, Cliff. Okay. Silakan. Kalau kita ke topik, kira-kira apa, Cliff, lagunya?
1: Ketika apa? Ketika sedih.
0: Ya, kalau kita lagi sedih atau mungkin lagi bad mood, ya, atau mungkin lagi apa ya dalam keadaan yang sulit. Kira-kira lagu kenangan apa yang bisa menguatkan
1: ada,
0: Anda?
1: Ada. Kita suka jadi ingat Ebit Ki Ade.
0: Oh, Ebit. Judulnya apa itu?
1: Berita
0: kepada kawan.
1: Kepada kawan.
0: Oh, siapa Kong Ebit dang?
1: Dia kok pilih lagu itu banyak sekali yang tentang
0: kehidupan kan.
1: Begitu tentang kejadian-kejadian petorang ya, dang.
0: Betul. Lagu-lagu balada.
1: Jadi kadang-kala mau dengar itu menguatkan petorang. Apalagi kalau ada bencana, musibah, ada lagu.
0: Masih ada waktu. Masih ada waktu.
1: Masih ada waktu kan?
0: Iya. Betul.
1: Itu ketuk bagus lagi itu. Itu mengingatkan petorang supaya ketuk petorang harus ada berbenah lah begitu.
0: Berbenah. Oke.
1: Supaya ketuk petorang selalu melakukan hal yang baik supaya ketuk ini alam berpihak dengan petorang.
0: Nah, itu.
1: Apalagi kemarin dan tanah goyang dan cuma ada tanah goyang begitu langsung. Mar Bung Mike tak akui lagi Pak Bung Mike. Padahal di on air toh. Kira tu, saya kira tu apa tu perangkat itu Bung Mike semulari itu. Wah gitu. Ternyata katu harus tenang.
0: Ya. Walaupun memang so tako lah itu
1: jangan
0: sebenarnya.
1: Jangan panik toh. Mar padahal deg-degan toh.
0: No. Ini kan dia
1: apalagi aduh di lantai bawah toh itu. Aduh mar.
0: Betul. Mantap. Makanya.
1: Ada yang menjaga petuara. Okay.
0: Iya, amin. Oke, okay, Cliff, lagu malam ini mau dengar Ebit atau mau dengar lagu lain?
1: Karena kita enggak sedih, enggak galau, jadi kita kita request lagu
0: Aiwan
1: atau Eric Martin.
0: Oh, Eric Martin. Yang mana?
1: Itu judul First Love.
0: First Love. Oke. Okay. Eric Martin. Oke. Okay. Siap, saya cari dulu ya.
1: Itu.
0: Eric Martin. Iya, oke, okay, baik.
1: Sambil ketuk cari, kita mau basalam tre dulu, Kang.
0: Iya, lagunya ada.
1: Apa, ada?
0: Ada lagunya. Eric Martin.
1: Oh, iya, mantap
0: ya.
1: Itu. Karena cinta pertama itu masih membekas, tuh, jadi
0: belum gitu
1: bisa
0: ya?
1: Terlupakan.
0: Oh, sedap
1: sekali. Hapus pelan-pelan.
0: Oke, sip.
1: Oke, tentu salam pertama Pak Tongte Brother, Bung Michael yang lagi bertugas.
0: Yo.
1: Tetap semangat, hari apa ya, bertani ini?
0: Besok, sebentar pagi.
1: Sebentar, subuh kan?
0: Iya, sebentar.
1: Oh, nanti topang dengan doanya Bung Maike.
0: Tapi
1: 21 saja.
0: Begitu ya. Oke. Tapi Cliff,
1: yang terlalu jauh lagi, ya.
0: Cliff, untuk lagunya ini Eric Martin kayaknya ada lagunya, tapi nggak bisa diputar. Ini lagu rilisan 2010 nih.
1: Oh, dia masih 2010,
0: iya,
1: kan?
0: Kira-kira gimana dong?
1: Kalau begitu kita pindah
0: untuk judulnya itu ya.
1: Nama yang Bung Maik saja.
0: Apa?
1: MLTR dong.
0: MLTR.
1: Dia judul. I'll wait for you.
0: MLTR.
1: I will wait for you.
0: I will wait for you.
1: Wait.
0: Iya, I will
1: aku
0: wait
1: akan
0: for. Oke.
1: Okay. Ada?
0: Iya. Silakan dikirim dulu.
1: Ada toh?
0: Ya, oke, dikirim dulu.
1: Oke, salam. Jauh kok tapi radio, jadi kita bawa monitor di handphone, agak jauh lagi Bung Maik suara. Jadi kita bawa dekatin monitor, pasti bahas toreng so ini. Coba.
0: Oke.
1: Boleh?
0: Oke, baik, silakan.
1: Oke, salam pertama, tentu Bung Maik, tetap semangat, sehat, diberkati, bersama istri, anak-anak, dan keluarga besar Bung Michael.
0: Amin.
1: Oke, kita menyapa juga yang barusan lewat, ada Ibu Rata Singkil Parigi 7, lanjut ada Ibu Eselita Girian, ada Tanta Weta yang ada di Tata Aran Tondano alias Tanta Keke Wondal, dan keempat siapa ke tukang?
0: Siapa?
1: Ada, aduh sulit boleh semua, 4-5 kita bungkus saja.
0: Tapi Cliff,
1: ya.
0: Ini kalau Michael Landstrocknya memang penyanyi lawas, tapi untuk judulnya ini dirilis tahun 2015 loh lagunya.
1: Aduh, 2015. Apa juga?
0: Aduh, Cliff, mudah flip kita ini, no.
1: Phil Collins, Yotre.
0: Oh, Phil Collins, yang mana Phil Collins?
1: Another in Paradise, dia tahun berapa itu?
0: Oke, okay. Kalau itu tahun 90-an, boleh. Oke.
1: Okay, oh itu siap. Phil Collins saja.
0: Oke.
1: Tiga sampai lima, tiga sosial, 4-5 bungkus saja satu kali.
0: Iya, baik.
1: Atau apa Jo? Tiga dan empat yang lima, apa ya? Oh, Ibu Anet ketua FKP bersama brother Tengku Papa, Pak Fritz.
0: Siap.
1: Yang ada di Sea sana. Malalayang.
0: Oke. Okay. Bye.
1: Itu saja, terima kasih dan malam baik.
0: Malam baik, terima kasih Cliff yang ada di Motoling. Ya, salam sehat selalu ya Cliff. Akhirnya Cliff lagunya yang dipilih dari Phil Collins. Another Day in Paradise. Oke, salam hormat juga untuk keluarga ya, semua pendengar setia yang ada di seputaran Motoling dan sekitarnya. Iya, salam kompak, salam paling sehat semuanya ya. Ya, kita ke lain telepon lagi, Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam Bung Michael.
0: Selamat malam juga Pak Yos. Apa kabar ini Kroasia?
2: Kabar baik. Air mandiri hujan.
0: Oh, sekarang lagi hujan.
2: Aduh. Iya, air mandiri hujan.
0: Oh ya. Okay.
2: Hujan air mandiri.
0: Oke, okay, baik.
2: Aduh, tapi ke Kroasia 3 gol dianulir. Aduh. Kita andalan ini kalah 500 kita Michael.
0: Waduh.
2: Aduh, memang dianulir ya. 3 gol.
0: Gitulah permainan ya.
2: Iya. Okay. Tapi kalau menurut saya bangga karena Kroasia pulang kalah.
0: Ada perlawanan.
2: Bukan pulang karena kalah.
0: Ada
2: karena dianulir.
0: Iya, artinya ada perlawanan lah begitu ya.
2: ada perlawanan. Sebenarnya kalau dia tidak dianulir, aduh 4-2.
0: Oh begitu ya.
2: Oh. Iyo.
0: Memang sebenarnya seru ya pertandingan waktu itu ya.
2: Iya, sebenarnya ada satu gol yang tidak kena anulir karena bola umpan kan bunuh diri. Tapi kayaknya dua sama Mar Biarjo.
0: Semuanya wasit yang menentukan lah.
2: Iya, memang wasit yang menentukan. Tapi kalau itu ada aturan itu gol resmi itu. Kalau dua sih oke, anulir.
0: Baiklah.
2: Gitu.
0: Oke. Pak Yos gimana?
2: Jawab.
0: Kalau Pak Yos topik kita malam hari ini gini Pak Yos. Kalau Pak Yos lagi sedih ataupun lagi dalam keadaan sulit ya atau lagi dalam masalah, lagu nostalgia apa yang bisa menghibur Anda?
2: Mama.
0: Oh, lagu Edi Silitonga. Mama. Edi Silitonga. Lagunya ingin Anda dengar sekarang atau mau request lagu lain?
2: Ingin dengar sekarang.
0: Sekarang, oke, baik. Baiklah, kenapa lagu ini?
2: Lagu ini kan kebetulan kan kita pulang dari Banjarmasin kan, ibu saya sakit kan, perlamen. Jadi saya pulang di air badidi ya.
0: Dan
2: yang jadi sulit saya kan, saya putus kerja kan di Banjarmasin.
0: Terus kenapa lagu ini? Jadi, lagu ini terpilih? Apakah waktu itu saat Anda mendengarkan lagunya atau gimana?
2: Saya teringat karena keadaan sulit ibu saya sakit.
0: Oh,
2: saya teringat lagu ini.
0: Liriknya gitu. Ya. Liriknya.
2: Jadi kita pilih itu Mama Edi Silitonga.
0: Oh iya.
2: Masuk baiklah. Di playlist itu toh?
0: Iya, masuk playlist. Oke.
2: Masuk.
0: Baiklah, kalau gitu Pak Yos malam ini silakan kirim untuk 4 orang. 4-5. 4 lagi. Sorry.
2: Kita mau salam.
0: Ya.
2: Kita mau salam spesial buat pertama buat Christine Natalia yang ada di Toli-Toli, semoga sehat-sehat selalu.
0: Yo.
2: Kemudian Pak Royko yang ada di Lelem, semoga fine-fine selalu.
0: Ya.
2: Kemudian Esther Lita yang ada di Gerian, semoga sehat-sehat selalu.
0: 4.
2: Seberapa tiga kan?
0: 4. 4 sekarang.
2: 4. 04 sekarang. 4 brewery yang ada di Kembang.
0: Terakhir.
2: Dan kelima. Oh, sudah toh?
0: Terakhir.
2: Oh, terakhir. Terakhir buat siapa kah? Oh, Elis yang ada di Bitung.
0: Elis Bitung.
2: Oke. Itu saja. Terima kasih, Bu Michael.
0: Sama-sama.
2: Sudah terlalu.
0: Iya.
2: Malam-malam.
0: Okay. Malam, bye. Terima kasih buat Pak Yos Rifai. Iya, salam kompak selalu ya Pak Yos. Salam hormat juga untuk keluarga di rumah. Ada torang Pak Terimun juga di sana ya, di kolongan Maumbi. Ya, selamat malam Pak Terimun. Semoga ada sehat-sehat ya. Siapa tahu Pak Terimun lagi monitor malam ini sambil dengar ya, kalaupun tidak gabung di line telepon, boleh kirim WhatsApp atau SMS-nya. Ya, jadi sekalian ya, untuk Anda yang tidak sempat gabung di line telepon ya, sekali lagi line SMS WhatsApp terbuka untuk Anda, untuk kirim ya, kirim apa, chatting ya, di chatting SMS-nya ataupun WhatsApp-nya. Jadi topik kita malam hari ini, ketika Anda sedang dalam keadaan sedih ataupun masalah, ataupun sedang menghadapi masa yang sulit, lagu nostalgia apa yang terpilih ya? Untuk menguatkan Anda atau menghibur Anda. Itu saja. Oke, kita ke Phil Collins, Another Day in Paradise, disusul Edi Silitonga, Mama.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

0: Halo, baik Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya, ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo Bu, nanti lagi ya Bu, telepon, Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih. Apa? Ibu? Innalillahi.
1: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk

0: Oke, itu tadi lagunya ya, edisi Litonga dengan judul Mama. Spesial untuk Pak Yos Rifai, terhibur dengan lagunya. Kita masih lanjutkan lagi, lain telepon saya buka kembali, Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Jerman. Ibu Esther Lita, kote.
1: Semoga rahasia ini.
0: Mau tanya kabar, pasti udah bye-bye ini tuh.
1: Ada bye-bye, ya. Udah bye-bye.
0: Kalau di Girian Bitung, ada Pak Ujang jo tadi, atau?
1: Masih di Putih kita, Bu Mai.
0: Oh, Batu Putih. Ha, kalau di Batu Putih dan ada Pak Ujang, atau bagaimana?
1: Kita kira tadi Pak Ujang, ternyata nyanda.
0: Oh, cuma sampai di Galap, dang. Mendung.
1: Iya,
0: ya. Iya, doa.
1: Coba dah, ingin, jo.
0: Baiklah. Oke, okay. Terang langsung ke topik. Kalau Ibu Esther Lita, apa kira-kira?
1: Kalau apa biasanya kita apa? Titip rindu buat ayah.
0: Oh, titip rindu buat ayah. Kenapa lagu itu?
1: Ya kita biasa kalau lagi sedih atau apa kalau nyenak galau sih cuma untuk nyenak galau. Maksudnya kalau lagi apa lagi
0: menghibur ya. Kalau lagi ndak mood, itu lagu ya. Titip rindu buat ayah.
1: Biasa. Kita jangan nyanyi sendiri, Bu Mai.
0: Oh, ya.
1: Bukan mendengar, kita menyanyi.
0: Apakah liriknya atau musiknya yang menguatkan?
1: DP.
0: Lirik
1: DP,
0: dan musik.
1: DP musik dan lirik.
0: Oh, sama. Baiklah. Kong ini malam mau suka dengar tuh lagu atau mau dengar lagu lain?
1: Kita minta aja lagu.
0: Nah, apa?
1: Boleh toh minta lagu itu.
0: Mau dengar tuh lagu itu, dang?
1: Iya, titip.
0: Titip rindu.
1: Titip rindu buat ayah.
0: Oke, baik. Ya, silakan buat siapa lagunya?
1: Kalau boleh dari versinya yang perempuan, Endang.
0: Endang Estaurina. Oke, sip. Ya. Baik. Siap lagunya.
1: Oke, salam jauh. Buat rampe Perancis.
0: Biasa juga kok tuh jacumu. Perancis.
1: Balas dendam dan tuh.
0: Oke. Besok pagi dong mau bermain.
1: Oh iya dah. Maksudnya jangan mau buka rahasia dah. Oke. Bu, terima kasih. Ya, lagi betul ya. Tetap semangat.
0: Yo.
1: Salam bahagia. Nah, nonton harus bahagia.
0: Ya, betul.
1: Oke dah. Salam bahagia. Salam. Salam apa dulu? Salam kompak.
0: Salam kompak.
1: Bagian dengan apa? Pendengar juga kalau kompak asik TikTok.
0: Iya betul.
1: Kompak dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta terlebih yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Oke, 5 orang spesial. Terpaksa kita cuma buat balas-balas ini Bung Mai.
0: Oh iya silakan.
1: Balas yang awal ada yang disingkir Parigi 7. Ibu Ratna, ini salamnya, salam kompak. Oh, ada Ibu Niko kata tadi juga yang ada di Lelem. Terus ada Yos Rifai di Armadidi yang selewat tadi, makasih nih. Terus ada Cliff yang ada di Motoling. Juga salam kompak, salam persahabatan. Yang di atas tower dong, kita mau cumu. Sobat ganteng, kok tanya mau cumu itu jo,
0: iyo,
1: yang
0: betul.
1: Terakhir jo.
0: Baiklah.
1: Cumu tuh siapa tahu kok tergabung kang, semangat ya, semangat.
0: Betul.
1: Pak Aco, Pak Aco, salamnya salam kompak.
0: Iya.
1: Yang lain nanti jene.
0: Nanti baku ganti.
1: Terima kasih banyak Bu Mai.
0: Oduh, mantap. Oke.
1: Bu Mai.
0: Yo, sama-sama. Pasti.
1: Selamat lanjutkan tugas.
0: Yo, terima kasih. Selamat malam ya Ibu Esther Lita yang ada di Batu Putih. Sekaligus mewakili juga Kota Bitung ya. Salam kompak ya untuk keluarga Ibu Esther Lita, semua pendengar setia Pro 1 yang ada di Batu Putih dan sekitarnya. Iya, yang dari Bitung apa kabar? Mewakili Bitung, Pak Sagai. Ini gimana kabarnya Pak Sagai ya? Nggak dengar-dengar lagi suaranya nih. Ya, semoga ada sehat-sehat ya Pak Sagai. Pak Andi, selamat malam Pak Andi. Lagi happy dia nih. Iya, ada Elis di Winanet Bitung juga selamat malam. Ibu Fatmawati juga selamat malam. Ada siapa lagi di Bitung, Kang? Ada Ibu Melvana. Ada siapa lagi? Pak Juanda juga, Ibu Marce juga, selamat malam. Bung Didai juga selamat malam ya. Pokoknya semua jadi Bitung tanpa Ibu Hermina kata Kang, selamat malam Ibu Hermina. Salam kompak-kompak, salam bahagia selalu juga ya. Oke, baik, kita langsung ke penelpon berikut lagi Pro 1. Selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lagi.
0: Selamat malam juga Mari. Ibu Haryati. Kenapa dengar-dengar rupa lome-lome ini? Lantaran sok pulang atau gimana ini?
2: Oh, enggak pulang
0: dong
2: tuh. Untung tadi.
0: Apa Argentina, Kang. Oh, begitu. Mantap sekali.
2: Oh, dori kira kuat taba uni.
0: Oke. Baik. Kalau Bu Naken
2: apa final tim atau kartu? Aduh.
0: Mar amper toh tadi, Kang.
2: Iya, no amper.
0: Oke. Ibu Haryati, kalau di Bu Naken hari ini sempat hujan kah?
2: Oh, di Bu Naken nyanda,
0: benar. Oh, nyanda. Oke. Iya. Baik, baik.
2: Panas membara dari pagi sampai sore pokoknya.
0: Tak kira sampai di malam panas. Oke. Ya baiklah kalau begitu. Kalau sesuai topik gimana, Ibu Haryati?
2: Oh, kalau kita Bu Mike, lagu yang berhubungan dengan ayah itu memang.
0: Lagu berhubungan dengan ayah?
2: Iya, lagu-lagu ayah. Pokoknya yang ada kita sebut ayah.
0: Oh, jadi kalau lagi sedih suka dengar lagu yang ada hubungannya
2: iya,
0: dengan ayah.
2: Karena
0: gitu ya.
2: Itu enggak ada ayah pasti. Ayah itu berpulang. Jadi,
0: misalnya apa? Lagu, misalnya apa?
2: Misalnya lagu yang seperti tadi.
0: Oh, yang judulnya Ayah mungkin ya.
2: Request.
0: Oh, ya
2: oke. Okay. Lagu-lagu seperti itu. Tapi kita enggak mau request lagu itu karena kita mau enggak loh.
0: Oh, jadi malam ini lagi happy kan apalagi tadi untung toh. Jadi lagu apa dah?
2: Lagi ada untung. Jadi kalau memang mau kita lagu kita ada mau pindah channel dulu. Tapi lagu baru kita mau.
0: Baiklah.
2: Maklum.
0: Oke, kong lagu apa dang ini malam?
2: Boleh Bung Mike emansipasi
0: boleh.
2: Wanita dari.
0: Boleh.
2: Kan biar bukan dalam rangka apa sih mesti
0: iya.
2: Dengar lagu.
0: Iya, boleh. Emansipasi ada Maya Angela. Iya, boleh.
2: Iya.
0: Oke, sip. Iya, silakan. Ya,
2: salam pertama buat pemain.
0: Yo.
2: Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Sudah terbaik buat pemain sekeluarga.
0: Terima kasih.
2: Bersama istri dan anak-anak.
0: Amin.
2: Pulang di rumah sebentar. Pulang tuh ini.
0: Oh iya, pulang tuh.
2: Oh, tapi kira mau baca apa perang.
0: Nanti bawa ini di rumah.
2: Oh iya, kacau. Pagi kok jam berapa Bung Mike?
0: Jam 6 dorang kalau Perancis.
2: Oh, jam 6.
0: Iya, sesuai jadwal jam begitu sih jam 6.
2: Allah. Iya. Mantri bantu dengan doa. Mudah-mudahan.
0: Oke. Lanjut.
2: Salam sehat Bung Mike bersama keluarga.
0: Terima kasih.
2: Ya, lanjut mau salam 5 orang. Ini mau balas salam yang pertama ada Nyong Wempi yang ada di Woloan, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Franky yang ada di Tumpaan juga, salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Pak Bruri juga yang ada di Jombang. Makasih juga salamnya tadi sore, salam sehat bersama keluarga. Yang keempat ada orang tua Ibu Elizabeth yang di Papua Utara. Salam sayang, salam sehat bersama keluarga diberkati.
0: Iya.
2: Yang terakhir, ada kita kakak cantik yang ada di Rano Angkut Tondano, Kak Ellen.
0: Oke.
2: Salam paling sayang, salam kasih bersama keluarga.
0: Baik.
2: Buat Bung Mai. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih Ibu Haryati Bu Naken.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Eh, Intan. Sini, kau dulu, duduk.
2: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita di sini.
1: Gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
2: Yaudah lah.
0: Eh, Tan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pro 1.

Merinding adalah fenomena pada tubuh yang terjadi secara tidak sadar, yang melibatkan saraf simpatik, saraf yang mengontrol respon refleks tubuh seseorang. Mendengar kata merinding, apa yang Anda pikirkan? Merinding terjadi karena otot-otot kecil pada kulit berkontraksi. Akibatnya, folikel rambut sedikit naik dan membuat bulu tubuh berdiri. Dua penyebab utama merinding, yaitu kondisi fisik dan emosi. Kondisi fisik yang menyebabkan merinding adalah kondisi atau cuaca dingin. Merinding yang terjadi saat cuaca dingin diyakini mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka merinding pun akan berhenti. Merinding yang disebabkan oleh emosi sering dikaitkan dengan emosi ketika merasa terharu, takut, atau sedih. Meski merinding adalah respon yang wajar, namun ada beberapa kondisi khusus yang mengindikasikan bahwa merinding adalah gejala penyakit tertentu, seperti tubuh menggigil, yang umumnya disebabkan karena flu atau demam biasa. Merinding juga dapat menandakan gejala atau kondisi kelainan kulit yang membuat kulit merinding dalam waktu yang lama. Salah satu mitos yang dikaitkan dengan merinding adalah hal-hal mistis. Padahal, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding.

0: Oke, baik pendengar. Akhirnya Maya Angela dengan Emansipasi Wanita ya mengantar kita di sesi terakhir. Satu penelpon terakhir tuntaskan kebersamaan kita malam ini. Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam
0: orang Bitung, Ibu Fatmawati. Iya. Ya, jadi Ibu Fatmawati untuk 88,2 saat ini memang menghilang ya?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Kayaknya nggak ada siaran.
0: Nggak ada siaran. Oke, Ibu Fatmawati sebagai informasi di Maka Wembeng ya untuk pemancar Maka Wembeng itu terjadi pemadaman listrik dari jam 1 siang. Jadi,
1: oh, iya.
0: Iya, 88,2 off air gitu ya, padam gitu. Iya. Oke, baik. Ibu Fat, karena Anda penelpon terakhir, Ibu Fat, kira-kira sesuai topik kita malam ini, kalau Ibu Fatmawati ketika Anda lagi sedih atau lagi masalah, kira-kira lagu nostalgia apa yang bisa menguatkan Anda?
1: Maksudnya lagu.
0: Iya. Kalau Anda lagi sedih, lagu nostalgia apa yang bisa menguatkan Anda, yang menghibur Anda?
1: Oh, saya kalau sedih lagi nggak mood begitu macam.
0: Nah,
1: kita paling suka sekali dengan lagu Mai.
0: Lagu
1: Negara.
0: Iyo, apa lagunya?
1: Judulnya ini Jo, apa itu? Penyanyinya Christopher.
0: Christopher.
1: Alin.
0: Oh, Alin. Kong, itu lagu itu mau suka dengar ini malam atau mau suka dengar lagu lain?
1: Apa? Maksudnya bagaimana, Michael? Aduh, gak jelas buat suara, Noli.
0: Iya, jadi begini. Ketika Ibu Fatmawati lagi gak mood, Ibu Fatmawati suka dengar lagu Alin, Kang? Dari Kristop, ya? Untuk menghibur, menguatkan. Iya.
1: Iya.
0: Kenapa lagu Alin menjadi pilihan Ibu Fatma sebagai?
1: Karena sesuai DP apa DP lirik dan
0: Tom. Oh, DP lirik, bukan DP musik.
1: Memang tersentuh sekali dengan DP lirik itu.
0: Oke, baik.
1: Kalau mau dengar lagu itu kita lebih banyak tuh air mata keluar.
0: Aduh. Berarti semua si Sadia Lengso merah lengso warna putih
1: boleh,
0: ini kan.
1: Begitu,
0: boleh. Kong, ini malam mau suka dengar tuh lagu Alin atau mau suka dengar lagu lain?
1: Iya, lagu itu, Jo. No?
0: Oh, lagu itu, Jo. Oke, dang, baik.
1: Iya, lagu itu, Jo. Boleh, okay. Kong?
0: Boleh, silakan. Untuk 5 orang, silakan.
1: Oke, buat orang P. Michael, makasih ya.
0: Yo.
1: Telepon. Semoga diberkati selalu.
0: Yo.
1: Tetap semangat di malam hari ini.
0: Pasti.
1: Semoga rezekinya lancar terus.
0: Amin.
1: Masaran Jo Kang, Michael pesan saya, apa kabar?
0: Iya.
1: Manis juga senyumnya. Apa salam ya? Salam sayang selalu bersama dari Tante Fat. Juga bersama Michael pesan saya, kan Ibu cantik juga dapat salam manis, salam persahabatan.
0: Terima
1: selalu.
0: Kasih.
1: Oke, mau salam Jo 5 spesial ini malam. Ada Terante Fiona, apa kabar? Di perkami dapat salam ya. Terus yang kedua ada Terampe Haryati juga, apa kabar Ibu cantik yang ada di Budaken juga dapat salam. Ada Pak Beni Jo, ada Terampe Rahul, apa kabar Rahul yang ada di Bawamut juga. Yang terakhir Jo, ada Terampe Ibu Mervana di Bitung.
0: Okay.
1: Itu Jo, makasih nih Michael. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Ibu Fatmawati penelpon terakhir kita. Jadi mohon maaf pendengar untuk 88,2 ya menghilang dari ruang dengar Anda karena ya posisi 88,2 pemancarnya kan ada di seputaran Maka Wemben ya. Jadi Maka Wemben itu sampai sekarang ini terjadi pemadaman listrik dari jam 1 siang. Oke, baik Ibu Fat, penelpon terakhir, saya akhiri sesi lain telepon. Saya lanjutkan dengan membacakan SMS dan WhatsApp ya yang sudah masuk malam hari ini. Yang pertama SMS dulu, ini SMS dari Vina. Selamat malam Kak, ya semoga bersama keluarga dilindungi Tuhan ya. Oke, jawab topik aman, amin ya. Lagu dari Hetty Koes Endang, DP judul Hati Lebur Jadi Debu. Ya, Oh ya, ini di saat Vina sedih ya. Di saat teman dekat menghilang tahun 2015 waktu itu, sampai saat ini dia takkan terganti di hati. Malam ini minta lagu Hetty Koes Endang, judul Berikan Daku Kesempatan. Oh, Berikan Daku Kesempatan atau Berikan Kepastian mungkin ya judulnya. Itu ya lagunya, bukan kesempatan ya. Oke, baik, saya siapkan lagunya. Berikan Daku Kepastian. Oke, sip. Baik, kemudian salam buat Ibu Els, ya, Pak Junaidi, Ibu Nais, Ibu Marsi, Kak Esther Lita yang tugas. Terima kasih Vika Kanaan. Oke, makasih buat Vika yang ada di Kanaan ya. Kemudian saya lanjutkan membacakan WhatsApp yang masuk malam hari ini. Iya, oke, makasih ya buat Ibu Melvana. Memang 88,2 nggak ada suara karena terjadi pemadaman listrik ya di seputaran pemancar Makawembeng ya. Itu informasinya ya. Pemadaman listrik dari jam 1 siang tadi. Oke, baik, kita lanjutkan bacakan WhatsApp yang masuk. Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Bung Michael. Kalau Pak Junaidi di Ambon, lagu yang bisa menghibur lagu Don't Forget ya. Oke, dan malam ini katanya mau request Beautiful Sunday. Daniel pun, oh, mungkin itu cover ya, nggak bisa saya turunkan. Saya hadirkan saja penyanyi aslinya. Beautiful Sunday, Sunday ya. Oh, maksudnya Daniel Bone, bukan Pone ya. Oke, ini penyanyi asli memang ya, Daniel Bone. Oke, siap. Salam buat Ibu Melvana, Anggraini, Els, Agnes, dan Hermina. Pada alamat masing-masing, salam sehat, kompak, dan berkati Tuhan untuk semuanya. Terima kasih, Bung Mike. Sukses selalu. Oke, makasih ya buat Pak Jun. Kemudian ini dari Wonasa. Ini monitor terus ini. Makasih ya, Kak Nanang. Katanya minta lagu Mississippi Pussycat. Ntar saya cari dulu laginya. Mississippi.

Oke, siap lagunya. Kemudian saya lanjutkan lagi, Selamat Malam Pro 1 dari Ibu Agnes Stelling. Midnight Blue. Ini merupakan lagu soundtrack dari sebuah drama Korea yang berjudul Queen of the Game. Midnight Blue dan dramanya juga bisa mewakili semua rasa, marah, sedih, dan bikin nangis. Oh, rupanya Ibu Agnes hobi nonton drakor nih ya. Malam ini saya pilih lagu Midnight Blue, ya, Midnight Blue dari Electric Orchestra. Buat Bung Mike, terima kasih, sehat, sukses, bahagia, dan senantiasa diberkati bersama keluarga tercinta. Amin. 5 spesial Ibu Nike Leilem, Ratna Singkil, Aurina Tataran, Natali Tolitoli, Haryati Bunaken. Selamat malam ibu-ibu cantik, besar harapan saya dan sehat semuanya, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing di rumah. Amin. Buat Bung Mike, terima kasih dan selamat malam. God bless you. God bless you too. Oke, sudah tuntas saya bacakan ya. Ini dari Ibu Melvana ya. Oke. Bitung tidak ada suara ya. Sekali lagi untuk 88,2 ya, posisi pemancar yang ada di Makawembeng ya. Itu seputaran Makawembeng terjadi pemadaman listrik ya dari jam 1 siang sampai sekarang, sehingga frekuensi 88,2 tidak bisa mengudara. Oke, itu informasinya ya. Oke, tuntas sudah ya semua yang sudah saya bacakan malam hari ini. Makasih untuk responnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan jangan lewatkan ya nanti pendengar, untuk laga 16 besar. Ini sesuai jadwal. Untuk Minggu 5 Juli akan main di jam 1 dini hari ini, Kanada versus Maroko. Kemudian jam 5 pagi ya, jadi jam 5 pagi itu Perancis versus Paraguay. Jadi dua partai untuk 16 besar ya, di hari pertama akan main, nanti kami akan siarkan secara langsung bersama Pro 3. Oke, sekali lagi terima kasih untuk atensinya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan. Besok liburan mau kemana nih enaknya ya. Oke, lagu-lagu yang mau turun malam hari ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga untuk edisi siar hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Terima kasih untuk atensinya, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertentu.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Oke, baik pendengar, dengan berakhirnya lagu ini ya, Bob Tutupoli Jangan Pernah Berkata Benci, sekaligus tuntas rampungkan kebersamaan kita untuk program siar di kesempatan edisi siar hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Jangan lewatkan nanti ya untuk laga Piala Dunia hari pertama. Sesaat lagi ya, kami akan bergabung dengan Pro 3. Dan saya Michael bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Selamat malam ya, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kajian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menemukan bahwa ketahanan keluarga menjadi salah satu kunci untuk mencegah keinginan mengakhiri hidup pada anak dan remaja. Deputi Strategi Kebijakan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kemendukbangga, Uki Kusuma Kurniawan mengemukakan bahwa keinginan mengakhiri hidup bukan sekedar persoalan individu, melainkan masalah kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor. Mulai dari kondisi psikologi anak, lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan pertanian senilai 1,3 triliun rupiah tahun anggaran 2026 untuk memperkuat modernisasi pertanian, meningkatkan produktivitas, serta kesejahteraan petani Papua Selatan. Bantuan ini disalurkan pada petani melalui pemerintah daerah sebagai bagian percepatan pembangunan pertanian modern yang berbasis mekanisme untuk memperkuat swasembada pangan, sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian di wilayah tersebut. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pupuk sebanyak 3 juta kilogram. Subsidi pupuk mencapai 22 ribu ton, pestisida 36 ribu lebih kilogram, serta 12 unit power threshold bagi petani.

Informasi mancanegara, pemerintah Jepang mengumumkan rencana kenaikan biaya berbagai prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Kebijakan ini disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi berlaku. Pemerintah menargetkan kebijakan itu mulai berlaku 1 Oktober 2026. Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan jumlah warga negara asing di Jepang telah mencapai rekor tertinggi. Hal itu menyebabkan biaya pengelolaan sistem imigrasi dan administrasi izin tinggal diperkirakan terus meningkat. Menurut Hiraguchi, warga negara asing perlu menanggung sebagian biaya administrasi agar pemerintah memiliki sumber pendanaan yang memadai. Jurgen Klopp mengaku sedang dalam proses negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman. Klopp menjadi calon kuat pelatih baru timnas Jerman. Klopp mengaku mengumpulkan kembali energinya setelah lama absen pasca menangani Liverpool. Jika negosiasi lancar, ia akan menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih Jerman. Nagelsmann mundur setelah Jerman kalah dari Paraguay dan gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp menjadi satu-satunya pelatih yang disebut oleh federasi sebagai pelatih Jerman selanjutnya. Federasi juga mengaku Klopp membuka pintu untuk tugas tersebut.

Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah.

0: Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Sesaat lagi pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan berlaga untuk perdana babak 16 besar ya pada dini hari nanti antara Kanada, tuan rumah ya, Kanada bertemu Maroko. Nanti bagaimana prediksi jalannya pertandingan, nanti kami juga akan mengulasnya bersama narasumber kami pada malam hari ini sebelum nanti kick off pertama dimulai. Dan Anda bisa mendengarkan siaran laporan pandangan mata bersama tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Pendengar, Lionel Messi memimpin sementara top skor Piala Dunia dengan 7 gol, membukukan peluang untuk meraih sepatu emas sebagai top skorer terbanyak Piala Dunia 2026 ini. Bisa menjadi peluang. Apakah akan merebut piala sepatu emas? Masih belum tentu, karena ada persaingan sengit juga menempel ketat dari Perancis yang pagi nanti pada pukul 4 waktu Indonesia Barat akan berlaga, yaitu Kylian Mbappe dengan 6 gol, selisih 1 gol. Lalu juga ada Haaland atau Erling Haaland dari Norwegia dan Harry Kane dari Inggris dengan masing-masing mengumpulkan 5 gol. Jadi 7-6-5. Karena tentu saja selisih 1 gol itu kalau di dalam konteks Piala Dunia sangat berat sekali. Kemungkinan untuk mencetak skor di Piala Dunia itu ya berbeda mungkin dengan pertandingan liga ya, karena intensitasnya atau frekuensinya lebih sering. Sementara untuk masuk ke 32 besar hingga 16 besar, otomatis kalau kalah sudah tidak ada peluang lagi untuk mencetak pundi-pundi gol. Jadi penghargaan sepatu emas Adidas diberikan kepada pemain dengan jumlah gol terbanyak. Mereka bersaing dengan pada putaran final kompetisi sepak bola dunia. Jika dua atau lebih pemain memiliki jumlah gol yang sama, maka assist akan menjadi penentu. Jadi nggak hanya jumlah gol, nanti yang jadi pembeda kalau jumlah golnya sama, misalkan Messi dengan Kylian Mbappe jumlah golnya sama, nanti kemudian akan dihitung berapa asis mereka, berapa yang terbanyak gitu ya. Nanti penilaian asis ditentukan oleh FIFA Technical Study Group pada turnamen resmi. Jika dua atau lebih pemain hasilnya imbang juga, maka menit bermain menjadi penentu. Apakah baru dimasukkan babak kedua, apakah dari babak pertama, dan sebagainya. Jadi pemain yang mencatatkan menit bermain lebih sedikit akan menempati peringkat lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena dengan jumlah menit bermain yang sedikit, golnya banyak. Itu menjadi penentu. Piala Dunia kali ini dijamin akan lebih banyak gol dibandingkan dengan sebelumnya, sebab Piala Dunia FIFA ke-23 ini menampilkan 40 pertandingan lebih banyak daripada edisi sebelumnya. Semakin banyak pertandingan, tentu saja lumbung gol semakin terbuka. Mbappe dan Harry Kane diprediksikan menjadi pesaing Messi di Piala Dunia kali ini. Keduanya termasuk pemain yang paling produktif di edisi tahun 2026 ini. Tapi tentu saja ketika sudah memasuki 16 besar, lawannya juga tangguh-tangguh. Tidak mudah begitu ya untuk mencetak gol. Jadi apakah pada nanti di akhir final Piala Dunia 2026, siapakah yang akan menjadi top skor terbanyak? Sementara itu Argentina juga masuk ke babak 16 besar. Ternyata tidak mudah, tidak semudah yang diprediksi orang-orang. Ketika berjumpa dengan Tanjung Verde yang begitu menegangkan, begitu mendebarkan, dan juga selisih golnya hanya satu. Dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Argentina. Jadi pertandingan justru harus dipakai.

ini mengejarkan rumput di Piala Dunia 2026 kali ini. Untuk Argentina sendiri, melawan Argentina, Fozina bisa atau telah melakukan saving penentu, ya, saving krusial 10 kali dari tembakan pemain-pemain Argentina. Jadi penampilan gemilang ini juga membuat barisan penyerang bintang dari tim Tango Argentina sedikit terlihat kebingungan gitu ya, ketika memasuki area kotak penalti ataupun daerah pertahanan dari Keverde atau Tanjung Verde. Kini skuad Argentina harus bisa memulihkan kondisi fisik. Kenapa? Karena sudah dipaksa oleh Tanjung Verde untuk memainkan babak tambahan. Tentu akan lebih berat. Termasuk juga beberapa negara yang sudah lolos ke babak 16 besar dengan harus melalui adu penalti, katakanlah seperti pada malam nanti, yaitu Maroko yang kemarin itu berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan raksasa Belanda. Belanda dipaksa pulang oleh Maroko dengan adu penalti yang menegangkan sekali, karena ada beberapa tembakan-tembakan yang tidak masuk dari kedua belah negara pada adu penalti kemarin. Dan dengan hasil 3-2 menang atas Keverde, Argentina lolos ke babak 16 besar dan akan menantang raksasa Afrika lainnya, yaitu Mesir pada tanggal 7 Juli 2026. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih dalam musik, dari segmen musik dan informasi. Kami akan terus hadirkan informasi dan juga musik ataupun lagu sebagai teman malam Anda. Dan juga detik-detik atau jelang kick-off babak pertama pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 kali ini, pada pukul 0 nanti akan berjumpa Kanada dengan Maroko. Nanti kami juga hadirkan bagaimana ulasan prediksi pertandingannya bersama narasumber kami pada malam nanti, ya, sekitar pukul 23 lebih 35 atau 40 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

0: Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunario. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sepak bola, namun hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 26 tersebut, Pele dan

0: legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pelé. Oh, it's a goal! Pelé has scored for Brazil. The fabulous Pelé has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brazil. Tim Samba memastikan

Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar Pertika dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan dimulai babak 16 besar kick-off hal pertama antara Kanada melawan Maroko. Yeah. Saya nggak sendiri, ada Bung Sabil.
1: Iya, yeah, selamat malam pendengar Bung Fajar.
0: Ya, nanti yang memandu nanti ada Bung Sabil, tim dini hari Pertika RRI. Dan juga kita nggak berdua aja, ada bertiga, ada yeah. Bung Henry Wibowo.
1: Iya.
0: Bukan Bung Henry.
1: Apa nih?
0: Jack Henry bukan?
1: Bukan.
0: Iniesta tapi enggak lolos. Jagoannya Italia tapi enggak lolos.
1: Oh.
0: Bung,
1: mentang-mentang Inggris masih
0: habis kecoket, habis kecoket. Nah, ini menarik nih. Maroko tertatih-tatih memang masuk ke 16 besar, tapi kemarin itu mungkin sebuah hal yang mengejutkan ketika berhasil memulangkan salah satu negara kandidat juara, yeah. Belanda melawan Kanada. Kanada ini perjalanannya mungkin bisa dibilang mulus juga sih. Apa karena faktor tuan rumah atau karena kedalaman pemainnya bagus? Tapi prediksinya gimana nih antara Kanada dan Maroko ini, Bu?
1: Ya, ini Kanada menarik sebenarnya. Ini tuan rumah tapi rasa bukan tuan rumah. Karena di babak 32 besar dan babak 16 besar ini mereka justru tidak bermain di Kanada ya, di negaranya.
0: Betul.
1: Harus bermain di Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat perjalanan Kanada menuju ke babak 16 besar sebenarnya sudah menjadi sejarah buat mereka ya. Karena untuk pertama kali mereka bisa lolos ke fase knockout di Piala Dunia. Tapi memang sebenarnya kekuatan dari Kanada belum tahu teruji betul ya. Karena fase grup mereka hanya melawan Swiss, melawan Qatar juga saat itu Qatar dapat 2 kartu merah ya saat mereka menang 6-0. Kemudian juga saat imbang melawan Bosnia dan di babak 32 besar pun mereka menang susah payah atas Afrika Selatan ya.
0: Iya.
1: Dan ini akan menjadi
0: injury time ya kalau nggak salah ya.
1: Betul, bahkan di 90 plus 2 saat itu golnya.
0: 90 plus 2.
1: Dan ini melawan Maroko akan menjadi ujian sesungguhnya lah ya buat Kanada. Karena di atas kertas Maroko ini secara mentalitas, secara kekuatan tim sudah teruji lah ya di Piala Dunia di fase grup. Mereka bisa menahan imbang tim sekali berbrazil. Kemudian akhirnya di babak 32 besar pun mereka memulangkan salah satu kandidat yaitu Belanda ya.
0: Belanda.
1: Yang sering disebut timnas pusatnya Indonesia.
0: ada yang mesen jersey Belanda belum datang tapi udah pulang duluan. Ada tuh teman saya. Mana orangnya? Oh, di luar masih.
1: Dan tentu di laga ini Maroko akan berstatus sebagai unggulan ya. Karena apalagi tadi kembali lagi bahwa meskipun Kanada ini tuan rumah, mereka juga tidak bermain di negara mereka ya. Dan apalagi Maroko ini juga dikenal fansnya ini sangat militan sekali ya. Dan tentu nih, kita lihat nanti dukungan supporter di Houston Stadium mungkin akan berimbang nih antara Kanada dan juga ke Maroko. Karena ini Maroko fansnya juga sangat luar biasa. Setiap kali Maroko bermain ini pasti fansnya juga banyak yang hadir ke stadion.
0: Kanada itu salah satu pemain yang bisa dibilang legenda hidup yang berhasil membuat Kanada menjadi tuan rumah adalah Alphonso Davies. Tapi saya nggak tahu nih, timbul tenggelam. Kadang ada di starting line up, kadang di bangku cadangan. Tapi kalau untuk pagi ini gimana ya, Bu?
1: Iya, Alphonso Davies memang sempat ini ya menepi karena kondisinya belum 100% fit ya.
0: Oh, belum.
1: Iya, dan saat melawan Afrika Selatan dia sempat tampil meskipun masuk dari bangku cadangan ya. Dan untuk di starting line up di malam hari ini juga belum ada.
0: Oh, belum ada.
1: Betul, masih ada di bangku cadangan di posisinya ditempati oleh Alistair Johnson ya. Betul, dan tentunya Kanada di lini belakang sangat membutuhkan lah ya pengalaman dan juga sosok seorang Alphonso Davies ya. Karena ini memang bisa dibilang pemain dengan jam terbang paling tinggi lah ya di Kanada saat ini ya. Siapa yang mengenal dirinya.
0: Berarti masih mengandalkan Jonathan Davies ya.
1: Betul, dan Jonathan Davies saat ini sudah mencetak total 3 gol ya.
0: 3 gol.
1: Betul, dan
0: tentunya, ketika lubung golnya itu di Qatar ya kalau
1: iya kata. Betul, mereka menang 6-0 ya.
0: 6-0. Baik, ada pendengar yang sudah masuk.
1: Yeah.
0: Ini kalau begitu saya harus pamit ya pendengar Pertiga. Nanti akan dilanjutkan oleh Bung Sabil detik-detik jelang pertandingan babak 16 besar antara Kanada melawan Maroko pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi dengarkan Pertiga RRI laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut. Bung Henry, terima kasih.
1: Siap.
0: Bung Sabil, terima kasih. Lanjut ya. Singgasananya kepada Bung Sabil. Terima kasih. Saya Fajar Nugroho, pendengar. Undur diri, selamat malam.
2: Selamat malam Bung Fajar. Terima kasih. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan nantinya dengan Bung Henry Wibowo. Namun Bung Henry izin kita terima pendengar dulu ya. Udah ngantri dari tadi nih. Ada Pak Atong. Pak Atong, selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Bung Sabil, Bung Henry Wibowo.
2: Ya.
3: Pak Tong ingin menyampaikan tadi ya, kalau pertandingan malam ini itu kita memetik dua pelajaran. Yang pertama, Kanada itu meletakkan fondasi tim nasionalnya, head coach kita sekarang Roger Hedman.
2: Iya.
3: Kalau Maroko itu buat pundit di Indonesia itu naturalisasinya ada 16 orang, pemain intinya 11 orang itu naturalisasi semua. Jadi buat pundit yang menteri tim nasional sudah lah, contohnya Kanada itu 16 pemainnya naturalisasi semua, yang menang Maroko itu sampai ke final nanti, itu saja ya.
2: Baik Pak Tong, terima kasih prediksinya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat malam, Pak Tanjung.
4: Selamat malam, Bung Sabil dan Bung Hendri ya.
2: Iya, betul sekali. Prediksinya gimana nih, Maroko, Kanada?
4: Kalau saya megang Maroko, 2-0 untuk Maroko ya. Biarpun Kanada tuan rumah, tidak ada ngaruh kali.
2: Baik, Pak Tanjung.
4: Oke, makasih Bung Sabil. Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Tanjung.
4: Jaya.
2: Ya, kita ke mana sekarang? Cirebon, ada Bu Indra. Selamat malam, Bu Indra.
5: Selamat malam, Bung Sabil dan Bung Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.
2: Jaya, Bu Indra.
5: Dua malam ini ya.
2: Yeah.
5: Banyak kejutan-kejutan. Waduh. Dan apa, permainan begitu seru. Dan kita lihat banyak keberuntungan-keberuntungan yang didapat oleh tim-tim yang underdog, katakanlah. Ya, seperti sekarang juga sepertinya Kanada lebih pasrah begitu, lebih ya apa, sudah merasakan waduh, betul-betul perjalanan saya dari awal sampai ke 16 besar ini mendapat banyak keberuntungan, termasuk lawan Qatar itu ya. Nah, iya. Sekarang lawannya Maroko itu entah seperti tadi dikatakan dengan fisik yang menggebu-gebu dan keinginan yang besar, dan bagusnya Maroko itu bersyukur selalu pada apa yang ketika sudah mendapat kemenangan. Jadi kali ini persoalan mental itu, ibu selalu menekankan kejuaraan itu adalah mental. Nah, kita lihat siapa yang lebih tenang, yang mendapat keberuntungan, yang betul-betul baik secara jiwa dan raga, inilah yang akan menang kali ini begitu, walaupun dengan sedikit ada tanda keberuntungan.
2: Oke, baik Bu Indra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama kita terakhir ke Pak Sarwi ya, Surabaya. Selamat malam Pak Sarwi.
6: Selamat malam, salam olahraga Bung.
2: Jaya Pak Sarwi, dukung siapa nih kali ini nih?
6: Bung Sabri sama Bung siapa ini?
2: Hendri, Bung Hendri.
6: Hendri, ya selamat pagi, selamat dini hari, salam olahraga. Masih selamat malam sih ya. Dukungan saya ini tetap Maroko 2-1.
2: Maroko 2-1, ada alasannya gak nih dukung Maroko nih?
6: Apa, kalau alasannya sih dalam cara mainnya ya, penyerangannya itu saya lebih senang Maroko.
2: Oke. Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
6: Untuk Maroko. Terima kasih. Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Sarwi. Bung Henry, ini banyak pendengar kita mendukung Maroko nih. Kalau Anda melihat perjalanan Maroko dari fase grup ya, di mana dia bisa mengimbangi Brazil dan kemudian memenangkan pertandingan melawan Scotland, Haiti, dan tadi sudah disinggung juga menang dramatis atas Belanda. Anda melihat Maroko ini memang kualitasnya masih sama seperti 2022 ketika mereka yang menjadi semifinalis, Bung.
1: Betul, bahkan bisa dibilang secara kualitas tim Maroko meningkat ya di edisi kali ini ya. Dan mungkin acungan jempol layak untuk pelatih mereka ya, Muhammad Wahbi ini pelatih baru sebenarnya untuk menggantikan Walid Regragui yang di 24 tahun yang lalu sukses membawa Maroko finish di posisi keempat ya. Yeah. Mungkin ada perbedaan strategi antara Wahbi dan juga Regragui ya. Regragui sama-sama kita tahu di Maroko lebih banyak mengandalkan defensive counter attack ya. Sementara di bawah seorang Muhammad Wahbi ini memang pelatih sudah mengenal tim ini karena dia juga berstatus sebagai pelatih timnas Maroko di U20, U23 dan dia dikenal dengan strategi yang tampil menyerang ya. Dan terbukti di Piala Dunia tahun ini meskipun mereka bertemu dengan tim seperti Brazil, bertemu tim seperti Belanda, tapi mereka tidak merasa inferior begitu ya. Mereka tetap tampil menyerang dan bahkan saat menghadapi Brazil pun mereka berhasil mencetak 2 gol di laga tersebut. Itu menandakan bahwa memang Maroko bersama dengan sang pelatih barunya ini Muhammad Wahbi sedang on fire lah di Piala Dunia ini.
2: Iya. Kalau Anda melihatnya dari skuad Maroko terutama yang kita sudah terima daftar susunan pemain ya. Ini siapa yang menurut Anda paling diandalkan dan menjadi apa ya? Performansnya paling bagus di Piala Dunia kali ini sejauh ini, Bung?
1: Ya, ada beberapa nama tentunya. Kalau kita berbicara bintang utama, sebenarnya Maroko punya Ashraf Hakimi ya. Dan bahkan yang menarik adalah Ashraf Hakimi ini seperti sudah di Lionel Messi kan di Maroko ya. Karena para pemain rekan-rekan setimnya itu seakan membuat atau mensupport habis seorang Hakimi.
2: Yeah.
1: Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana cara Maroko bermain di setiap laga, Hakimi ini posisinya bek kanan, tapi dia sangat fleksibel ya bermainnya ya. Kadang dia inverted ke tengah, kadang dia juga membantu dari sektor winger begitu. Bahkan kadang-kadang ada di kotak penalti ya untuk membantu serangan ya. Ini memang Hakimi sedang menunjukkan performa sangat luar biasa ya pemain PSG ini. Dan kemudian juga di lini depan ada seorang Ismail Saibari ya yang juga baru saja direkrut oleh Bayern Munchen dan di tahun ini juga sudah mencetak 3 gol dan ini akan menjadi nama-nama pemain lah dari Maroko yang akan sangat harus diwaspadai oleh lini belakang dari Kanada.
2: Ya, memang ketika keadaan deadlock atau menemui lawan yang pertahanannya bagus, tentu saja pemain-pemain dengan karakter versatile ya bisa bermain di segala posisi, apalagi Hakimi juga sering merengsek maju ke lini pertahanan lawan. Ini menjadi syarat mutlak untuk bisa menembus pertahanan lawan yang ketat ya, Bung Henry ya.
1: Iya, dan mungkin selain Hakimi juga memang variasi permainan Maroko yang bersama dengan Wahbi tadi sudah kita bahas bahwa benar-benar bermain attacking ya, didukung oleh banyak pemain yang cepat juga ya seperti El Hanous yang masih juga berusia 22 tahun, lalu juga ada seorang Azedine Owonahi dengan yang usianya 26 tahun. Jadi memang generasi Maroko yang saat ini tampil di Piala Dunia 2026 ini sangat luar biasa. Dan bahkan kalau kita melihat 4 tahun sebelumnya ya, mana saat itu Maroko punya seorang Youssef En-Nesyri, ada Hakim Ziyech, itu nama-nama itu udah nggak ada. Tapi ternyata generasi yang ada di tahun ini pun ternyata masih bisa membuat tim ini kompetitif ya. Dan yang menarik adalah bahwa proses peralihan dari seorang pelatih Walid Regragui kepada Muhammad Wahbi juga berjalan sangat mulus ya. Dan terbukti bahwa Maroko pun langsung tampil bagus di Piala Dunia ini. Dan mungkin ya kalau misalkan terus menunjukkan performa yang konsisten, mungkin Maroko juga bisa mengulang apa yang mereka lakukan di tahun 2022 saat itu mereka mencetak sejarah lolos ke semifinal meskipun akhirnya harus kalah di perebutan posisi ketiga saat itu.
2: Luar biasa, cukup komplit ya bagaimana tim Maroko ini. Tadi Anda mengatakan bahwa mereka punya fleksibilitas, punya kecepatan juga, dan individu pemainnya juga luar biasa ini. Ini nama-nama besar yang bermain di klub-klub besar Eropa ini. Ada Mazraoui, MU ya. Betul. Kemudian Brahim Diaz, Real Madrid, dan lupa Hakimi, ini PSG juara Liga Champions Eropa pasti. Yang iya. Tapi Anda melihat dengan melawan Kanada yang tuan rumah tapi mainnya di negara tetangga, ini kira-kira akan Maroko untuk bisa menangkan pertandingan kali ini seperti apa, Bung Henry?
1: Iya, kalau kita berbicara kan tentunya Maroko lebih diunggulkan ya. Kalau kita melihat bagaimana Kanada menang susah payah saat menghadapi Afrika Selatan ya. Dan kala itu tim Kanada melepas 12 tendangan tapi hanya mencetak 1 gol dan itu pun golnya hadir di menit 90 plus 2 kala itu dicetak oleh seorang Eustachio. Dan ini kalau Kanada tidak melakukan start yang kencang di awal pertama, ini akan sangat berbahaya sekali. Karena memang Maroko ini akan menerapkan strategi tadi yang memang sangat-sangat menyerang. dan memiliki juga pemain-pemain yang sangat berbahaya. Tadi sudah disebut bahwa banyak sekali pemain-pemain Maroko yang memang memperkuat tim papan atas di Eropa ya.
2: Iya.
1: Tidak hanya seorang Hakimi, ada juga Mazraoui dari MU.
2: Iya.
1: Dan kemudian juga mungkin di tengah ada Neil Ainoi yang memperkuat AS Roma juga ya.
2: Oh iya, iya.
1: Ismail Saibari yang juga baru saja dikontak oleh Bayern Munchen, tentunya akan benar-benar ngotot lah di laga ini.
2: Iya, baik. Bung Henry, izin kita buka pendengar lagi ya. Ini sudah ada 4 pendengar kita yang menunggu sesi terakhir ya, Bung Irfan ya. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam, Pak Toto.
7: Selamat malam, Bung Satu, Bung Henry. Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Toto.
7: Jaya. Ini pokoknya ini tidak ada perpanjangan waktu nih ke Tegang Maruk ini. Yang kita takutkan ada perpanjangan waktu, terus apalagi sampai yang namanya adu penalti. Nah, sampai adu penalti, memang menang Kanada dalam segi pengalaman, segi ketenangan.
2: Yeah.
7: Jadi mudah-mudahan lah, tidak ada perpanjangan waktu. Bapak kedua bisa menuntaskan paling tidak ya 2-0 untuk Maroko.
2: Oh, 2-0 untuk Maroko. Baik, Pak Toto, terima kasih
7: petisinya. Bung Hendri, Bung Sabi, salam olahraga.
2: Jaya, Pak Toto. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, Pak Leman.
8: Halo, selamat malam, Bung Sabil, Bung Hendri.
2: Yeah.
8: Oh ya, Bung Sabil, ini apa main malam ini?
2: Kanada melawan Maroko.
8: Tuan rumahnya di mana mainnya?
2: Mainnya di Amerika Serikat. Di stadion apa, Bung Henry?
1: Di stadion Houston ya.
2: Oh, di Houston.
8: Iya. Maroko dengan Kanada ya?
2: Iya.
8: Ya, saya megang Kanada, Bang Bung Sabil gitu.
2: Iya, ada. 2-0 untuk Maroko. Yeah. Untuk Kanada ya, dukung Kanada ya, Pak Leman ya.
8: Iya, oke. Jadi kita nggak berselampung.
2: Oke, baik, Pak Leman.
8: Terima kasih, selamat malam.
2: Wassalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, Pak Rahman.
9: Selamat malam, salam olahraga, jaya.
2: Jaya, Pak Rahman. Dukung siapa nih, Pak Rahman nih?
9: Aduh, tadi malam kecewa sama pelatihnya Australia itu.
2: Oh, iya.
9: Kenapa penjaga gawangnya kok diganti itu saya?
2: Iya.
9: Oke, sekarang pun seri ya. Sekarang pun seri.
2: Tapi pada akhirnya harus ada pemenang nih. Siapa yang bakal menang?
9: Oh iya, mesti ada pemenang. Ya itu. Apa Maroko apa Kanada ya?
2: Oh, Kanada milihnya. Oke.
9: Ya Kanada itu nanti itu.
2: Oke, baik, Pak Rahman.
9: Oke, dan terima kasih Bang Bung Sabil ya.
2: Ya, terima kasih kembali.
9: Salam olahraga jaya.
2: Jaya, Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda.
10: Malam Bung Sabil, Bung Henry. Salam olahraga.
2: Jaya Bu Dinda. Silakan prediksinya Maroko Kanada.
10: Hakimi is the best.
2: Mudi.
10: larinya rajin ke sana ke sini seperti itu.
2: Iya. Dukung Maroko berarti ya. Ada prediksi skornya, Bu?
10: 2-1 untuk Maroko.
2: 2-1 untuk Maroko. Jaya Bu Dinda, terima kasih, sehat selalu. Bung Henry, sebelum kita menuju kick off, Anda melihat nanti kedua kesebelasan akan menjalankan strategi seperti apa nih untuk masing-masing timnas? Mungkin Anda bisa mulai dari Maroko kemudian Kanada. Silakan Bung Henry, analisa Anda.
1: Ya, Maroko dipastikan akan tampil sangat menyerang, dan di atas kertas Kanada mungkin harus bermain lebih ketat ya di belakang ya, dan mungkin akan melakukan strategi low block untuk setidaknya membuat frustrasi ya para pemain Maroko.
2: Yeah.
1: Karena kalau sampai babak pertama para pemain Maroko tidak mencetak gol, dan mungkin itu bisa sedikit mengubah jalannya persaingan di babak kedua nanti.
2: Yeah. Artinya kedua tim diharapkan akan bermain terbuka di awal langsung ya. Anda melihatnya nanti akan terjadi gol, atau mereka akan bermain hati-hati, keduanya menunggu dulu, atau saling melancarkan serangan agresif gitu, Bung? Seperti ya, apa?
1: Kanada sebenarnya juga sudah melebihi ekspektasi ya di pertandingan tahun ini ya. Mereka sudah meraih kemenangan perdana, kemudian juga lolos ke fase knockout secara sejarah pertama kali juga untuk menjadi Piala Dunia. Dan tampaknya sih ini langkah dari salah satu tuan rumah ini akan berakhir ya di malam ini. Memang Maroko benar-benar sedang on fire, datang dengan modal luar biasa mengalahkan timnas Belanda, yang artinya ini memang secara kepercayaan diri anak asuh dari Muhammad Wahbi ini sedang tinggi-tingginya lah ya.
2: Yeah.
1: Dan ditambah juga para pemainnya juga sedang on fire, beberapa nama Achraf Hakimi, Saibari yang juga sedang rajin-rajinnya mencetak gol, dan mungkin di babak pertama ini akan lahir 2 gol ya untuk Maroko.
2: Oke, okay, baik. Bung Henry, kita akan jelang kick off babak pertama. Tadi Anda juga mengunggulkan Maroko secara objektif ya, namun kita berharap tentunya Kanada juga bisa memberikan perlawanan sehingga pertandingan akan berlangsung secara seru dan menarik. Pendengar, kami melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk menjalani kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan-rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Bung Erik Hamzah.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kanada versus Maroko.
2: Silakan, rekan-rekan.
0: Ya, baik. Terima kasih, Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat, untuk melaporkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Kanada menghadapi Maroko. Kanada saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, menggunakan jersey berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Maroko berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dengan jersey berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih. Ya, baik saudara pendengar, kick off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun Maroko langsung berinisiatif melakukan serangan, namun Brahim Diaz tadi umpan yang tidak akurat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari Kanada. Lempar langsung jauh ke depan, disundul saja tadi oleh Issa Diop tadi, kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Kanada, lempar jauh ke depan namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola hanya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Maroko, Yasin Bono. Pendek saja Yasin Bono, dorong bola kepada Ridwan Hal-Hal, kepada Ayub Wahdi tadi, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Azedin Onahi tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, masih Ridwan, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Brahim Diaz tadi, terjatuh, terjadi perebutan tadi, pemain dengan nomor punggung 20, Ali Ahmed tadi dari Kanada, terjatuh dan sebuah pelanggaran terjadi. Dan saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Michael Oliver asal Inggris. Tendangan bebas langsung dilakukan, tendang back pass jauh ke belakang kepada kiper Maxim Krippel. Alirkan bola tadi maksudnya ke depan, namun masih tidak jelas siapa yang dituju. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sudah dilakukan Nusair Mazrui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Hal-Hal, alirkan bola ke tengah kepada Issa Diop, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nel El Ainoui, tarik mundur lagi ke belakang, bermain 1-2 di lini pertahanannya Maroko. Masih Maroko kuasai bola, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Berikan pendek kepada Ridwan, kembalikan kepada Yasin Bono. Masih Yasin Bono, bermain umpan 1-2 dengan Ridwan kali ini. Alirkan kembali bola ke sebelah kiri kepada Azedin. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Ridwan tadi nampak didorong tadi oleh Tajon Buchanan tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini Bora berada di lini pertahanan dari Maroko. Masih Ridwan, alirkan ke tengah kepada Issa, ke sebelah kanan kepada Nel Ainoui, tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main El Ainoui. Issa Diop kali ini, Nusair Mazrui kali ini, masih Nusair Mazrui. Oh, berhasil direbut kali ini Kanada. langsung melakukan serangan balik cepat. Stefan Aspekoy alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed menusuk ke jantung pertahanan dari Maroko, kirimkan umpan tarik, masih membentur barisan pertahanan tadi. Nampaknya tadi pemain dengan nomor punggung 22 dari Maroko ataupun dari Kanada, Ricky Larrea tadi yang berusaha melakukan umpan tarik namun masih membentur, hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Maroko. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan. Ada Alistair Johnston bersiap-siap sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Kanada yang sudah berada dalam kotak penalti dari Maroko, sudah memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, ditinju saja oleh Yasin Bono. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing, sebuah sundulan masih berbahaya. Oh, hampir saja tadi sebuah peluang dimiliki oleh Kanada tadi dari umpan crossing, mengirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 10 dari Kanada ataupun nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Namun tadi masih berhasil dihalau tadi oleh Yasin Bono. Kembali tendangan sudut bagi Kanada. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sisi sebelah kanan disapu saja bola. Tanpa kenal kompromi tadi nampaknya Redwan Hal-Hal langsung menyapu bola, menghindari serangan-serangan dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Kanada. Ajon Buchanan tadi yang berusaha ataupun tengah menguasai bola dari Kanada, namun bola langsung disapu tadi. Kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap, siapakah yang melakukan. Ada Stefan Aspekoy, sudah dilakukan, disundul saja, masih terjadi kemelut, terjadi duel-duel bola udara, ditinju saja oleh Yasin Bono. Kembali jatuh di kaki para pemain Kanada, kali ini dari sebelah kanan, kirpan umpan pendek masuk ke dalam kotak penalti dari Maroko. Umpan tarik namun tadi masih membentur, dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Nico Sigurd tadi, berhasil dicuri tadi, berbenturan namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Kanada berusaha melakukan inisiatif serangan namun berhasil direbut tadi bola oleh Ayub Buadi tadi. Nampak satu pemain dari Maroko tergeletak di lapangan mengalami cedera. Masih kita nantikan, nampaknya Ismail Saibari ataupun Azedin Onahi tadi. Azedin Onahi tadi yang berbenturan dengan Alistair Johnston, berbenturan tadi masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saat ini sudah memasuki menit 7 menuju ke menit 8 di babak yang pertama dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sudah dilakukan bola fair play tadi, kali ini berada di lini pertahanan dari Maroko. Redwan Hal-Hal alirkan bola kepada Issa Diop, balikan kepada Redwan, berikan lagi kepada Issa Diop, alirkan sebelah kanan. Kali ini ada Nusair Mazrui, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Bono. Yasin Bono dahkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Nusair Mazrui tadi dahkan kali ini ke sebelah kanan. Ada Issa Diop, tarik mundur lagi ke belakang, masih mencari rekannya. Kiper Yasin Bono kali ini yang kali ini turun dengan jersey berwarna hijau muda dengan kaos kaki hijau muda. Masih Asimbono tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi perebutan di back pass saja dan disapu menjauhi kotak penalti dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sebelah kanan, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Tani Oluwesi, namun terjadi perebutan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tani Oluwesi tadi, striker dari Kanada yang memperkuat klub Villarreal di Liga Spanyol, tampil cukup Spartan tadi, mengejar bola namun sayang bola masih melaju deras meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan tendangan gawang, kali ini langsung ke depan kepada Ismail Saibari, namun dicuri tadi oleh Stepan Stakio. Kali ini dari sebelah kanan Kanada mencoba membangun serangan, ada Tajon Buchanan, namun dicuri tadi oleh Mas Rowi. Terjatuh Mas Rowi, sebuah pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini dari tengah lapangan pertandingan, Ayub Buadi alirkan bola, umpan 1-2 dengan Bilal Elhanous tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan, masih Kanada, tendang langsung. Oh, hampir saja Tani tadi, namun tendangannya masih mampu ditepis tadi oleh kesigapan kiper dari Maroko. Kembali Kanada mencoba serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, ada Tajon Buchanan tadi terjatuh, terjadi duel-duel tadi, disapu saja tadi bola meninggalkan lapangan pertandingan, dan asisten wasit menyatakan bahwa lemparan ke dalam justru didapat bagi kesebelasan Maroko. Masih cukup ketat permainan kedua kesebelasan, baik Maroko maupun Kanada, di mana Kanada sudah beberapa kali memiliki peluang, salah satunya adalah melalui Tani Oluwesi, namun sayang tadi tendangannya masih mampu ditepis oleh kiper Yasin Bono. Kali ini Maroko mencoba membangun serangan, kali ini Ismail Saibari, masih Ismail Saibari, namun berhasil dicuri, diamankan tadi bola Alistair Johnston, kali ini alirkan bola, dorong ke depan kepada Jonathan David, masih Jonathan David menguasai bola, ada Ayub Wadi yang berusaha mempressing ketat, kali ini alirkan ke sebelah kiri, masih ada Tani Oluwesi tadi ataupun Ali Ahmed tadi. Masih Tani kali ini, Landia, ada Stefan Estakoy, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan sudah dengar, sudah memasuki menit 11 menuju menit ke-12 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
12: Ya, lemparan ke dalam kini bagi timnas Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko sudah dilakukan, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain Maroko. Terjadi perebutan lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Bagaimana Kanada, ada juga nomor 7 nampaknya di sana mencoba membangun serangan, Stakio tadi, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain-pemain dari Maroko. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, kembalilah bagi, dapat direbut lagi oleh pemain dari Kanada. Ada Tajon Buchanan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko kini memasuki, angkat langsung jauh ke depan kotak penalti, namun disapu saja, datang lagi pemain dari Kanada, sodorkan bola ke depan daerah kotak penalti, berbahaya, umpan 1-2 di sana, namun kembali berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Maroko. Di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan tadi maksudnya, namun membentur salah satu pemain dari Kanada yaitu Alistair Johnston, bola bergulir saja keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Maroko. Menit ke-12 atau memasuki menit ke-13 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0. Ada Ayub kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Ridwan Halal, masih memainkan bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, masih Ayub mundur ke belakang. Ada Issa Diop di sana, masih memainkan bola para pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri, menatap ke depan Issa Diop, kita nantikan. Ridwan Halal sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Mazrui alirkan ke sektor depan tadi maksudnya, namun bola bergulir keluar lapangan tadi, tampaknya terjadi perebutan dengan kanan tadi dan bola mengenai pemain dari Kanada ini, hasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kiri, lini serang dari Maroko, ada Marzui yang akan mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita masih menantikan, memegang sekulit bundar. Marzui, kepada siapa akan memberikan? Mundur saja ke belakang, nampaknya kepada Ridwan Halal. Alirkan ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Maroko, coba mencari Akraf Hakimi, kapten kesebelasan. Umpan 1-2 dia dengan Brahim Diaz, mundur ke belakang. Ada Issa Diop, memainkan bola juga para pemain Maroko, cari celah di sektor sebelah kiri. Kini pertahanan dari Kanada, umpan 1-2, namun terjadi kembali pelanggaran di sisi kiri ini. Bagaimana Akraf Hakimi, nampaknya kapten kesebelasan dari Maroko, benturan tadi dengan Richie Larea nampaknya dari Kanada. Tendangan bebas kini bagi Maroko, sudah dilakukan dengan cepat, mundur saja ke belakang. Ada Ridwan Halal, bertemu kepada Issa Diop, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Akraf Hakimi, memainkan bola, sodorkan lagi. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Pemain-pemain Maroko mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar pemain Maroko lainnya, namun keluar saja dari Martin Kripu, menjaga gawang dari Kanada. Menyapu bola, jatuh kembali di daerah pertahanan dari Maroko. Lebar kini ke sektor sebelah kiri, mencoba memainkan bola. Pemain-pemain Maroko di sektor sebelah, Mazrui kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ridwan Hal. Masih ada Issa Diop di sektor sebelah kanan pertahanan. Akraf Hakimi kembali mundur, coba kembali lagi di sisi kanan memainkan bola. Umpan 1-2 kerjasama dia, nah, Ayub juga di sana, namun jadi perebutan tadi, kembali pelanggaran terjadi terhadap Akraf Hakimi. Pelanggaran yang dilakukan nampaknya oleh Ricky Larea, atau juga pemain juga yang ada di sana juga, bagaimana Ali Ahmed, dua pemain Kanada yang saling menjaga pergerakan dari pemain Maroko. Tendangan bebas sudah dilakukan, Maroko kini menguasai bola. Ada Ayub, berikan lagi kepada pemain Ridwan Halal, masih memainkan bola. Ayub lebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Issa Diop, masih berputar-putar Ayub di daerah pertahanan dari Maroko. Coba sodor kepada Ridwan Halal, arikan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, bagaimana pemain Azedin mundur ke belakang kembali. Ada Ayub mencoba menggiring perlahan, bayang yang ketat oleh pemain-pemain dari Kanada, angkat ke depan, mencoba gimana Ismail Saibari di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, namun posisinya sudah dalam offside. Saibari, pemain yang baru saja menandatangani kontrak bersama Bayern Munchen setelah sebelumnya bermain bersama PSV Eindhoven di Liga Belanda. Tendangan bebas saja bagi Kanada sudah dilakukan, sodorkan kini ke sektor sebelah kiri. Kita nantikan Deli Ciraria di sana. Kanada

terjadi oleh Estakio. Nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kanada mendekati daerah kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap menyambut tendangan dari Estakio, memberikan arahan dengan tangan kanannya pada rekan-rekannya. Ambil ancang-ancang dia Estakio, mundur beberapa langkah ke belakang, sudah dilakukan kaki kanan, coba jurus sundul, namun membentur tadi pertahanan dari Maroko, langsung saja disapu jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan atau dari Maroko. Bola bergulir keluar lapangan, namun ini lemparan ke dalam dilakukan cepat oleh Kanada, coba kini membangun serangan. Nomor punggung 4 di sana ada Frogalilis, masih memainkan bola dekat lingkaran tengah, dia bermain dengan Alistair Johnston. Alihkan lagi sektor sebelah kanan dia, ada Bombito, coba lagi Estakio, jadi perebutan di sana berhasil dicuri oleh pemain-pemain Maroko. Oh, kembali dapat dicuri oleh pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri, kini mencoba membangun serangan. Kita nantikan bagaimana Ali Ahmed menguasai bola. Masih Ahmed di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang. Pemain Kanada mencoba ke tengah lagi oleh Estakio. Mainkan bola di sektor sebelah kanan, mundur saja kepada Richie Larea. Alirkan ke tengah lingkaran lapangan pertandingan, ada Bombite juga mencoba membantu, kini mana jambu kanan. Mundur ke belakang kembali pada Bombite, masih mencari celah nampaknya para pemain dari Kanada. Kembali Bombite menatap ke depan, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Ada jambu kanan mencoba menggiring perlahan, mundur kembali belakang oleh Estakio tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi di sisi kanan dari pertahanan atau lini serang dari Kanada, sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Upaya dari pemain Maroko tadi, bagaimana nomor punggung 25 nampaknya Ridwan Halal, pergerakan dari jambu kanan atau nomor 12 nampaknya dari Kanada ini, dari Oluwasei, menghasilkan kartu kuning. Bagaimana Michael Oliver tadi, wasit asal Inggris ini, meniupkan tweetnya tanda terjadi pelanggaran. Kita nantikan. Sementara itu juga terlihat bagaimana Ismail Saibari yang sempat mengalami ketegangan otot nampaknya. Ismail Saibari setelah berjibaku di daerah pertahanan dari Kanada, main punggung 11 dari Maroko ini. Kita masih nantikan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Pertandingan antara Maroko menghadapi Kanada. Saibari masih tergeletak membutuhkan perawatan medis. Tadi itu Michael Oliver juga tentu melihat bagaimana kondisi dari Saibari dan kondisinya apakah mampu bisa melanjutkan pertandingan atau perlu mendapatkan perawatan lagi di pinggir lapangan. Dengan waktu yang terus berjalan, pengurus suasana di stadion pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia terus bergemuruh dari para supporter Maroko yang merupakan semifinalis dari Piala Dunia 2022. Ya, tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Saibari, punggung 11 dari Maroko ini, akan digantikan nomor punggung 9 nampaknya dari Maroko. Kita masih menantikan, yaitu Larin, termasuk kami nomor punggung 9 dari Maroko. Ya, kita masih menantikan, oh, Saibari Rahimi. Rahimi akan masuk di babak yang pertama ini, menggantikan Saibari setelah mengalami cedera di sektor lini serang. Ini menjadi andalan Maroko sebenarnya, Saibari, namun harus terpaksa digantikan. Estakio kini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Kanada. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di depan kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap memberikan arahan dengan kanannya. Estakio sudah dilakukan ke kanan, sudah dilakukan, namun tepat dipetikan bagaimana penjaga gawang Yasin Bono tadi memetik bola di udara, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko kini di sektor sebelah kanan lini serang, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ya, ada Issa Diop, sodorkan saja tendangan kepala Halal. Ada Marzui di sektor sebelah kiri memainkan bola, menatap ke depan melihat siapakah, kemana Rahimi juga di sana yang baru masuk. Jadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Ibrahim Diaz.

0: ada juga pemain Maroko lainnya di sektor sebelah, namun berhasil dicuri di sektor pertahanan dari Maroko. Sisi kanan, coba kini Jojo ke kanan, coba lihatkan bola mundur ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Ayu sampai terjatuh, namun wasit sudah menganggap sebagai pelanggaran. Johnstone di sana masih mencoba mencari tempo, mengatur di sektor, mundur ke lagi ke belakang pada Maxim Pipiu, penjaga gawang dari Kanada. Balikkan lagi Lumbati, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang lebih bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mencoba dikejar, terjadi duel di sana, pelanggaran. Bagaimana dorongan tadi yang dilakukan nampaknya oleh Jonathan David kepada salah satu pemain dari Maroko, nampaknya Ridwan Halal tadi, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya. Di babak yang pertama ini, kedua kesebelasan masih belum memiliki peluang yang berarti untuk mengancam, karena kedudukan masih 0-0 antara Kanada dan juga Maroko. Bagaimana Bung Henry melihat permainan dari kedua tim sejauh ini hingga menit ke-23 ini?
1: Ya, ini cukup mengejutkan ya. Ternyata justru Kanada ya yang mengambil inisiatif, atau mungkin justru memiliki dua peluang tadi, dua peluang emas yang membuat Yasin Bono harus sudah bekerja ekstra keras ya di 23 menit awal. Memang ini strategi dari Kanada yang melakukan high pressing, membuat bagaimana sangat seringnya gelandang-gelandang dari Maroko ini melakukan salah passing ya, dan itu beberapa kali terlihat. Dan bahkan tadi saking frustasinya, Nusair Mazrui, Ashraf Hakimi dan beberapa pemain belakang langsung memberikan umpan-umpan direct goal gitu ke depan, gitu yang menandakan bahwa memang para pemain Maroko ini seperti kesulitan ya melakukan distribusi bola ke area depan. Dan sejauh ini memang strategi high pressing yang dilakukan oleh Kanada sangat terbukti berhasil, dan bahkan perjuangan Maroko bakal semakin berat ya, karena tadi Saibari harus ditarik keluar ya. Yeah. Ini adalah pemain yang sudah mencetak 3 gol bersama Maroko, dan ini bukan kabar yang baik juga. Tadi dia tampak memegangi paha belakang, dan itu biasanya hamstring ya.
2: Hamstring.
1: Dan itu juga biasanya membutuhkan proses recovery yang cukup panjang ya.
2: Panjang.
1: Dan yang kabar baiknya adalah yang masuk adalah seorang Sofyan Rahimi yang seharusnya juga bisalah menambal kehilangan Maroko, karena Sofyan Rahimi statistiknya juga cukup baik bersama Al Ain di Saudi Pro League di musim ini, di mana dia mencetak 7 gol dan 5 assist dari total 16 pertandingan ya.
3: Ya, baik, saudara pendengar, sudah masuk ke menit 25 di hydration break ini, masih berlangsung, dan kedua kesebelasan saat ini sudah kembali memasuki lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, dapat juga kami laporkan bahwa saat ini Stadion Houston nampak penuh oleh pendukung kedua kesebelasan, baik itu Kanada maupun Maroko. Masih kita nantikan, saudara pendengar, wasit Michael Oliver asal Inggris, apakah sudah bisa melanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Dan masih kita nantikan, saudara pendengar. Ya, sudah dilakukan, berawal dari tendangan bebas di lini pertahanan dari sisi sebelah kiri, sudah dilakukan. Ridwan pendek kepada kiper Yasin Bono, alirkan bola kepada Issa Diop, pindahkan lagi kepada Ridwan Halal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono. Masih Bono berlari-lari kecil dia sambil membawa bola, maju ke depan, tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja. Jadi Jonathan kali ini, kanan tadi jadi duel bola udara, Mazrui jatuh tadi, Bilal Elhanus tadi. Apakah terjadi pelanggaran tadi? Nampaknya ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Alistair Johnstone terhadap Bilal Elhanus tadi, yang sempat berduel bola di udara. Kali ini dari lapangan tengah, Ayub Wadi dahkan tarik mundur ke belakang kepada Issa Diop, masih menahan bola, pelan dia pindahkan ke tengah kepada Ridwan Halal. Masih Ridwan Halal, berikan bola ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono, alirkan ke depan kepada Issa Diop. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun tidak jelas tadi. Bola berhasil kuasai kali ini oleh para pemain Kanada. Bombito depan, mampu dicuri oleh Bilal tadi, pertendangan langsung. Sofyan Rahimi tadi memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan Kanada. Bola dicuri tadi oleh Bilal Elkhanus yang langsung mengirimkan umpan kepada Sofyan Rahimi, namun beruntung tadi tendangan Sofyan Rahimi tadi masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh kiper Kanada Maxim Kreitschau. Jadi duel tadi dan bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Pertandingan babak 16 besar pada pagi hari ini mempertemukan tuan rumah Kanada menghadapi Maroko. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko akan dilakukan oleh Alistair Johnson. Alistair Johnson memberikan isyarat dengan tangan kirinya kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, terjadi duel bola udara. Oh, terjatuh nampaknya Syair Mazraoui tadi, main dengan kepala plontos ini tadi, nampak terjatuh setelah terlihat tadi didorong oleh Luke de Forgeroles tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan pertahanan. Achraf Hakimi alirkan ke belakang kepada Issa Diop, kirim umpan kepada Azedin Onahi di lapangan tengah, balikan kepada Achraf Hakimi tadi di sisi sebelah kanan. Umpan tadi namun berhasil disapu, lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Issa Diop, alirkan dorong bola ke depan kepada Azedin Onahi. Umpan kali ini ke sisi sebelah kiri Mazraoui, depan kepada Elkhanus tadi, namun tidak akurat tadi umpan. Namun bola disapu saja meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Mazraoui, terjadi perebutan, berhasil diamankan bola. Mazraoui yang langsung tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, alirkan ke tengah kepada Issa Diop. Depan diorong bola kepada Achraf Hakimi, back pass lagi kepada Issa Diop, pendek saja ke tengah kepada Ayub Buadi. Pindahkan bola kali ini berada di sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang. Ridwan Halal kuasai bola, umpan 1-2 dengan Ayub Buadi. Dorong ke tengah kali ini kepada Issa Diop, pindahkan ke depan kepada Achraf Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang, pindahkan lagi kepada Bilal Elkhanus. Masih Bilal, ya, masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Achraf Hakimi bermain 1-2 dengan Zanadin ataupun Azedin Onahi tadi, terjatuh tadi. Masih berlangsung cukup ketat tadi. Sofyan Rahimi tadi bertabrakan dengan Luke de Forgeroles tadi nampaknya. Tendangan bebas dari Maroko kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri akan dilakukan oleh kiper Maxim Kreitschau. Masih Maxim tendang bola, lambung tinggi datangnya bola, disundul namun tidak menemui sasaran. Kuasai Issa Diop, tarik mundur ke belakang kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Ada Sofyan Rahimi, namun bola lebih dekat kepada Rishi Larya. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kreitschau, pendek kepada Maise Bombito, pindahkan kepada Johnston, Leicester Johnston. Alirkan lagi, bermain 1-2 di pertahanannya sendiri. Bombito kali ini dari tengah pindahkan ke sisi sebelah kiri, masih di lini pertahanannya sendiri. Pendek kepada Stefan Estekel, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxim Kripel, pada Moise Bombito, pindahkan kepada Johnson Alinstar. Umpan tidak akurat tadi, hampir saja tadi berhasil dicuri oleh Ayub Wadi, namun diamankan tadi bola. Hanya menjadikan lemparan ke dalam, lagi-lagi bagi Marco, sudah dilakukan Masrowi tadi. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat dari Ridwan tadi. Namun bola berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed Estakuyau, dikirimkan umpan crossing dalam kotak penalti, diamankan tadi oleh Mas Rui. Disapu saja, kali ini kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 23 dari Kanada, Nico Sigur. Ataupun Alistair Johnson, sudah dilakukan. Siapakah yang dituju? Disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, hanya justru menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Maroko. Nampaknya tadi Nusair Mazrui yang berniat mengamankan bola, justru bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan sudut lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sang kapten Stefan Estakiel. Oh ya, Kanada, maksud kami Kanada, Estakiel tendang bola, sudah melambung, dicuri tadi, berhasil terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Ayub Wadi tadi terjatuh, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Kanada terhadap gelandang muda milik Maroko, Ayub Wadi. Ya, terjatuh nampaknya tadi Ayub Wadi setelah dipressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas. Sadio pendek kepada Ayub Wadi, alirkan ke sisi sebelah kiri. Masrowi tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, pindahkan kepada Issa Diop. Masih mencari rekannya Issa Diop, alirkan lagi ke tengah. Kali ini ada Bilal Elkhanus, Ridwan Masrowi. Oh, berhasil dicuri kali ini. Ada Tajon Buchanan, terjatuh Buchanan tadi. Namun bukan sebuah pelanggaran, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam, kali ini bagi Kanada, sudah memasuki menit 35 menuju ke menit 36 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
2: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Kanada, dilakukan oleh Johnson tadi langsung dari kotak penalti, berbahaya namun berhasil diantisipasi oleh pemain Maroko. Kembali lagi Kanada dapat menguasai, dan Johnson di sana terjatuh, bukan pelanggaran. Coba lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, pemain-pemain Kanada, masih Johnson, terjadi Marzui tadi mencoba mengamankan bola, sodokan bola ke depan tadi, berikan kepada Raimi, namun kembali berhasil dipotong oleh pemain Kanada. Bola disodorkan saya ke belakang kepada Maxim Kripiu. Kita lihat kini bagaimana salah satu pemain Maroko, Mazrui tadi sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Kanada, punggung 15 Bombito, masih tergeletak kini. Bagaimana Mazrui dari Maroko memegang perutnya di atas lapangan hijau ini, semoga tidak menjadi hal yang berbahaya bagi Mazrui yang sudah bangkit kembali setelah tadi bagaimana Ismail Saibari mengalami cedera dan harus digantikan oleh Rahimi. Maroko kini menguasai bola. Ada lagi Sadio, sodorkan lagi pendek, kan bola di pertahanan sendiri. Pemain-pemain Maroko alirkan ke sektor sebelah kanan, menemui Akraf Hakimi, mencoba melewati tadi Ali Ahmad, namun umpan yang diberikan keluar lapangan. Dan parang ke dalam saja bagi Kanada atau Maroko masukkan di sektor sebelah kanan pertahanannya, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih coba lagi Mazrui atau juga Ayub tadi, jadi perebutan berhasil dicuri kembali, pelanggaran dilakukan oleh pemain Kanada, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kanan pertahanannya, kita nantikan, sudah dilakukan, berikan saja kepada Duyan Halal, sodorkan kepada Mazrui di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Duyan Halal, mundur ke belakang kepada Bono, menjaga gawang dari Maroko ini. Issa Diop menguasai bola kini, sodorkan saja pendek, menentang bola pemain-pemain dari Maroko. Ke sisi kanan ada Issa Diop kembali memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan, tetap ke depan melihat Akrab Hakimi nampaknya melakukan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Hafin Kipiu. Gerakan dari pemain-pemain Maroko dan juga sempat terjadi ketegangan nampaknya dari kedua tim, nomor punggung 22 Larea dan juga Akrab Hakimi. Kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi tadi, apakah ada kata-kata yang terlontar atau juga sikap tadi apa yang dilakukan, dorongan terhadap salah satu pemain, juga Hakimi yang kapten kesebelasan dari Maroko ini, pemain yang berkiprah di Liga Prancis bersama Paris Saint-Germain. Kita nantikan bagaimana wasit Michael Oliver memanggil Larea dan juga Akrab Hakimi, kapten kesebelasan tentu dari Maroko. Masih kita nantikan perdebatan dari kedua tim. Michael Oliver di tangan kirinya sudah bersiap kartu kuning yang tentu menjadi peringatan bagi pemain Maroko ini. Ya, kartu kuning diberikan oleh Michael Oliver terhadap Akrab Hakimi. Tentu harus menjunjung sportivitas yang tinggi dalam pertandingan di ajang Piala Dunia kali ini. Juga bagaimana sekarang Larea juga mendapatkan, kita nantikan apakah juga mendapatkan kartu kuning dari Michael Oliver, Ricci Larea tadi. Dorongan dilakukan sebenarnya Akrab Hakimi, sebuah tindakan memang yang tidak harusnya dilakukan dari kedua pemain. Akrab Hakimi sangat disayangkan mendapatkan kartu kuning, kapten kesebelasan dari Maroko ini, dengan Ricci Larea yang juga mendapatkan peringatan yang sama dari Michael Oliver. Ya, Marcin Fiku lempar tendangan bebas sudah dilakukan jauh ke depan dari pertahanan dari Maroko. Coba terjadi halau lagi oleh barisan pertahanan dari Maroko, mencoba dikejar di dekat lingkaran tengah, namun coba Johnston tadi datang lagi pemain lagi di kanan, ada juga Mazrui mencoba membantu, terjadi perebutan di sana, terjatuh satu pemain dari Kanada tadi, bagaimana nomor punggung 23 tadi, Bilal El Khanous, benturan dengan pemain dari Kanada, Niko Sigur nampaknya. Ya, Niko Sigur. Kanada kini menguasai bola, mencoba lagi membangun serangan, ada Bombito menata ke depan, Bombito bersiap memberikan, namun tendangannya tidak jelas tadi, apakah melakukan langsung melihat posisi dari penjaga gawang Maroko yang sedikit keluar tadi. Ada Issa Diop kini, sodorkan bola saja kepada Akrab Hakimi, pada Ayub, balikan lagi ke sektor sebelah kiri, ada main nomor punggung 25 Halal, balikan lagi kepada Bono, mencoba menggiring perlahan Bono dari luar kotak penalti. Issa Diop disodorkan ke sisi kanan, masih memainkan bola di pertahanan sendiri, kembalikan lagi kepada Bono, jaga gawang dari Maroko ini yang punya rekor apik dalam Piala Dunia 2022. Ya, kita nantikan. Bono mundur ke belakang lagi, menguasai bola kini, pemain-pemain dari Maroko mencoba menatap ke depan. Sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini, ada Mazrui melakukan tekanan untuk kembali kepada Bono, alirkan lagi ke sisi kanan, mencoba lagi mencari Issa Diop, sodorkan lagi kepada Hakimi. Hakimi ke depan dia, mencari Ibrahim Diaz, dapat tekanan dari dua pemain dari Kanada, mundur lagi ke belakang. Maroko nampaknya juga cukup kesulitan. Ridwan Halal sodorkan lagi ke tengah dia, main Azreddin Gunahi tadi, Dan juga Hakap Hakimi memainkan bola kiri ke umpan 1-2. Grafis direbut tadi kembali patah di tengah jalan. Pemain-pemain dari Maroko tadi agak kesulitan menembus lini tengah dari Kanada. Mencoba lagi serangan dari Maroko. Mencoba lagi dengan Brahim Diaz nampaknya. Tarik tadi bagaimana gerakan dari Brahim Diaz dan Michael Oliver. Dari Inggris ini tidak segan-segan untuk menghadiahkan kartu kuning bagi pemain dari Kanada yang melakukan pelanggaran. Kita Jonathan David tadi nampaknya yang melakukan tarikan kepada Brahim Diaz. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Maroko. Sisa kurang lebih 2 menit waktu normal di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Kanada menghadapi Maroko. Siap-siap kini tendangan bebas akan dilakukan Maroko. Kita nantikan akan Hakimi nampaknya melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Coba disundul saja oleh pemain dari Maroko. Dihalau saja oleh barisan pertahanan tadi ada Fogaroles. Namun masih terjadi duel-duel udara. Coba lagi Maroko sedulkan lagi ke kanan dia. Pos sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Bola bergulir keluar lapangan tadi. Luke Fogaroles tadi melakukan kecoran di sektor sebelah kiri pertahanannya. Mengawal pergerakan dari pemain Maroko. Coba sudah lakukan lempar ke dalam. Terjadi kembali pelanggaran tackling atau bola yang dikuasai oleh pemain Kanada tadi. Buah pelanggaran kembali bagi pemain namanya Onahi, nomor punggung 8, melakukan tackling atau menggayat tadi kaki dari Ali Ahmed sehingga buah kartu kuning dan tendangan bebas bagi Kanada. Kita nantikan di sisa 1 menit akhir babak yang kedua. Kedudukan masih 0-0. Kita nantikan ya babak pertama. Sodorkan lagi bola ke depan jauh, namun jatuh di kaki lagi pemain Kanada. Tenang, Luke De Fogaroles membiarkan si kulit bundar keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, masih di sektor sebelah kiri lini permainannya. Kita nantikan, nampak begitu lambat permainan dari kedua tim. Belum ada peluang yang berbahaya dari kedua tim karena ketatnya pertarungan di sektor lini tengah. Namun serangan kini mencoba dibangun lagi Maroko. Berbahaya di sektor sebelah kanan tadi Bruno Rahimi. Oh, terlepas penguasaan bolanya dan ditembuk kanan. Sodorkan bola ke depan. Berbahaya karena Kanada kini melakukan serangan di 6 menit extra time babak yang pertama ini. Bombito sayang sekali lemparan ke dalam bagi Maroko kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Kini kita nantikan dihadapi oleh Mazrui. Mazrui sodorkan bola ke depan kepada Rahimi tadi maksudnya, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Kanada. Sodorkan bola ke depan, pelanggaran kembali terjadi kini di daerah pertahanan Kanada. Kita nantikan oleh dari Jonathan David tadi nampaknya yang juga melakukan kepada Onahi tadi, nomor punggung 8 dari Maroko. Buah pelanggaran sudah dilakukan dengan cepat. Alirkan ke sektor sebelah kanan tadi. Banyak bisa diop mundur saja kepada Bono yang berdiri di depan daerah kotak-kotak penalti tadi. Masih Bono. Berikan pendek saja kepada Ridwan Halal. Mundur kembali kepada Bono. Bono menatap ke depan. Bersiapkan akan memberikan melihat kawannya yang berdiri bebas. Di sisi kanan ada juga Hakimi. Ada yang memberikan kepada Ridwan Halal. Mazrui kini menguasai bola. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun juga cermat umpan dari Mazrui. Bola bergulir ke lapangan, lempar ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan di serangnya. Ke sektor sebelah kiri bagaimana Jonathan Johnston juga dilakukan umpan ke dalam, angkat ke depan. Coba lagi terjadi duel kopi udara sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Coba dikejar lagi terjun ke kanan, rebutan ada Johnston juga terjatuh. Nampaknya Ridwan Halal tadi mendapat tekanan dari pemain-pemain Kanada. Ada Nico Sigurd juga tadi yang coba membantu dan juga melakukan dorongan terhadap pemain Maroko. Di menit kedua injury time atau extra time babak yang pertama ini, kita nantikan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri. sudah dilakukan cepat jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kanada, namun bola sudah bergulir keluar lapangan melewati garis lapangan, lemparan ke dalam saja bagi Kanada. Pertahanan dengan bola dihadapi oleh Johnstone. Johnstone menatap ke depan, pendek saja, berikan pada Eustaquieu, namun jatuh kaki pemain Maroko, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh pelanggaran, namun wasit Orkambios menatap sebagai lempar ke dalam bagi Kanada, sudah dilakukan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bagaimana Osmani mencoba melewati 1-2 pemain dari Maroko, namun berhasil dipotong saja oleh Mazui, kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas ada pemain Maroko lainnya, berhasil diamankan tadi oleh Figueroles, mencoba lagi direbut, jadi kini Kanada menguasai bola di sektor sebelah kiri. Bagaimana Larea mencoba masuk di sisi kanan pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada Espekio, pada Ali Ahmed, umpan 1-2, namun kembali patah di sektor sebelah kanan. Ada juga Ayub menemukan oleh Hakimi, serangan balik ini dari Maroko, umpan 1-2, berbahaya sejumlah pemain Maroko, ada Brahim Diaz balikkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya kini di, oh sayang sekali masih dibayangi oleh pemain Kanada yang turun dengan cepat. Lagi serangan balik ini kembali, kembali lagi Kanada, dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana Maroko kini menguasai bola dekat lingkaran tengah, ada Issa Diop kini, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Maroko. Kita nantikan, coba membangun lagi, bagaimana pemain-pemain Kanada juga dengan cepat turun ke daerah pertahanannya sendiri. Alirkan lagi, mencoba di sebelah kanan, dan juga banyak ini ada Ayuk di sana, mencoba menatap ke depan, bangun di daerah pertahanan. Sisa kurang lebih 2 menit di waktu tambahan ini, ada Mazrui dapat tekanan, mundur kembali ke belakang kepada Bono yang keluar jauh dari sarangnya. Bono, ada Issa Diop, alirkan lagi ke sisi kanan, coba mencari Hakimi, umpan 1-2 dia, namun kembali dipotong lagi di tengah jalan, bola bergulir keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba mengontrol bola Ayub, mundur ke belakang kepada Issa Diop, alirkan kepada Ridwan Hala dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ridwan alirkan lagi kembali kepada Issa Diop, menatap ke depan, alirkan kepada Kimi di sana, mendapat tekanan, umpan 1-2, dihalau saja kembali oleh Luke Figueroles tadi. Upaya dari pemain Maroko yang berbenturan tadi, hadiah kembali kartu kuning yang dilakukan oleh nomor punggung 23 Bilal Elhanous, nampaknya telah bertabrakan atau melakukan rebutan tadi dengan Luke de Figueroles, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kanada di babak yang pertama ini. Masih 0-0 skor di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kita akan nantikan beberapa detik saja nampaknya waktu tersisa di tambahan waktu ini. Ada Maxime Crépeau ke dalam gawang dari Kanada, melakukan tendangan bebas sudah jauh ke depan ke sisi kanan pertahanan dari Maroko. Terjadi pertahanan, ada Eustaquieu mencoba merebut bola, bola bergulir keluar lapangan, dan bersamaan dengan itu wasit Michael Oliver dari Inggris menunjukkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini, Kanada dan Maroko dengan skor 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Sabil dan juga Bung Henry Wibowo yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
4: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Erik atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka di babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Kanada berhadapan dengan Maroko yang masih skor kacamata 0-0. Bung Henry, Anda melihat jalannya babak pertama tadi, memang keduanya bermain cukup berimbang ya, tapi di awal-awal Kanada berinisiatif membangun serangan terlebih dahulu ya, dan kerugian juga untuk Maroko di mana second andalan mereka terpaksa harus tarik keluar karena cedera ya, Saibari. Ada melihatnya bagaimana tadi jalannya babak pertama, Bung?
1: Ya, kita seperti tidak melihat Maroko ya, yang sempat bisa menahan imbang Brazil, lalu kemudian juga mengalahkan Belanda di adu penalti ya, itu tidak terlihat di babak pertama ini. Dan memang kunci pertama bagaimana sejauh ini Kanada bisa meredam efektivitas, agresivitas permainan Maroko adalah strategi high pressing yang mereka lakukan ya. bagaimana setiap kali para pemain Maroko menguasai bola di garis pertahanan mereka langsung dipressing oleh para pemain Kanada, dan itu membuat beberapa kali baik Ashraf Hakimi baik juga pemain-pemain lain salah melakukan passing ya, dan itu membuat meskipun dia ball possession Maroko unggul 67% berbanding 33% milik tim Kanada, tapi secara efektivitas serangan Kanada memiliki 4 total tendangan dan 2 diantaranya shot on target, dan bahkan tadi Jonathan David hampir saja membuat seorang Yasin Bono harus memungut bola dari gawangnya ya, dan beruntung tadi Yasin Bono bermain baik, dan bahkan tidak ada Alua Yesi juga yang sempat melakukan shot juga tendangan ke arah Yasin Bono yang juga berhasil digagalkan oleh sang kiper. Dan ini menandakan bahwa memang sejauh ini strategi dari seorang Jesse March berjalan efektif, sehingga kita tidak melihat Ashraf Hakimi tadi berperan baik, dan juga seorang Brahim Diaz juga bahkan benar-benar terisolir tadi, dan physicality game juga sangat terlihat di babak pertama ini karena total wasit sudah mengeluarkan 5 kartu kuning ya. Ini menandakan bahwa pemain-pemain yang dapat kartu kuning ini salah satunya Ashraf Hakimi harus lebih berhati-hati lagi bermain di babak kedua.
4: Ya, jika melihat statistik ini dari 45 menit babak pertama waktu normal, kita melihat sangat minim peluang ya Bung ya. Kedua tim ini bermain cukup rapat di lini belakang dan pertandingan berjalan agak alot. Ini apa yang membuat keduanya seperti kesulitan untuk bisa secara efektif membangun serangan Bung?
1: Ya, kedua tim di babak pertama ini memang seperti ini ya, apa benar-benar fokus dalam duel di lini tengah ya. Bagaimana memang pemain-pemain lini tengah dari kedua tim bermain super sibuk lah di babak pertama ini, dan itu yang membuat sejauh ini belum ada peluang emas selain memang 2 attempt on target tadi yang dimiliki oleh Kanada melalui Jonathan David dan juga rekan setimnya di lini depan begitu. Dan ini menjadi PR untuk kedua tim di babak kedua, dan khususnya Maroko ya, yang sebenarnya memang benar-benar tidak bisa memperlihatkan permainan mereka sesungguhnya di babak pertama. Benar-benar dimatikan oleh para pemain dari Kanada, dan khususnya mungkin bagaimana kombinasi Brahim Diaz dan Ashraf Hakimi yang selalu kita lihat di pertandingan demi pertandingan, dan tadi di babak pertama benar-benar tidak terlihat variasi serangan yang dilakukan oleh kedua pemain ini. Dan mungkin sebenarnya dari sisi strategi Kanada sudah berhasil ya dengan high pressingnya, tapi memang secara efektivitas serangannya ini masih belum terbukti ya untuk bisa segera mencetak gol ke gawang Maroko. Dan ini masih menjadi PR buat Jesse March, karena di pertandingan sebelumnya pun saat mereka mengandaskan Afrika Selatan, mereka sangat kesulitan sekali mencetak gol meski memiliki beberapa peluang. Dan jika sudah mematikan lini tengah, hal yang sudah dilakukan oleh Kanada di babak pertama, seharusnya mereka juga harus mempertajam lagi lini depannya, yang akan tentunya Alua Yesi dan juga Jonathan David harus lebih bisa memberikan kontribusi agar bisa terus memberikan tekanan untuk Maroko.
4: Kalau dari sisi lini serang Maroko dengan ditariknya Saibari digantikan oleh Sofiane Rahimi, Anda melihat Rahimi ini bisa menggantikan peran Saibari di lini depan atau ada yang kurang nih? Apa yang harus dilakukan Maroko untuk mempertajam lini depan mereka nanti di babak kedua?
1: Ya, tentunya kehilangan Saibari ini benar-benar memukul Muhammad Awabi ya sebagai pelatih, karena selain mereka terus tekan, kehilangan Saibari yang sedang on fire dengan 3 golnya di Piala Dunia ini juga benar-benar akan membuat Maroko lebih bekerja ekstra keras ya. Dan Saibari tadi penggantinya adalah Sofyan Rahimi, pemain yang memperkuat Al Ain di Saudi Pro League ya. Dan kalau melihat tadi di babak pertama sebenarnya perannya tidak buruk, dan tadi satu-satunya attempt on target yang dilakukan oleh Maroko adalah melalui tendangan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Mungkin yang menjadi PR adalah bagaimana seorang Sofyan Rahimi ini harus lebih banyak mendapatkan pasokan bola ya. Itu mungkin yang masih kurang, bagaimana peran Brahim Diaz, Onahi dan juga Elhanus yang ini harus lebih rajin lagi melakukan distribusi bola kepada seorang Sofyan Rahimi, karena Sofyan Rahimi pun di Saudi Pro League di musim ini dia mencetak 7 gol dan juga 5 assist yang menandakan bahwa pemain ini juga pemain yang tajam begitu kalau memang memiliki banyak peluang dan juga mendapatkan banyak umpan.
4: Kalau dari sisi Kanada, Anda melihatnya ini sebetulnya memang sudah pilihan terbaik atau Anda melihat ada potensi yang bisa dilakukan untuk rotasi pemain agar lebih efektif lagi dengan serang mereka, seperti apa Bung?
1: Ya, sebenarnya tadi Eustachio dan kawan-kawan khususnya di lini tengah sudah bermain efektif ya. Tapi sekali lagi Oluwayesi dan juga Jonathan David ini di lini depan masih belum memperlihatkan ketajamannya ya. Dan kalau kita melihat di bangku cadangan ada nama-nama seperti Liam Miller, ada juga Sael Larin yang mungkin kalau memang seorang Jonathan David dan Oluwayesi tidak juga kunjung memberikan kontribusi maksimal di mungkin 10 atau 20 menit di babak kedua, mungkin bisa digantikan juga. Apalagi posisi Jonathan David ini cukup krusial ya, karena dia sudah mendapat kartu kuning. Dan ini akan satu menarik kalau sampai seorang Jesse March menarik keluar Jonathan David, karena sampai sejauh ini dia adalah pencetak gol terbanyak Kanada di Piala Dunia tahun ini ya. Dan kalau memang nanti kehilangannya tentu juga akan membuat seorang Jesse March berpikir ulang apakah striker yang saat ini ada di bangku cadangan seperti Jaden Nelson, Liam Miller tadi bisa menggantikan peran seorang Jonathan David.
4: Oke, kita nantikan nantinya babak kedua, tentunya sangat menarik ya, di mana tentunya kedua kesebelasan akan bermain lebih terbuka di babak kedua, do or die ya. Kalau gugur ya langsung pulang ya.
1: Betul.
4: Kalau kalah langsung pulang gitu ya. Baik Bung Henry, kita rehat sejenak ya, karena kita nanti akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanian, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.jewo.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kick off babak kedua akan segera dimulai. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra Virgantara dan Bung Erik Hamzah. Silakan.
1: Ya, Sabil dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini kick off babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Maroko berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kanada berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Umpan langsung ke depan tadi Issa Diop, maksudnya kepada Achraf Hakimi, namun disapu saja bola. Terjadi duel-duel bola udara di lingkaran tengah lapangan pertandingan, berhasil dicuri kali ini dari sisi sebelah kanan, menyisir Achraf Hakimi ke depan tadi, maksudnya kepada Brahim Diaz, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Luc de Fourgeroles. Tadi sudah dilakukan lemparan ke dalam, dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 10 Jonathan David, disapu saja bola ke sisi sebelah kiri kali ini Elhanus, namun kembali dicuri. Ada Tajon Buchanan kali ini menguasai bola, berhasil direbut bola kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola Maroko kali ini ke sebelah kanan, ada Achraf Hakimi, masih Achraf Hakimi, ada dua pemain yang melakukan pressing ketat, masih Achraf Hakimi, disapu saja bola, tinggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam bagi Maroko, sebuah peluang dimiliki oleh Maroko di menit-menit awal babak pertama. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Brahim Diaz, kembalikan kepada Achraf Hakimi, tendangan Achraf Hakimi masih membentur. Lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Nail El Anoui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Nasair Mazrui, kembalikan tadi ke depan, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Yasin Bono, dorong ke depan kepada Issa Diop, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Azedin Onahi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, kembalikan kepada Onahi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada, pemain dengan nomor punggung 12 mendekati kotak penalti, masuk dalam kotak penalti, masih Tani Oluwaseyi tadi, hampir saja langsung tampil menggebrak sejak menit-menit awal di babak kedua ini Kanada, melalui kaki dari Ali Ahmed tadi yang berhasil merebut bola, mengirimkan umpan kepada Tani Oluwaseyi, namun beruntung tendangan Tani tadi masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada, Kapten Stepan Estaquil siap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Buchanan, kembalikan kepada Estaquil, ke tengah kepada Ali Ahmed, sodorkan ke tengah lagi kepada pemain dengan nomor punggung 22, Ricci Larea tadi. Umpan lambungnya tadi tidak akurat tadi, penguasaan pemain dari Kanada Luc Fourgeroles, bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Maroko langsung coba membangun serangan, ada Sofiane Rahimi tadi yang menyisir dari sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi, dilanggar cukup keras tadi oleh Luc de Fourgeroles tadi, langsung berbuah kartu kuning lagi-lagi bagi Kanada. Kartu kuning langsung diberikan oleh wasit Michael Oliver setelah Luc tadi tahui melanggar keras Sofiane Rahimi. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Siap-siap Achraf Hakimi, sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung, gol, Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 1-0 untuk Maroko pada menit ke-50 di babak yang kedua ini. Gol yang cukup cantik-cantik sekali tadi dari Azedin Onahi tadi, berawal dari tendangan bebas yang dilakukan Akhrab Hakimi. Azedin Onahi main dengan nomor punggung 8 berhasil memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0 bagi keunggulan Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Tendangan yang cukup keras tadi dari Azedin Onahi masih ataupun cukup sulit tadi nampaknya dibendung oleh kiper Maxim Pripiao sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Maroko langsung tampil menggebrak dan berhasil memanfaatkan peluang dari tendangan bebas Akhrab Hakimi tadi.
2: Ya, gol yang sangat cantik ya tadi, bagaimana Hakimi saat para pemain Kanada mungkin berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti ya, tapi dia justru memberikan passing yang sangat cantik dan membuat akhirnya Maroko pecah telur. Setelah di babak pertama tadi mereka seperti kesulitan melakukan distribusi bola ke arah ke area serang mereka, dan kali ini akhirnya mereka bisa memecahkan kebuntuan. Dan sekali lagi ya, kepintaran seorang Achraf Hakimi, kematangannya, jam terbangnya, visi permainannya sangat luar biasa sekali tadi di situasi bola mati yang dilakukan oleh Maroko.
1: Iya, kali ini saudara pendengar, dari lapangan tengah Kanada sudah melakukan kick off tadi, langsung mencoba membangun serangan. Kali ini dari tengah ada Luke de Fougerolles tadi, alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi, masih Ali Ahmed memasuki kotak penalti dari Maroko, dicuri saja bola, dibuang tadi ke depan oleh Mazrui. Oh, jatuh lagi di kaki ataupun berhasil dicuri tadi oleh pemain Kanada, namun kembali berhasil direbut Akhrab Hakimi. Kali ini dari sisi sebelah kanan menyisir lapangan tengah, mendekati lini pertahanan, masih Akhrab Hakimi, masih menguasai bola. Akhrab Hakimi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri ada Tani Oluwayesi tadi, tidak akurat tadi penguasaan dari Richie Laria, maksud kami tadi. Dibuang saja tadi bola oleh Akhrab Hakimi, lemparan ke dalam bagi Kanada di lemparan ke dalam didapat oleh Maroko. Kali ini siapakah yang akan melakukan? Ayub Wadi lempar bola kepada Akhrab Hakimi. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, kali ini tidak akurat umpannya. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Sofiane Rahimi tadi. Tendangan bebas dilakukan oleh Kanada, sudah dilakukan ke tengah kepada Stefan Estakweu, berhasil dicuri kali ini Ayub Wadi, ke depan kepada Sofiane Rahimi. Masih Rahimi, berputar-putar dia Rahimi, masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Issa Diop, pindahkan, dorong ke sisi sebelah kanan Akhrab Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, tahan bola sejenak, cari rekannya, alirkan ke sebelah kanan Akhrab Hakimi, ke depan kepada Ayub Wadi, tengah kepada pemain dengan nomor punggung 8 sang pencetak gol Azedin Onahi. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Ayub ataupun Yasin Bono tadi, ke depan kepada Issa Diop tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini melalui kaki Rishi Laria, kirimkan umpan crossing, dipatahkan saja, diputus aliran serangan dari Kanada. Kali ini justru Maroko melakukan serangan balik cepat kali. Ibrahim Dias tadi ke depan kepada Sofyan Rahimi, memasuki kotak penalti, kirimkan umpan tarik, masih membentur tadi, umpan tarik dari Sofyan Rahimi tadi hanya menjadikan tendangan sudut.

kontur pemain Jonathan David tadi. Bola jatuh di kaki pemain Maroko, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Ayub Wadi, namun ataupun kepada Ridwan Halal tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kanada. Sudah dilakukan pendek saja kepada Bombito tadi, kiper Maxim Kripiau. Masih Bombito, kuasai bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada Luke de Fugroles. Masih Luke, pindahkan lagi ke tengah kepada Bombito. Alirkan lagi kepada Luke kali ini. Lari ke depan dia, dorong ke depan kepada Stefan Estakio. Kembalikan kepada Luke, kembalikan kepada Estefan. Disapu saja bola, tinggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Brahim Diaz. Lemparan ke dalam kali ini, Richie Laria. Sudah dilakukan kepada Kapten Stefan Estakiau. Kembalikan kepada Richie. Tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fugroles. Pindahkan ke tengah kepada Bombito. Masih mencari. Alirkan kali ini ke sebelah kanan. Ada Ali Ahmed tadi. Oh, namun tidak akurat tadi. Penguasaan ataupun umpan dari Richie tadi. Sempat dicuri. Namun kembali bola jatuh di kaki kiper Maxim Kripiau. Langsung umpan ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain Maroko. Dicuri lagi kali ini, terjadi duel-duel bola udara. Elhanus tadi menjauhkan bola, maksudnya tadi ke depan kepada Sofiane Rahimi. Sapu saja oleh pemain dari Kanada, jatuh di kaki pemain Maroko. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Tendang jauh ke depan kepada Sofiane Rahimi. Sundul saja, alirkan bola ke sebelah kanan. Ada Ashraf Hakimi. Anggaran tadi Ashraf Hakimi pada back kiri dari Kanada, Richie Ralia. Dengan bebas sudah dilakukan, sudah memasuki menit 57 menuju menit 58 kali ini. Kanada dari sisi sebelah kiri, Ali Ahmed tadi kirimkan umpan tarik, masih membentur Ayub Wadi tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Masih tampak tegang para pendukung dari Maroko ataupun pendukung dari Kanada. Siap-siap Kapten Stefan Estakiau lakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dia dengan tangan kanannya, mundur 2-3 langkah ke belakang. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja tadi. Masih terjadi duel-duel bola udara, disapu saja oleh Ridwan Halal. Tinggalkan lapangan pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nico Segur. Oh, berikan saja bola kepada Alistair Johnston. Johnston nampaknya yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah ada 6 pemain dari Kanada yang berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah dilakukan, melambung bola, terjadi duel bola udara, disapu tadi dengan kepala oleh Mazrui, namun kembali jatuh di kaki Jonathan. Kirimkan umpan kepada Stefan Estakiau, umpan yang tidak akurat, disapu saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Maroko. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Nah, sudah dilakukan, tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripiau. Tendang bola jauh ke depan, tinggi datangnya bola. Kali ini Kanada berusaha melakukan serangan cepat, terjatuh tadi Tajon Buchanan, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Buchanan nampaknya. Sayang sekali masih belum menemui sasaran umpan-umpan terobosan yang dilakukan para pemain Kanada yang masih tampak belum mau menyerah setelah tertinggal 1-0 dari Maroko. Jadi duel-duel yang keras, masih duel-duel keras diperagakan oleh kedua kesebelasan. Tendangan bebas kali ini bagi Maroko sudah memasuki menit 60.

0: di babak yang kedua. Dari sisi sebelah kiri pertahanan, Ridwan umpan ke belakang kepada Yasin Bono, kiper. Balikan kepada Ridwan, balikan kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja, bola jatuh di kaki para pemain Kanada yang langsung melakukan serangan. Balik cepat tadi, berhasil disapu tadi oleh Ayub Wadi, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Sofiane Rahimi, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Kanada, Maxim Kripau, yang langsung mendorong bola ke depan. Alirkan bola, kali ini Luke de Fugroles pindahkan kepada Bombito, masih Bombito menguasai bola, kali ini ke sebelah kiri, pindahkan lagi ke tengah bola, Luke de Fugroles alirkan ke sebelah kanan, ada Nico ataupun sebelah kiri, ada Nico Sigur, lari ke tengah lapangan, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Luke de Fugroles, pindahkan ke tengah kepada Bombito, umpan terobosan tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
1: Ya, Maroko kembali coba membangun serangan di sektor sebelah kanan, terjadi perebutan dari pemain Kanada, Ayub tadi terjatuh, Ayub melakukan bagaimana juga Richie Larea tadi dan juga nomor punggung 12 nampaknya yang akan melakukan serangan tadi di sektor sebelah kanan dari pertahanan Maroko, Tani Oluwasei. Namun kita nasibkan di pinggir lapangan apakah akan terjadi pergantian pemain nomor punggung 7 dan juga punggung 4 Albi dan Amrabat siap-siap melakukan masuk ke babak yang kedua ini. Nomor punggung 23 nampaknya dari Maroko, Bilal El Hanous keluar dan juga Ayub Wadi yang ditarik keluar di babak yang kedua ini. El Hanous dan juga Wadi masuk, Talbi dan Amrabat menggantikan. Sementara itu juga ada pergantian pemain dari kubu Kanada, nampaknya Tani Oluwasei juga ditarik keluar, digantikan oleh Larin yang masuk di babak yang kedua ini. Kyle Larin, penyerang lainnya dari Kanada, upaya lagi dari Maroko menguasai bola, bagaimana juga Rahimi di sektor sebelah kanan pertahanan, atau diserang dari Maroko, menggotong bola, bagaimana tadi upaya dari Maroko berhasil dipatahkan, kembali lagi datang Mazri mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada, menggotong lagi bola ke depan, cari kawan yang lebih bebas, mencoba memasuki daerah pertahanan dari kanan, di sektor sebelah kanan ada Mazuri, masih Mazuri kontrol bola sejenak, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, namun kembali disapu saja tadi oleh Luke de Fugroles. Datang lagi Ibrahim Diaz, masuk ke umpan 1-2 dengan Akrab Hakimi, masih disapu lagi oleh Luke de Fugroles tadi, jatuh di daerah pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bono tadi, bisa diok kini menguasai bola, sodokan lagi kanan tadi Amrabat. Maroko kini dengan cepat memasuki daerah pertahanan dari Kanada, di sektor sebelah kiri berbahaya, ada Ibrahim Diaz, kirimkan umpan ke tengah dia, namun kembali disapu saja oleh pemain-pemain dari Kanada, belum membahayakan gawang dari Kanada. Amrabat tempatnya jadi perebutan di sana, hasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko kini, dan cukup agresif Maroko di awal-awal babak yang kedua. Tendangan bebas kini berada di daerah pertahanan dari Kanada. Maroko sudah dilakukan cepat, namun mundur ke belakang pada Issa Diop, kini menguasai bola, sodokan ke kanan dia pada Hakimi, lagi mundur ke belakang Amrabat, mundur kepada penjaga gawang Bono, masih memainkan bola pemain-pemain dari Maroko di sisi kanan. Umpan 1-2 di stadio, kembali mundur kepada Bono, masih Bono, alirkan ke sektor sebelah kiri, Ridwan Halal mencoba memainkan bola, Rabat akan lagi sodorkan bola ke depan, memberikan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dianggap bukan pelanggaran tadi oleh Michael Oliver, wasit asal Inggris ini. Bola kini dikuasai oleh Kanada, bahaya kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, kejebakan saja ke belakang dia. Mainkan bola. Masih mainkan di dekat lingkaran tengah. Ada Dubjo Fogaroles. Mencari Ali Ahmad di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada. Di kanan tahanan dari Maroko. Masih Ali mencoba melewati satu pemain dari Maroko. Umpan 1-2 dia. Mainkan bola ke depan. Ada Larea tadi. Namun menyentuh pemain dari Maroko tadi dianggap. Namun dua pelanggaran kah atau tendangan bebas kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan. Nantikan keputusan dari Kingarin the wasit tadi. Di babak yang kedua ini Maroko telah unggul 1-0 melalui gol dari Onahi. Menyusul tendangan bebas sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. 1-0 bagi Maroko di babak 16 besar. Sudah dilakukan tendangan bebas tadi bagi Maroko. Terjadi perebutan di sana. Mereka mencoba ikan lagi. Bentur lagi pemain dari Kanada. Kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kanan. Ada Hakimi. Mundur saja. Biarkan ke sektor sebelah kiri. Bono mencoba keluar dari sarangnya. Bono dihalau saja dengan kaki kirinya tadi. Jadi masih perebutan duel udara. Mencoba direbut oleh pemain Kanada lainnya. Berbahaya, sodorkan lagi bola ke depan. Namun kembali patah dengan jalan. Terjadi perebutan lagi. Perbenturan tadi. Kartu kuning nampaknya kepada Larin. Kyle Larin tadi yang mencoba mengejar bola. Berbenturan dengan penjaga gawang dari Maroko. Bono. Masih terjatuh Bono. Memegang kakinya tadi. Bagaimana hasil menyentuh kaki kanan dari Bono tadi, upaya dari Larin, namun bolanya hanya bergulir keluar lapangan saja. Upaya dari Kanada untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini mendapatkan kartu kuning dari Larin. Dan tidak tendangan bebas saja bagi Maroko. Menyusul juga hydration break yang terjadi di menit ke-67 babak yang kedua ini. Bo Henry, satu gol dari Maroko. Namun Kanada juga mencoba membangun serangan. Masih juga kesulitan nampaknya. Pergantian pemain juga dilakukan oleh kedua tim. Bagaimana melihatnya, Om?
2: Ya, satu gol di menit ke-50 melalui seorang Azzedine Onahi terbukti menjadi pembeda ya sejauh ini. Karena memang di babak pertama sama-sama kita tahu Maroko benar-benar tertekan, tidak bisa melakukan permainan seperti biasanya ya sepanjang turnamen ini. Tapi di awal kedua berawal tadi dari set piece yang dilakukan oleh Achraf Hakimi dan gol dari Onahi bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan setelah gol tersebut tadi tampak memang konsentrasi dari para pemain Kanada khususnya di lini belakang membuat beberapa celah ya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Maroko. Dan yang menariknya tadi kedua tim juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Salah satunya adalah keputusan pelatih dari Kanada Hesse March menarik keluar seorang Oluwa Yesi ya dan dimasukkan oleh Selarin. Tapi masalahnya tadi Selarin sudah langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi melakukan foul terhadap Yasin Bono. Dan dari kubu Maroko sendiri sudah ada 3 total pergantian pemain ya. Setelah tadi Sofyan Rahimi di babak pertama, kemudian juga ada Sofyan Amrabat yang sama-sama kita tahu adalah pemain berpengalaman dan juga berkontribusi sangat besar saat Maroko finish di posisi keempat saat Piala Dunia tahun 2022. Dan ini menghadirkan membuat Maroko akan semakin kuat di lini tengah. Dan juga ada seorang Talbi yang menggantikan El Hanous. Dan ini sebenarnya lebih kepada kewaspadaan dari Muhammad Wahbi karena memang El Hanous sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama tadi.
1: Ya, pergantian penyerang di kubu Kanada sendiri sebenarnya apakah ini menjadi keputusan yang lebih baik ketika menggantikan Oluwa Sei sendiri ya?
2: Ya, sebenarnya tadi Oluwa Sei sempat mendapatkan peluang emas ya di babak pertama saat shotnya saat berhadapan one on one dengan Yasin Bono masih bisa di save. Sebenarnya memang Hesse March seharusnya menarik keluar Jonathan David ketimbang Oluwa Sei ya karena Jonathan David sudah mendapat kartu kuning dan sejauh ini juga minim kontribusi ketimbang Oluwa Sei tadi yang memang berulang kali terlibat lebih rajin ya untuk menyebut bola ke area tengah dan justru Jonathan David yang praktis hanya memiliki satu tendangan di laga ini dan meskipun on target di babak pertama tadi tapi tidak ada lagi kontribusi yang besar yang dilakukan oleh striker Juventus ini pada laga ini.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, hydration break di babak yang kedua tampaknya baru saja berakhir. Sesaat lagi kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70. Nah, ini bagaimana Maroko masih unggul 1-0 atas Kanada di menit ke-50 tadi. Bagaimana Azedin Owehi yang berhasil mencetak gol buat Maroko unggul sejauh ini. Upaya lagi dari Maroko membangun serangan, kembali gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Sebagai tuan rumah tentu ingin menampilkan yang terbaik di depan pendukungnya sendiri. Kita nantikan Maroko finalis Piala Dunia 2022 ini. Ada Achraf Hakimi, gerakan saja lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba menekan di sektor sebelah kiri pertahanan, namun digembok lagi. Nah, ada lagi bagaimana kapten kesebelasan tadi dari Kanada yang tidak berhasil menguasai bola, Eustachio. Coba kini melakukan serangan, Eustachio menatap ke depan, sodokkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba dikejar oleh Larin, namun lebih dekat menutup belakang tadi Bono menguasai bola. Setelah menerima umpan tadi, kirimkan bola jauh ke depan, dihalau lagi oleh Johnstone. Sektor sebelah kanan pertahanan Kanada, kirimkan bola ke depan, namun lagi ada Mazrui mencoba menghalau bola. Kirimkan lagi sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan, lagi pemain-pemain dari Maroko mencoba membangun, namun mendapat tekanan tadi. Johnstone mundur ke belakang kepada Halal, mundur kembali, menjaga gawang dari Maroko, menguasai bola. Sadio lebar ke sisi kanan, namunnya Achraf Hakimi sodokkan bola, namun kembali lemparan ke dalam nampaknya bagi Maroko. Di sektor sebelah kanan ini serangnya dilakukan dengan cepat, jatuh tadi salah satu pemain Maroko, namun nampaknya kembali harus diulang. Achraf Hakimi sodokkan lagi langsung jauh ke depan, coba menekan di sektor sebelah kiri, namun lemparan atau posisi pemain dari Maroko tadi belum mampu menyambut lemparan ke dalam atau tendangan bebas nampaknya. Ya, lemparan ke dalam, Michael Oliver sudah membuka lahan. Dan pemain Kanada tadi sudah melakukan cepat, coba lagi pemain Kanada sodokan bola ke depan, coba dikejar oleh Rahimi, mundur ke belakang kepada Maxim Kriki, pemain Kanada. Sodokan lagi pemain Kanada ke sebelah kanan, melakukan serangan, ada Johnstone tadi, namun tidak mampu mengejar. Bagaimana cepatnya aliran bola tadi Alistair Johnstone, bola bergulir saja ke lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Maroko. Di sektor sebelah kiri permainannya, ada Mazrui nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Terjadi perebutan di sana, kembali keluar penguasaan bola, lemparan ke dalam kembali masih bagi Maroko. Di sektor sebelah kiri lini serangnya, masuki sisi kanan pertahanan dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, bola sodorkan lagi ke depan, mencari Rahimi tadi, namun terjadi perebutan di sana, berhasil diamankan tadi oleh Bombito, mundur saja ke belakang pada Maxim Kriki, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melalui tiga di tengah, jadi sundulan tadi, berebut lagi oleh pemain Kanada lainnya, kirimkan bola jauh ke depan, coba dikejar lagi, ada Kyle Larin, namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang dari Maroko ini. Masih lagi mencoba Maroko, kirimkan lagi kepada Sofyan Amrabat tadi, nampaknya alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Hakimi, alirkan lagi mencoba mencari kawan yang bebas, namun umpan yang kurang akurat tadi dari Hakimi. Masih kami paling ke dalam bagi Kanada, masuk daerah ada Kyle Larin, pemain Kanada sodorkan lagi, mundur ke belakang, lagi mencoba membangun serangan, ada juga Luke Sigur memasai bola sektor sebelah kiri. Lini serang dari Kanada, kembali lagi pemain-pemain Kanada menguasai bola. Sektor sebelah kanan, ini kiri pertahanan dari Maroko. Ada juga bagaimana Jogjom di kanan, sektor sebelah kiri bentur lagi-lagi dengan pemain dari Maroko. Lemparan ke dalam bagi Kanada, masih di menit-menit babak kedua, sudah masuk ke menit ke-75. Kita nantikan lemparan ke dalam nampaknya kembali dilakukan oleh Johnstone, long throw, ada sejumlah pemain
1: Kanada mencoba masuk di daerah kotak penalti dari Maroko. Kita nantikan lemparan jauh yang akan dilakukan, sudah dilakukan, coba disundul, dihalau saja oleh Mazrui tadi, kembali lagi, masih jatuh di kaki pemain Kanada, kirimkan umpan crossing dari kotak penalti, berbahaya, mencoba ditepis tadi oleh Bono, terjadi lagi perebutan di sana, ada Kyle Larin, juga digona Ahmad Ali, namun sayang bolanya masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, ada Eustachio, melakukan tembakan, membentur lagi. Pelanggaran terjadi Michael Oliver, tepat saja sekitar berapa senti saja daerah kotak penalti dari Maroko. Peluang emas atau peluang terbaik dicoba diciptakan oleh Kanada kini, diperoleh tendangan bebas. Nah, aksi Eustachio tadi mendapatkan pelanggaran oleh pemain dari Maroko, nomor punggung 4. Bagaimana kita lihat bagaimana Amrabat, kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Dan di sana juga Ali Ahmad, ada juga Jonathan David, ada Kyle Larin, dan juga kapten Eustachio yang akan mengeksekusi tendangan yang cukup ideal untuk Kanada menciptakan peluang emas. Jumlah pemain Maroko juga sedang membentuk pagar betis di hadapan pendukungnya sendiri, mana di belakang gawang dari Maroko ini menjadi tempat salah satu sektor para supporter dari Kanada yang siap-siap tentu harap tim pujaannya dapat menciptakan gol melalui set piece tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan tendangan bebas dari Kanada, ada Jonathan David berada di sana, ada juga nomor punggung 20 Ali Ahmad. Kita nantikan siapakah yang mengeksekusi sambil berkomunikasi Jonathan David, namun tendangan yang masih melambung di atas mistar gawang tadi. Jonathan David, main dari Kanada ini, belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Maroko. Hingga sejauh ini masih tertinggal dengan skor 0-1. Jonathan David menjadi andalan lini serang dari Kanada. Kita nantikan kembali nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Kanada. Ahmed dan juga Ali Ahmed dan juga Richie Larea nampaknya ditarik keluar dan masuk nomor punggung 24 David dan juga nomor, ya, pergantian pemain yang begitu dilakukan oleh Kanada untuk merubah bagaimana permainan di sisa menit babak yang kedua ini. Sebuah serangan lagi mencoba dibangun oleh Kanada, bisa ke sebelah kanan memberikan bola ke depan, namun ditepis saja oleh Bono. Tendangan yang cukup keras meski dari luar kotak penalti dilakukan oleh Buchanan tadi. Hajen Buchanan mencoba memecah kebuntuan, namun tendangannya masih mampu dihalau oleh penjaga gawang Maroko. Bono menghasilkan tendangan penjuru kini, sepak pojok di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Eustachio. Kita nantikan Eustachio beberapa langkah mundur ke belakang, memberi arahan kepada rekan-rekannya dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan, jadi dihalau saja berhasil tendangan dari Eustachio, namun kembali mencoba dikuasai oleh pemain dari Kanada ini. Kirimkan langsung bola jauh ke depan, cari kawannya, namun terlalu keras tadi, dan juga sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain dari Kanada ini. Bagaimana nomor punggung 24 Promis David tadi yang baru masuk di babak kedua ini dianggap mendorong tadi dan bola hanya bergulir saja keluar lapangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko memasuki menit ke 80 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-1 untuk Maroko.
0: Ya baik, sudah mendengar, memasuki 10 menit akhir di waktu normal. Saat ini Maroko masih unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Zedin Onahi. Kali ini saudara pendengar, lapangan tengah terjadi duel tadi, jatuh kapten Stefan Estakio tadi, dilanggar tadi oleh Sofyan Amrabat nampaknya. Tendangan bebas akan dilakukan sementara hampir seluruh pemain Kanada saat ini sudah mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Estakio sudah dilakukan pada pemain nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Kirimkan umpan crossing, disapu saja tadi oleh Nail tadi, Nail Al-Ainowi tadi, namun jatuh lagi-lagi di kaki pemain Kanada, tarik mundur ke belakang kepada penjaga gawang Maxim Kripel, langsung dorong ke depan kepada Promise David, tengah kepada Luke de Fugroles. Masih Luke de Fugroles hadirkan bola ke kanan, namun tadi berhasil dipatahkan serangan. Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Brahim Diaz, tendangan saya, gol. Oh, nampaknya lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini. Bung Henry, bagaimana Anda melihat gol cepat berawal dari serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz tadi?
2: Ya, counter attack yang sangat cepat memang dari Maroko, dan tadi Brahim Diaz memang lepas ya posisinya, tapi yang menarik tadi dia tidak melakukan shooting, tapi dia justru mengecoh back dari Kanada dan memberikan umpan kepada seorang Onahi. Dan Onahi ini satu menarik sekali ya, meskipun minim kontribusi, tidak jarang sekali mendapatkan bola, tapi sekalinya dapat bola dia selalu mencetak gol ini ya. Dan ini umpan yang sangat manis sekali, mengecoh dua pemain dan shooting lagi-lagi yang sangat keras dari seorang orang Onahi, dan membuat dia mencetak dua gol pada laga ini.
0: Iya, sebuah gol yang cukup cantik kali ini kembali dibuat oleh Azedin Onahi di babak yang kedua ini, sudah mencetak brace Azedin Onahi. Gol pertama tadi berawal dari set piece Akhraf Hakimi yang diselesaikan dengan cukup baik, dan kali ini lagi-lagi melalui serangan balik cepat umpan diberikan oleh Brahim Diaz dan diselesaikan juga cukup baik oleh Azedin Onahi. Sudah memasuki menit 83 saudara pendengar, saat ini Maroko masih unggul 2-0 atas Kanada, dan saat ini Kanada juga belum mau menyerah dan masih terus menggempur. Tendangan langsung tadi oleh Jonathan David masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Kanada, kirimkan umpan tarik tadi, namun pemain yang baru masuk tadi, Jacob Sevelbrook tadi, namun bola tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper Yasin Bono tadi, langsung mengirimkan umpan pada Mazrui tadi di sisi ataupun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mazrui tadi ke depan maksudnya kepada Sofyan Brahim, namun bola justru jatuh di kaki pemain dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, hadirkan bola ke sebelah kanan, ada Jacob Sevelbrook kali ini, kirimkan umpan crossing tadi, dipetik bola di udara tadi oleh Yasin Bono. Langsung kembali Maroko melakukan serangan balik cepat, kali ini Azedin Onahi menyisir sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, Sofyan Brahim menyundul bola, masih menyentuh mistar, hampir saja Sofyan Brahim tadi mampu melakukan heading, memanfaatkan umpan crossing dari Azedin Onahi, namun sundulannya tadi masih membentur mistar gawang dari Kanada. Kali ini Kanada mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan bola berhasil dicuri tadi, disapu menjauhi kotak penalti Maroko. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Jonathan David berikan kepada Jacob. Jacob umpan tarik tadi, disapu saja. Kembali bola jatuh di kaki Jonathan David, kirimkan umpan kepada Tajon Buchanan. Kirimkan umpan crossing tadi, Severbrook masih membentur. Kembali jatuh di kaki pemain Kanada, ada Nico Sigurd tadi, umpan ke depan kepada Kyle Larin tadi, pendek saja kepada Stefan Estakiau. Masih Stefan, kapten dari Kanada ini, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Luke de Fugeroles pada Stefan tadi. Kemudian umpan crossing disapu saja tadi oleh Issa Diop. Kembali terjadi perebutan, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Sofyan Amrabat tadi kepada Jonathan David. Kembali Maroko langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan ada pemain nomor punggung 15 dan nomor punggung 5 yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Ada Samir El Morabet tadi dan juga Marwan Sadane sudah masuk langsung. Sementara Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Ada Onahi nampaknya dan Issa Diop yang ditarik keluar. Kali ini tendangan bebas yang berjarak cukup jauh dari luar kotak penalti sudah dilakukan. Stefan Estakiau ditinju saja bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Kanada. Oh, nampaknya cedera dialami oleh kiper dari Maroko, Yasin Bono, setelah tadi tabrakan dengan Promise David tadi. Yasin Bono berusaha tadi meninju bola, namun pergunturan tadi dengan Promise David. Yasin Bono nampak masih memegang lengannya, mengalami cedera. Sementara Promise David juga masih mendapatkan perawatan medis. Ya, sementara itu Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan nampaknya Tajon Buchanan yang tarik keluar, dimasukkan Jaden Nelson dan juga Nico Sigur ditarik keluar, gantikan Jonathan Osorio. Masih cukup tegang meskipun saat ini Maroko sudah unggul 2-0, namun segala kemungkinan masih bisa saja terjadi pada pertandingan pada pagi hari ini. Apalagi Kanada ataupun tampil sebagai tuan rumah yang mendapatkan tentu saja dukungan supporter mereka kali ini. Saudara pendengar, saat ini sudah masuki menit ke 89 atau menyisakan 1 menit di waktu normal. Tendangan gawang sudah dilakukan. Yasin Bono tendang bola jauh ke depan, disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki pemain Kanada. Namun umpan yang tidak akurat, lemparan ke dalam bagi Maroko. Kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan mereka sudah dilakukan oleh Ashraf Hakimi. Jadi rebutan bola di tengah lapangan pertandingan, Sofyan Amrabat. Namun tidak akurat tadi penguasaan bola Sofyan Amrabat. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran. Akan dilakukan tendangan bebas oleh Stefan Estakiau. Sudah dilakukan kepada Jacob. Umpan melambung crossing, disundul saja, ditendang saja, masih membentur tadi. Tendangan pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Jonathan Osorio tadi, masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini kembali Kanada mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan. Jonathan, masih Jonathan menggiring bola, tarik mundur ke belakang, pindahkan bola kepada Estakiau, alirkan ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing tadi jatuh di kaki pemain Kanada, namun tidak akurat penguasaan, jauhkan bola, coba dikejar tadi oleh El Hanus, namun diamankan saja tadi bola oleh Bombito, langsung melakukan umpan back pass ke belakang kepada Maxim Tripio. Maxim Tripio langsung pindahkan bola, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut. Oh, sayang sekali nampaknya tadi Kyle Larin tadi sudah berada dalam posisi offset. Dan sementara itu di babak kedua, wasit ataupun babak extra time, tambahan waktu diberikan 8 menit di babak yang kedua ini, dan saat ini sudah masuki 1 menit extra time. Masih mencoba membangun serangan para pemain Maroko. Kali ini terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi bola oleh Sofiane Rahimi yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Masih Sofiane Rahimi, ditempel ketat tadi oleh dua pemain, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi pelanggaran tadi oleh Sofiane Rahimi kepada Jonathan Osorio tadi. Tendangan bebas bagi Kanada di sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri. Masih tampak cukup tegang para pendukung Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjadi duel-duel bola udara. Ada Estakio tadi, Jonathan masih duel-duel bola di udara tadi. Maksudnya kirimkan umpan kepada Kyle Larin, namun bola jatuh di kepala ataupun berhasil diamankan tadi oleh Ashraf Hakimi. Tendang bola ke depan kepada Elhanus tadi, ke depan lagi kepada Sofiane Rahimi. Bergulir bola, meninggalkan lapangan pertandingan setelah diamankan tadi bola oleh James Dean Talby tadi nampaknya. Kembali Kanada mencoba mengurung pertahanan dari Maroko. Dari sisi sebelah kiri ada Jacob Sevelbroek, tarik mundur ke belakang kepada Luc de Fougeroles. Main dengan nomor punggung 25, memasuki kotak penalti dari Maroko, masih mengotak-atik dia. Diamankan saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Nathan Saliba tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan, Jonathan ataupun Stefan Estakiau, pendek saja kepada Jacob, kirimkan umpan crossing, distinju saja bola. Oh, maju jauh ke depan tadi kiper dari Kanada, Maxim Tripio, untuk membantu penyerangan. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada kiper dari Maroko, Yassin Bono. Tendangan bebas dilakukan oleh Yassin Bono. Siap-siap, sudah memasuki menit keempat extra time di babak kedua. Sudah dilakukan bola, lambung tinggi bola, disundul saja. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Masih Jonathan David pada Kyle Larin, pada Jonathan Osorio. Pindahkan ke tengah kepada Alstair tadi, alirkan ke sisi sebelah kanan tadi, tidak jelas siapa yang diumpan. Disapu saja bola jauh ke depan, jatuh di kaki Maxim Tripio, namun tidak jelas tadi siapa yang diumpan. Kiper dari Kanada ini, Maxim Tripio, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Siap-siap Maroko melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nusair Mazrui tadi. Nusair Mazrui, lemparan ke dalam. Oh, nampaknya tidak akurat tadi. Justru kali ini lemparan ke dalam bagi Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini berbahaya dari sisi sebelah kanan gawang. Jacob Sepulbruk tadi kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi main dari Maroko. Lagi-lagi tendangan sudut di babak yang kedua ini bagi Kanada sudah dilakukan. Jacob kini kirimkan umpan crossing, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Luc de Fougeroles ke depan kepada Jonathan Osorio. Maksudnya tadi bola berhasil dicuri tadi oleh James Rinaldi depan, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Jacob Sevelbrug kali ini masih Jacob terjatuh, pelanggaran dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Tidak jauh jaraknya dari luar kotak penalti yang sedikit menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Stefan Estakiau dan juga pemain dengan nomor punggung 25 ada Nathan Saliba. Siap-siap melakukan tendangan bebas. Sudah memberikan isyarat Estakiau ataupun Jayden Nelson tadi. Kirimkan umpan pendek saja. Estakiau, oh, terjadi kemelut. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan crossing atau tendangan langsung tadi tidak jelas tadi. Luke de Fougerolles, sia-sia peluang yang dimiliki oleh Kanada karena tadi tidak jelas apakah diumpan atau tendangan langsung, namun bola melambung cukup tinggi tadi di atas mister gawang dari Maroko. Masih selamat gawang Maroko hingga memasuki menit ke 7 extra time di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjatuh salah seorang pemain Maroko. Siapakah di sana? Oh, Sofyan Rahimi nampaknya. Sudah bangkit kembali Sofyan Rahimi setelah tadi bertabrakan dengan Jacob Sevelbrug tadi. Tendangan bebas akan dilakukan dari sisi sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi pendek saja kepada Nail Al-Anoui. Masih Anoui tarik mundur ke belakang kepada Mazrui. Ke depan kepada Chamsdin Talbi tadi maksudnya, namun tidak jelas. Bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Kanada sudah dilakukan oleh Alistair Johnson tadi. Ke depan kepada Shell Larin tadi. Disapu saja bola tadi oleh Ridwan Halal. Masih kali ini melalui kaki Ibrahim Dias kepada Sofyan ataupun Azedin Onai. Oleh Sofyan Rahimi. Kembali mempertebal keunggulan mereka, kali ini melalui gol sang striker Sofyan Rahimi yang berhasil menuntaskan umpan dari Ibrahim Dias tadi dengan tendangan kaki kirinya yang menyusur tanah menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada. Unggul 3-0 di menit-menit akhir extra time di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya keasikan menyerang justru kebobolan lagi ini Kanada.
2: Ya betul, gol yang benar-benar sudah mengakhiri mimpi dari Kanada untuk lolos ke perempat final. Dan lagi-lagi asis seorang Ibrahim Dias yang menandakan dia memberikan dua as pada pelaga kali ini. Dan Sofyan Rahimi akhirnya membuktikan bahwa dirinya juga memang layak untuk menjadi striker Maroko setelah tadi menggantikan Saibari. Gol yang membuat dia sudah mencetak dua gol di ajang Piala Dunia ini. Dan tentunya membuat langkah Maroko ke perempat final sudah dipastikan. Dan memang Kanada harus membayar mahal ya keputusan pelatih mereka yang menurunkan 4 striker sekaligus ya, yang sehingga memang tadi mengurangi jumlah pemain di belakang, menambah striker, dan akhirnya memang 2 gol yang tercipta dari Onahi tadi menit 82 dan juga Rahimi di menit 98, semua berawal dari skema counter attack.
0: Ya, kill the game nampaknya. Gol dari Sofyan Rahimi tadi harus memupus harapan tuan rumah Kanada untuk lolos ke perempat final. Oh, sudah berakhir, saudara pendengar. Wasit Michael Oliver asal Inggris sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Dan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada, di mana gol dari Maroko tadi dicetak oleh Onahi pada menit 50 dan 82. Dan gol ketiga dari Maroko dicetak oleh Sofyan Rahimi di menit ke 90 plus 8. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil dan komentator Bung Henry Wibowo.
3: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga tadi Bung Indra Virgiantara atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada melawan Maroko ya. Status tuan rumah tapi mainnya di Amerika Serikat di Stadion Houston, berakhir dengan kemenangan Maroko 3-0. Bung Henry, Anda melihat ini kemenangan yang layak bagi Maroko atau tidak, Bung?
2: Ya, kemenangan yang sangat meyakinkan ya, Bung. Ya. Kalau tadi babak pertama mereka sangat kesulitan meskipun menguasai bola, tapi di babak kedua situasi berubah ya, di mana memang penguasaan bola masih menjadi milik Maroko, tapi mereka bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang-peluang dan menjadi gol. Dan mungkin tadi gol Onahi di menit 50 menjadi pembeda segalanya ya. Itu gol yang sangat cantik, berawal dari set piece seorang Asraf Hakimi, saat dia, mungkin semua pemain Kanada berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti, tapi Hakimi justru memberikan umpan datar kepada Onahi yang dilakukan shoot dan akhirnya gol. Dan akhirnya menit 82 pun Onahi kembali menambah gol setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Dan akhirnya memang Kanada mimpinya harus berakhir untuk melaju ke perempat final setelah tadi Rahimi pun mencetak gol melalui skema counter attack. Dan mungkin yang menariknya adalah bagaimana di babak perempat final nanti Maroko kemungkinan akan kembali bertemu Prancis ya, seandainya Prancis bisa mengalahkan Paraguay, dan ini akan menjadi revanche lah ya dari Maroko di semifinal Piala Dunia di tahun 2022. Kala itu kedua tim bertemu di semifinal dan Maroko harus kandas dengan skor 0-2 kala itu. Dan kalau terjadi lagi di perempat final ini, mungkin situasinya akan berbeda, di mana Maroko sudah banyak berubah dari segi permainannya, meskipun sejauh ini memang bisa dibilang Prancis adalah tim dengan permainan paling atraktif ya di Piala Dunia tahun ini.
3: Tadi Anda sempat berstatement di babak pertama bahwa Maroko di babak pertama bukan seperti Maroko yang yang seperti melawan tim besar, yang mengalahkan tim besar melawan Belanda gitu ya. Tapi di babak kedua Anda melihat performa mereka kembali ke setelan aslinya ya.
2: Betul.
3: Begitu menyerang, tampil agresif dan efektif. Sebetulnya kalau dari jumlah shoot lebih banyak Kanada ya sepertinya.
2: Betul.
3: Tapi efektivitas serangan mereka luar biasa babak kedua, Bung Henry. Anda melihat ini Maroko di babak kedua seperti tersadar bahwa mereka adalah singa Afrika.
2: Dan sebenarnya memang kalau kita tadi melihat awal babak kedua ya, dari menit 45 sampai sebelum gol dari Onahi, sebenarnya apa yang terjadi di babak pertama masih terjadi di awal babak kedua. Tapi memang bedanya gol dari Onahi di menit 50 itu benar-benar menjadi gol yang menjadi perbedaan di laga ini, sehingga membuat Kanada harus mau tidak mau harus coba untuk bisa menyamakan kedudukan, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang ya. Dan itu sangat terlihat, sehingga membuat kedisiplinan dari pemain lini belakang Kanada itu berkurang. Dan setelah gol Onahi itu pun pelatih dari Kanada yaitu Hesse March mengganti satu back kiri yaitu Larea dengan pemain menyerang yaitu Jakob Selfrook. Dan bahkan tadi total ada 4 striker yang dimasukkan oleh seorang Hesse March ya, yang membuat memang jumlah pemain belakang dari Kanada ini berkurang, menambah jumlah pemain di lini depan. Tapi memang itu menjadi strategi yang bumerang ya. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Hesse March sudah betul ya, karena memang mau tidak mau di fase knockout ini timnya harus mengejar ketertinggalan. Dan itu tidak dengan memasukkan 4 striker itu memang sudah menjadi solusi yang dikeluarkan oleh Hesse March. Tapi memang lagi-lagi Maroko bisa memanfaatkannya dengan sangat baik, dan bagaimana juga permainan yang pintar dari seorang Brahim Diaz tadi yang memberikan 2 assist. Dan yang menariknya bahkan Brahim Diaz sangat jarang sekali tadi memegang bola di babak pertama ya, tapi dia menjadi sosok yang benar-benar berbeda di babak kedua ini. Dan kita lihat juga bagaimana kombinasi permainannya dengan Asraf Hakimi pun begitu sering terlihat di babak kedua ini.
3: Ya, gol pertama Onahi benar-benar membuat pertandingan berubah. Dan Anda bilang tadi Kanada jadi terpancing untuk bermain keluar dan selalu dilematis ya ketika ingin mengejar ketertinggalan, tapi ya dengan banyak penyerang tapi lini pertahanannya jadi lemah, selalu seperti itu. Dan apa yang membuat Kanada kemudian juga lini belakangnya seperti begitu rapuhnya dan sangat mudah sekali tadi mendapatkan counter attack dan seperti kalah lari para pemain-pemainnya, Bung. Transisi menyerang ke bertahannya sangat buruk nih malam hari ini Kanada. Kenapa itu, Bung?
2: Iya, memang membedakan dengan apa yang terjadi di babak pertama, otomatis lini belakang dari Kanada tidak mendapatkan ujian-ujian yang seharusnya dari para pemain Maroko ya.
3: Yeah.
2: Itu yang membuat mereka bisa dibilang di babak pertama tampil santai lah lini belakangnya, karena memang terbantu oleh performa Estakio dan juga Sigur di lini tengah yang cukup baik sehingga bisa meladeni lini tengah kuat dari Maroko. Tapi di babak kedua ini memang situasinya berubah, di mana lini belakang dari Kanada ini benar-benar eksplor dan akhirnya memang kesalahan demi kesalahan terjadi, celah pun terlihat banyak sekali. Dan bahkan tadi bahkan dari gol kedua yang dicetak oleh Onahi, bagaimana Brahim Diaz cukup mudah sekali ya melakukan gerak tipu, bisa menipu 1-2 sampai 3 pemain tadi dari Kanada sebelum memberikan asis kepada Onahi ya.
3: Iya, di dalam kotak penalti masih ada momen 2-3 detik untuk mengontrol bola kemudian mengumpan, ini kemana baiknya Kanada?
2: Jadi ya mereka seperti kehilangan konsentrasi ya, dan khususnya memang gol Onahi pertama tadi benar-benar mengubah jalannya pertandingan, karena saat itu sebenarnya Kanada sudah mulai coba menyerang, sudah mulai lagi melakukan apa yang mereka lakukan di babak pertama, tapi dengan gol Onahi tadi membuat seorang SMR harus mengubah strategi, memasukkan striker tambahan, dan itu membuat jalannya laga pun menjadi terlihat kurang seimbang, karena memang Maroko benar-benar cepat, benar-benar bisa mengandalkan serangan mereka dari sektor counter attack.
3: Ya. Iya, Bung Henry, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin mengomentari hasil pertandingan di mana Maroko menang 3-0 atas Kanada, di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ini ada Pak Faiz dari Buton Tengah. Selamat pagi, Pak Faiz.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Salam olahraga.
3: Jaya, Pak Faiz. Gimana dengan hasilnya? Senang atau sedih nih?
4: Bukan sesuatu yang mengagetkan. Memang saya sudah prediksi memang Maroko pasti akan menang.
3: Iya. Yeah.
4: Tapi ini menjadi tantangan ini, bila mana nanti di partai kedua kalau Prancis menang, nah ini akan menjadi batu sandungan juga untuk Maroko ini ke depan ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
3: Iya. Yeah. Berarti dukung jadi Maroko terus sampai masuk final ya?
4: Mudah-mudahan. Karena ini tinggal dua wakil Afrika tanyaan yang lolos ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
3: Iya. Betul, betul.
4: Nanti di partai kedua nanti mainnya jam berapa, Bung Sabil?
3: Pukul 4, Pak. 4 pagi.
4: Pukul 4, ya.
3: Iya.
4: Oke. Okay. Untuk Bung Fadil, Bung Henry, salam olahraga.
3: Jaya, Pak Faiz. Kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana nih? Pak Herdi. Selamat pagi, Pak Herdi.
5: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Salim.
3: Jaya, Pak Herdi. Di mana Jawa Tengahnya nih?
5: Cilacap.
3: Oh, Cilacap. Silakan Pak Herdi, prediksinya. Komentarnya atas hasil pertandingan.
5: Ya, pokoknya Kanada pagi ini mainnya kurang bagus lah. Seperti pertahanan belakang kayak rapuh banget gitu ya. Tiba-tiba kasihkan nyerang. Jadi backnya gimana gitu ya. Jadi menurunkan penyerang sampai 4 gitu. Jadi menurut saya Kanada pagi ini kurang bagus lah. Selamat juga ya buat Maroko ya. Sudah masuk ke 8 besar. Mudah-mudahan jadi juara ya.
3: Baik, Pak Herdi.
5: Bung Hendrik ya. Salam olahraga ya.
3: Jaya Pak Herdi, terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Klaten, ada Pak Tunggal. Selamat pagi Pak Tunggal.
6: Selamat pagi Mas. Ya, jago saya menang.
3: Jagoin Maroko juga berarti ya.
6: Tapi sebenarnya aku cuma 1-0 aja, tapi ini malah melebihi 3-0.
3: Iya.
6: Sore tadi aku udah bilang sama mbaknya yang punya sore.
3: Iya. Yeah.
6: Menang Maroko gitu. Tapi sekarang 1-0 ini malah melebihi.
3: Iya, itulah.
6: Menang Prancis insya Allah.
3: Oke, baik Pak Herdi, Pak Tunggal. Terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi Pak Wibi.
7: Selamat pagi Bang.
3: Iya, bagaimana Pak Wibi? Maroko menang senang atau sedih nih?
7: Ya senang dong, ini kan dari Afrika.
3: Iya.
7: Saya dukung yang dari Afrika dan Asia. Asia sudah tidak ada lagi.
3: Sudah habis. Kita
7: lah. Luar biasa, mudah-mudahan Maroko bisa tembus ke final, walaupun jadi juara. Karena sama-sama dari Asia Afrika. Terima kasih.
3: Oke, baik Pak Wibi. Terima kasih juga. dukung wakil Afrika nih kalau ini. Tapi kalau melihat dari sisi Kanada ya, di grup mereka di grup B ketemu Swiss, Bosnia, Qatar, dan juga di 32 besar bertemu dengan siapa kemarin, Bung?
2: Afrika Selatan
3: ya. Ya. Memang belum selalu teruji ya dengan lawan-lawan itu ya. Tapi malam ini betul-betul malam yang berat bagi Kanada. Bertemu lawan yang bukan kaleng-kaleng. Ini bukan karena kebetulan mereka bisa ada di semifinal 2022, dan bukan kebetulan mereka bisa mengalahkan Belanda ya. Betul-betul Maroko ini sangat kuat. Anda melihat Kanada ini seperti kurang siap menghadapi skuad Maroko yang begitu mentereng, atau memang ada blunder kesalahan strategi dari pelatih, Bung?
2: Ya, tadi mendengar komentar ya dari seorang Hesse Marx selesai pertandingan, dia sempat bilang tadi bahwa Kanada sebenarnya tim yang lebih baik ya, berulang kali ngomong seperti itu babak pertama ya, dan memang itu benar-benar terjadi ya, bagaimana Kanada sebenarnya bisa sempat bisa membuat Maroko frustasi, sempat bisa membuat bahkan para pemain Maroko kesulitan gitu ya, membawa bola dari tengah ke depan. Tapi memang apa yang terjadi di babak kedua benar-benar mengagetkan dari Kanada tersendiri ya, khususnya gol pertama tadi yang cetak oleh Onahi, dan itu membuktikan bahwa memang Kanada seperti belum siap lah untuk bisa membalikan situasi saat mereka tertinggal lebih dahulu dari gol Onahi begitu. Apalagi setelah gol tersebut Maroko benar-benar tampil agresif. Sementara juga strategi yang dilontarkan oleh Hesse Marx dengan menambah jumlah pemain depan ternyata juga tidak berbuah hasil ya. Dan tampaknya memang benar bahwa sejak fase grup Kanada memang belum mendapatkan lawan yang seimbang, dan di 32 besar pun mereka harus susah payah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, dan itu pun golnya baru tercipta di menit injury time di babak kedua ya. Dan saat bertemu Maroko, tim yang saat ini tampaknya sudah bergeser nih dari kuda hitam, mungkin bisa jadi salah satu favorit
3: ya. Betul.
2: Mereka mengalahkan Belanda, sempat menahan imbang Brazil juga begitu, membuat tim ini bakal sangat difavoritkan lah, meskipun kita masih menunggu nih bagaimana kondisi striker utama mereka Ismail Saibari ya. Tadi di babak pertama ditarik keluar, meskipun sang pengganti Sofyan Rahimi juga telah membuktikan di bawah unjuk gigi di depan Muhammad Owabi bahwa dia juga bisa memberikan kontribusi gol. Andai nanti di perempat final seorang Saibari masih belum bisa bermain ya.
3: Iya, kita berharap semoga bintang Maroko ini bisa sembuh cepat ya, dan bukan cedera serius ya. Karena sayang sekali, karena di babak 16 besar pastinya lawannya sangat berat, ini harus full squad ya kalau mau tampil maksimal. Tapi kalau Anda melihat Kanada sudah ada di 32 besar Piala Dunia, ini merupakan pencapaian yang bagus, melebihi ekspektasi dari pengamat sepak bola sendiri, atau ya ini hasil yang mengecewakan bagi mereka, seperti apa, Bung?
2: Ya, sebenarnya target awal dari skuad asuhan Hesse Marx ini adalah lolos ke fase knockout ya. Dan artinya memang untuk bisa mencapai babak 32 besar ini sudah menjadi sebuah sejarah buat Kanada ya. Dan bahkan kemenangan mereka di fase grup kala itu juga sudah menjadi sejarah, bahwa itu menjadi kemenangan pertama Kanada di ajang Piala Dunia ya. Dan itu memang artinya sudah sesuai ekspektasi lah ya. Tapi makanya memang belum bisa melebihi ekspektasi untuk bisa lolos ke babak 16 besar, perempat final, dan selanjutnya. Karena memang ini sebenarnya kesempatan besar ya buat Kanada, karena mereka berstatus sebagai
3: tuan rumah.
2: Meskipun tanda kutip nih, tuan rumah seperti rasa tidak tuan rumah ya. Sejak babak 32 besar, 16 besar ini mereka selalu bermain justru di Amerika Serikat, bukan di negara mereka. Gitu.
3: Berarti target tercapai ya, untuk babak knockout ya.
2: Betul, apalagi mereka sudah sampai 16 besar berarti kan. Sudah pencapaian yang luar biasa berarti. Dua sejarah tercipta ya, bahwa sejarah pertama adalah
3: menang
2: pertama kali mereka lolos ke fase knockout, dan pertama kalinya juga mereka bisa tampil di babak 16 besar dunia ya. Itu sudah menjadi raihan yang luar biasa lah, dan mungkin manajemen atau federasi dari Kanada tidak akan memecat seorang Hesse Marx ya, yang tampaknya juga masih diberikan kesempatan. Dan tentunya patut kita ingat salah satu pelatih Kanada sebelumnya, John Hetman, saat ini melatih timnas Indonesia ya. Itu fondasinya sudah dibangun oleh John Hetman, dan saat ini diteruskan oleh Hesse Marx. Karena memang kalau bisa dibilang banyak sekali pemain-pemain yang bekas asuhan John Hetman ini masih bermain di skuad Kanada saat ini ya. Satunya mungkin Jonathan David, lalu juga ada Alphonso Davies ya, yang sayangnya memang di pada laga ini tidak dimainkan karena masih dalam kondisi tidak fit ya.
3: Iya. Artinya pendukung Kanada ini tetap harus berbangga karena timnas mereka mencapai target dan juga memecahkan rekor terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagi Maroko sendiri, nantinya mereka akan menghadapi antara Prancis atau Paraguay. Anda

0: Papua di perempat final. Ini adalah ulangan dari semifinal Piala Dunia 2022. Dan mungkin duel yang menarik adalah sama-sama kita tunggu bagaimana salah satu bek kanan terbaik dunia, Achraf Hakimi, akan menghadapi salah satu striker terbaik dunia yaitu Kylian Mbappe ya.
1: Wah, iya.
0: Betul, itu akan menjadi duel yang sangat menarik. Meskipun di atas kertas secara melihat kualitas pemain, kedalaman skuad, sebenarnya Prancis tentunya unggul dari Maroko. Tapi Maroko sudah membuktikan bahwa mentalitas juara mereka, mentalitas mereka yang tidak takut bertemu tim yang lebih hebat, bertemu tim dengan nama yang lebih besar, iya, sudah terbukti di Piala Dunia tahun ini. Brazil mereka tahan imbang, kemudian juga sama-sama kita tahu Belanda pun mereka bawa pulang ya, pulang kampung begitu Belanda, meskipun salah satu favorit dan bahkan sempat digadang-gadang menjadi favorit juara juga, bisa dikalahkan Maroko. Dan artinya memang Maroko sudah memiliki modal yang cukup seandainya mereka bertemu Prancis, meskipun Prancis pun harus berjuang ekstra keras juga mengalahkan Paraguay ya, seperti kita sudah kita bahas bahwa Paraguay berhasil membuat kejutan dengan memulangkan Jerman, salah satu tim favorit juga, yang membuat tentunya Paraguay juga dalam kondisi yang cukup percaya diri lah untuk menghadapi Prancis yang nanti di pukul 4 ya, sama-sama kita saksikan ya.
1: Ya, artinya ada peluang Maroko bisa mengulang pencapaian mereka 4 tahun lalu. Karena betul, saya setuju dengan Anda tadi bilang bukan kuda hitam lagi ini udah udah salah satu calon juara ini kalau Maroko melihat penampilannya ya, Bung. Man of the match, Bung. Pertandingan ini siapa, Bung?
0: Man of the match, kalau kita bicara jumlah gol tentunya Onahi 2 gol ya, tapi kreatornya nih seorang Brahim Diaz ya. Ini layak menjadi man of the match. Karena memang perannya sangat luar biasa sekali, khususnya terhadap gol kedua yang diciptakan oleh Onahi ya. Karena itu gol kedua itu bisa jadi gol yang kill the game ya. Karena itu gol yang membuat benar-benar Kanada kehilangan konsentrasi, benar-benar harus benar-benar full attack, yang membuat banyak celah sekali di lini belakang. Tapi performa dari kiper Maroko Yassine Bounou juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Karena di babak pertama setidaknya dia melakukan dua save yang penting sekali, khususnya saat kesempatan yang didapat oleh seorang Husnatan David. Seandainya di babak pertama itu Maroko kebobolan, mungkin ceritanya juga bakal berbeda. Jadi memang peran seorangnya Yassine Bounou juga tidak bisa diremehkan begitu, karena tampil sangat luar biasa di babak pertama dan juga di babak kedua. Dia juga menunjukkan jam terbangnya, menunjukkan pengalaman yang luar biasa ya, di usia yang saat ini mungkin sudah 40 tahunan, tapi Yassine Bounou masih bisa tampil sangat-sangat baik ya di ajang Piala Dunia ini.
1: Iya, baik kalau begitu, Bung Hendry, terima kasih sudah membersamai kami di pertandingan yang cukup menarik, apalagi di babak kedua ya, dengan skor 3-0 kemenangan untuk Maroko. Kita lihat nanti seperti apa perjalanan Maroko di Piala Dunia kali ini, mampukah mencapai semifinal kembali atau bahkan menjadi juara. Terima kasih Bung Hendry, sehat selalu, salam olahraga.
0: Iya, Bung.
1: Dan pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut ya. Dan jangan lupa nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat kita juga akan sama-sama debar ya, mendengarkan bersama siaran langsung laporan pandangan matanya nanti antara timnas Prancis melawan Paraguay. Sepertinya baru kemarin nonton Prancis sudah main lagi Prancis nih, kemarin menang 3-0 atas Swedia, dan kali ini lawannya di babak 16 besar adalah Paraguay yang sebelumnya menyingkirkan Jerman melalui adu penalti. Jangan lupa ya, jangan lewatkan nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan. Kita nanti akan kembali mendengarkan pertandingan Prancis melawan Paraguay.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Maroko.
1: Dan pendengar, kami seperti biasa akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Audi, Temui Aku.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum, keadaan bahaya bagi negara, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Perayaan ini diperingati untuk mengenang dan mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia atau BI terhadap perekonomian di Indonesia. Peringatan Hari Bank Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Juli ini merujuk pada hari lahirnya Bank Nasional Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Sebuah truk yang mengangkut 1,3 ton telur terguling hingga muatannya berserakan dan tepatnya di Desa Kutawis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, mirisnya warga sekitar justru melakukan penjarahan saat supir masih terjebak di dalam kabin. Nah, kita akan bahas soal itu ya, mengapa perilaku seperti itu bisa terjadi dan bagaimana dari sisi psikologi dan juga menganalisis. Kerap kali kita dengar informasi seperti itu ketika ada sebuah truk terjadi kecelakaan, kemudian muatannya justru malah dijarah. Bukan untuk pertama kalinya berpikiran untuk menolong terlebih dahulu, tapi langsung menjarah. Saya coba catat ada beberapa kejadian ya. 2026 itu di awal bulan Februari kalau tidak salah, di tahun 2026 ini, di awal tahun 2026 ada di Ponorogo itu ada truk mengangkut susu yang tumpah kemudian terguling ya, kemudian dijarah oleh warga. Lalu tahun 2025 itu ada truk yang terguling berisi durian juga dijarah oleh warga. Lalu juga ada truk sembako di daerah Banyuasin 2025 kemudian dijarah oleh warga isinya juga. Banyak kejadian seperti ini dan kali ini terjadi lagi. Kali ini yang terguling adalah truk bermuatan telur. Meskipun dikabarkan supir masih terjebak di dalam truk, tapi warga lebih memilih untuk mengambil muatan dari truk tersebut. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Kita akan berbincang bersama dengan psikolog klinis forensik, ada Cassandra Putranto. Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cassandra. Kabar baik ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Kabar baik ya. Dengan Fajar di Pro3 RRI, Bu Cassandra.
3: Siap.
2: Ya, kita mencermati tentang perilaku secara psikologi ya, masyarakat Indonesia yang kalau dunia itu dulu mengenal Indonesia itu masyarakatnya murah senyum, ramah, dan lain sebagainya.
3: Lajin menolong
2: gitu, Pancasilais banget lah, Bu Cassandra. Tapi ya, kemudian kejadian demi kejadian ketika ada truk dengan muatan tertentu terguling, kecelakaan, yang pertama kali di benak itu bukan menolong, tapi kemudian malah mengambil muatan tersebut. Itu kenapa tuh kalau dari analisisnya, Bu Cassandra?
3: Baik, kembali lagi kalau kita membahas tentang kecelakaan, lalu kemudian pastinya ada orang-orang yang di sekitar yang mungkin lewat, mungkin memang penduduk sekitar dan lain sebagainya. Dan jumlahnya kan pasti banyak ya,
2: yeah.
3: Banyak orang yang akan berada di lokasi tersebut. Nah, memang semua akan sangat tergantung kepada profil psikologisnya masing-masing nih. Gitu. Nah, persoalannya kita kan tidak tahu siapa yang bisa berada di sana. Nah, ketika kita berharap ada sebuah perilaku yang menolong, itu kan sebenarnya perilaku yang disebut sebagai pro-social behavior, ya. Jadi perilaku yang terkait dengan masyarakat, dengan orang lain, begitu, di mana kita punya empati, kita punya perasaan kasihan, solidaritas, lalu kemudian kita ingin membantu, itu semua pro-social behavior itu. Nah, tapi kembali lagi, ketika ada begitu banyak, nah, orang-orang itu seringkali fenomenanya secara psikologis itu seolah-olah tanggung jawab itu jadi terbagi gitu. Ya, lu yang nolong gue yang gitu, ya kan? Jadi kayak terbagi gitu. Itu yang disebut sebagai shared responsibility gitu ya. Karena ngerasa ya dia udah nolongin, kan semua orang kan enggak mungkin dong, ini misalnya dia terjebak di dalam mobil gitu ya, di dalam bilik kemudinya gitu ya. Nah, itu kan udah banyak, enggak, saya juga enggak mungkin nolong, nanti malah saya ngerepotin gitu ya. Yang lain deh gitu. Jadi ada sebagian lain yang mungkin memang mengamankan gitu, yang ngebantuin gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin telur gitu, yang kita bisa lihat bahwa pasti sebagian besar pecah lah ya, karena namanya juga telur dalam kondisi
2: terguling,
3: ada tabrakan, terguling gitu ya, jatuh, pasti banyak pecahnya. Itu juga nomor satu. Lalu kemudian sekali lagi tadi ada shared responsibility, ada yang nolongin, ada yang mengamankan gitu. Tapi pas lagi mengamankan ya tentu ada juga yang mungkin ngambil dan lain sebagainya, karena merasa ya kalau kecelakaan tuh kan nanti pasti ada tunjak, ada ini ya, ada asuransi, ada diganti dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah, ini diambil aja lah gitu, daripada enggak ada yang ngambil gitu kayaknya. Nah, tapi kan kembali lagi bahwa orang-orang ini kan tidak semua nih. Jadi saya berharap bahwa tentu masyarakat bisa menyikapi secara bijaksana, bahwa di dalam sebuah komunitas itu pasti akan ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Nah, mungkin kita bisa bandingkan antara wilayah ini dengan wilayah yang sana gitu ya. Bahwa akhirnya secara komunitas ada wilayah-wilayah tertentu yang ternyata tingkat prosocial behaviornya lebih tinggi nih. Nah, sekarang kita kembali lagi, apa sih yang sebenarnya membentuk prosocial behavior itu? Yang jelas pertama tentu pola pembelajaran dari kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar itu kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Nah, itu semua tuh kan yang mengikat perilaku kita. Kita ada uang nih, boleh kita ambil atau enggak, atau kita kasih orang. Beberapa waktu lalu juga ada yang nemuin dompet tapi enggak mau diambil, enggak boleh diambil lagi sama yang punya gitu. Nah, itu kan kembali lagi ada karakter yang terbentuk gitu ya, karena memang semua itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memilih perilaku kita, menentukan. Lalu kemudian juga ada pemahaman norma sosial, norma agama, norma hukum. Nah, mereka yang di dalam dirinya, di dalam kepalanya terikat dengan nilai-nilai itu, mereka akan cenderung untuk tidak melakukan. Tapi kan kembali lagi ada orang-orang yang tidak. Nah, tapi kita jangan menggeneralisir sekali lagi gitu ya, karena kan pasti akan ada orang yang seperti itu. Cuma kembali lagi,
2: berapa persen nih?
3: Ada juga. Nah, itu dia, persen itu kita nggak bisa tahu berapa.
2: Tapi gini, Bukan Sandra gini.
3: Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan UMR, nah ini kan UMP-nya Jawa Tengah mungkin cukup rendah ya. Waduh. Gitu. Jadi
2: jadi kok ada kaitan dengan kondisi ekonomi, berarti ekonomi sosial.
3: Saya kira ada hubungannya secara tidak langsung ya, karena kan kembali lagi bahwa ketika UMP rendah, kemudian mungkin kehidupannya juga menjadi kurang terjamin, lalu akhirnya mungkin tingkat pendidikannya dan lain sebagainya, jadi itu akhirnya membentuk perilaku juga gitu. Nah, sekarang kan kembali lagi bahwa mereka juga korban, jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak berakhlak, kita tidak punya perilaku yang baik, tidak punya empati, kita nggak boleh begitu gitu ya. Jadi kembali lagi ada kondisi-kondisi ini yang harus kita sikapi juga, bahwa mereka mungkin adalah orang-orang yang kurang beruntung, lalu kemudian karena belum bisa mengadopsi perilaku atau nilai-nilai yang tadi pro-social behavior yang harusnya sudah diserap, mereka tidak pikir panjang. Oh, ini udah jatuh nih, ya udah, daripada karena ini apalagi telur ya, daripada nanti gak kemakan, ya lebih baik saya bawa pulang aja.
2: Oke, baik Bu Sandra, saya tanul nih. Saya langsung undang pendengar, boleh ya malam hari ini ya?
3: Silahkan.
2: Ya, baik, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, menurut Anda kenapa tuh ada kejadian tidak sekali, tidak dua kali, tapi berkali-kali? Tadi saya sempat rangkum beberapa di antaranya sejak saya coba mengumpulkan data dari tahun 2025. Mungkin di bawah 2025, 2022, 2023 itu ada juga, tapi datanya itu banyak tuh dari 2025 hingga saat ini atau 2026 ini. Truk terguling, bukannya dibantu, ditolong, tapi isinya dari truk tersebut dijarah, entah itu susu, entah itu durian, entah itu sembako, durian. Entah banyak banget lah kejadian-kejadian seperti itu. Menurut Anda tuh kenapa tuh? Saya ngobrol lagi sama Bu Cassandra, psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Bu Cassandra, ada efek kalau istilah psikologinya saya lupa. Tapi kayak misalkan gini, ada satu orang lagi duduk di taman, tapi kemudian ada puluhan orang lari tiba-tiba, nggak tahu larinya kenapa, ikutan lari akhirnya. Jadi kayak ikutan gitu. Lalu kemudian kayak misalkan jangan buang sampah di sini, tapi di bawahnya tuh ada sampah. Ya udah ada sampah ini, kita buang juga deh gitu. Akhirnya numpuk juga tuh. Tulisannya jangan buang sampah di sini, tapi kemudian rame, banyak banget tuh sampahnya situ. Atau di lampu merah, satu nerobos, yang lain ikutan. Jadi ada secara psikologi itu apa tuh? Jadi kalau dari konteks topik kita, ada satu yang jarah, yang lain ikutan juga mungkin. Bu Cassandra, ada rasa ikut ya, satu juga jarah tuh. Ah, daripada bengong enggak dapat apa-apa, mendingan ikutan juga deh gitu. Bu Cassandra, itu kenapa tuh analisisnya tuh?
3: Iya. Yang jelas fenomena yang pertama itu namanya mirroring. Jadi kayak kaca gitu. Jadi kalau dia ngikut, kita ngikut gitu ya, itu mirroring. Tapi kembali lagi bahwa setiap orang dalam mengambil keputusan mau melakukan sesuatu, itu kan sekali lagi dipengaruhi oleh kapasitas berpikirnya, kapasitas kognitifnya yang terbentuk dari sejak lahir sampai dewasa. Nah, itu kan dimasukin berbagai ilmu ya, dalam keluarga, kemudian dalam di sekolah, kemudian di masyarakat, ada norma hukum, norma agama, norma sosial, itu kan dimasukin. Tapi kembali lagi, dengan segala keterbatasan, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritualnya gitu ya kan. Sehingga akhirnya ketika berada dalam sebuah situasi tertentu, ada orang yang tanpa berpikir panjang, dia seolah refleks. Jadi dia kayak gak lewat otak, dia cuma lewat refleks doang, ikut gitu. Nah, tapi kan ada orang yang terus dilihat, kenapa dia lari? Ada apa? Kenapa saya harus lari? Gitu ya. Jadi dia masih bisa untuk berpikir gitu. Jadi kayak misalnya terus dia ngambil, mungkin dia bisa bilang, jangan diambil, coba ditahan gitu. Atau ya sudah, dia diam aja daripada ribut gitu. Tapi sekali lagi seperti saya katakan ya, pasti akan ada yang membantu, akan ada yang mencoba mengamankan, mungkin awalnya diamankan, tapi ada yang terus dibawa pulang kan gitu. Jadi gak semuanya, cuman masalahnya kembali lagi kepada prosentasenya, kepada jumlahnya. Sehingga inilah yang membedakan antara wilayah-wilayah tertentu. Mungkin kalau di Sumatera Barat, agak berbeda gitu ya. Kalau kita kayaknya juga ada kasus kecelakaan di Sumatera Barat, orang-orangnya lebih banyak yang menolong
2: daripada ya, ada kasus yang betul.
3: Iya, okay, tapi kan kembali lagi itu berarti ada nilai-nilai tersendiri ya, nilai-nilai ya. Sekali lagi tadi kan ada intelektual, emosional, sosial, spiritual, norma agama, norma sosial. Nah, ketika remnya ini kan, ketika ini kan masalahnya kalau dalam otak tuh emosi itu adanya di bagian otak tengah ya. Sementara untuk pengambilan keputusan ada di bagian depan, terus sekitar dahi, itu prefrontal cortex yang mengambil keputusan. Jadi kayak gas sama rem gitu. Kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, gas aja, udah pikir belakangan gitu. Tapi kalau satu ngerem, gak boleh ini nanti ada hukumannya. Enggak, jangan, nanti aku diomongin orang. Jangan, nanti pertanggungjawabannya ke akhirat gimana nih?
2: Gitu. Oke, banyak pertimbangan. Kantor saya di Pro 3 RRI juga ada namanya istilahnya kantin kejujuran. Jadi mungkin di SD, di sekolah-sekolah juga ada mungkin ya kantin kejujuran. Gak ada yang jaga, kita cuma ngambil barang, naruh duitnya. Kalau ada kembaliannya kita ngambil sendiri kembaliannya, ya seperti itulah. Dan berjalan bertahun-tahun artinya profit, artinya banyak yang jujur lah ya gitu ya. Itu dibentuk lah itu, karakter kejujuran. Tapi di sisi lain ada kasuistis ya, melanggar hukum, menjarah itu kan mencuri, bukan haknya. Tapi karena kolektif, karena rame, karena banyak yang melakukannya.
3: Perilaku massa.
2: Ya udahlah gitu kok. Kalau mau dihukum ya semuanya kena hukuman, nggak saya doang gitu. Atau undang-undang lalu lintas, ini sering banget nih. Kalau bicara soal emosional, intelektual dan sebagainya, toh yang punya mobil mewah juga melakukannya nih, Bu Cassandra. Saya juga bingung nih. Lampu merah nih, Tapi ada motor depan jalan duluan, jalan-jalan terobos, itu kan melanggar ya aturan. Tapi yang di belakang itu klakson, padahal lampunya merah nih. Klakson. Ya udah jalan aja, jalan. Akhirnya mau enggak mau, suka enggak suka, ya udah jalan deh gitu. Akhirnya semuanya jalan, lampu merah padahal. Akhirnya tuh apa ya? Mungkin dalam konteks menjarah ketika truk kecelakaan itu juga ada kaitan juga dengan melanggar hukum, tapi karena rame-rame yang melakukannya, ya udah hajar aja gitu, Bu Sandra.
3: Ya, ya, tapi kan kembali lagi memang kalau perilaku massa tuh kan seperti itu. Tadi ada fenomena mirroring, terus kemudian kalau bareng-bareng tuh, kalau tadi tanggung jawab dibagi rame-rame gitu ya, shared responsibility. Nah termasuk di dalamnya dosanya juga dibagi rame-rame gitu. Tapi saya sepakat dengan tadi kata Pak Roni ya gitu, bahwa itu berawal dari keluarga, kemudian di sekolah dan di masyarakat dan di lingkungan. Makanya tadi kalau kantin kejujuran, semua orang melakukan hal yang sama, nanti satu orang yang akan beda, dia pasti takut sendiri. Jadi dia mirroring, yang lain begitu, saya juga harus ikutin deh gitu.
2: Mirroring nah, itu nggak selalu negatif berarti ya, positif tuh banyak juga.
3: Iya, kembali lagi keberhasilan dari seseorang untuk mengadopsi nilai-nilai itu. Kan kembali lagi bisa jadi orang tuanya udah ngajarin sampai capek gitu ya, tapi anaknya gak masuk nih gitu. Itu bisa saja terjadi gitu. Jadi ya kadang-kadang orang selalu bilang, oh itu sih orang tuanya gak ngajarin sih. Oh belum tentu. Masalahnya adalah seringkali masuk kuping kiri keluar kuping kanan tapi gak nempel di otaknya, itu juga bisa gitu. Ini alasannya mengapa orang tua ya tentu saja harus memastikan bahwa ajaran-ajaran itu bukan hanya preaching ya gitu, bukan cuman nasehat dan ceramah saja, tetapi harus dipastikan bahwa semua nilai-nilai itu masuk secara pengetahuan kognitif, lalu masuk ke afektif juga, lalu akhirnya bisa dikeluarkan di dalam bentuk perilaku yang nyata gitu, bahwa memang harus jujur, bukan cuman hafalan aja. Nah balik lagi persoalannya ya, kalau memang hanya hafalan, dia cuma tahu bahwa oh iya itu nggak boleh melanggar hukum. Tapi begitu pada konteks yang kejadian benernya, nah mereka bisa lupa semua karena tidak masuk ke level afektif dan konatifnya. Jadi afektif itu tadi kan solidaritas, empati, kasihan loh dia itu pekerja, dia itu supir, itu kan bukan yang punya gitu. Ini ada 133 kilo atau peti telur gitu terus pecah terus kemudian dia akan banyak sekali kemungkinan bahwa dia yang harus mengganti gitu ya. Betul. Nah itu kan nggak kepikiran sampai ke sana. Ini balik lagi karena ada orang-orang tertentu yang tadi egonya, emosinya ada di otak tengah ya, dia cuma mikir boleh juga nih, berarti ada rezeki daripada pecah, daripada rusak, ya udah mendingan aku yang amankannya masuk perut gitu kan.
2: Itu contagious ya, artinya nyebar cepat banget ya, Bu Cassandra. Satu saja melakukan
3: sangat cepat begitu ada satu aja, terus jangankan satu dia melakukan, ketika dia ngomong aja, wah boleh nih, kita bawa pulang aja, cepet gitu. Jadi kembali lagi, orang-orang di sekitar, begitu mereka tadi yang modelnya lebih banyak dikuasai oleh emosi, terus kemudian ngegasnya gak bisa ngerem gitu ya, di dalam otaknya dia gak ada yang membatasi karena nilai-nilai tadi hanya dihafal tapi tidak masuk ke dalam hati, tadi tentang solider, tentang empati kepada yang lagi kecelakaan dan lain sebagainya, itu hilang. Dia jadi yang tadinya, oh kasihan ya mungkin nonton. Sekarang yang paling gampang juga mungkin kayak kebiasaan kalau orang kecelakaan, kita tuh seringnya nonton. Ditonton gitu.
2: Iya, di videoin, kadang-kadang berhenti dulu bikin macet gitu ya, ditonton gitu.
3: Betul. Bahkan ngevideoin itu kan sebenarnya nggak boleh gitu ya. Kalau di Eropa itu udah kena denda
2: nah,
3: gitu.
2: Nah, ini ngomong-ngomong luar negeri. Nih, ngomong-ngomong luar negeri, saya ambil contoh Jepang. Lost and found di Jepang itu berjalan dengan sangat-sangat-sangat baik. Mau ketinggalan laptop, dompet, handphone, dimanapun, di tempat publik, di kafe, di resto, di stasiun, di bandara, nggak pernah diambil orang lain, bahkan bisa langsung nyari ke tempatnya, bertanya sama petugas, barangnya ada. Tinggal membuktikan aja, itu barang saya, selesai. Itu sesuatu yang kalau setiap individu itu memiliki moralitas, spiritual dan lain sebagainya yang berbeda-beda, tapi kok bisa ya sebuah negara dengan berbagai perbedaan intelektualitas dan lain sebagainya itu berjalan gitu, sistemnya itu berjalan. Ya, kalau di Indonesia itu kita punya Pancasila, di Jepang nggak ada Pancasila. Pancasila ada nih, dilarang ngambil punya hak orang lain.
3: Tapi mereka punya nilai-nilai tertentu loh ya, mereka punya nilai-nilai sikap, kemudian nilai-nilai perilaku yang yang dijalankan kepada orang lain gitu. Dia mereka nggak punya Pancasila tapi dia juga punya sejenis Pancasila juga gitu. Nah, persoalannya kan kembali gitu lagi loh. Ketika itu melekat kepada mereka, itu kan melekat dari kecil sudah diajari, lalu kemudian dipraktekin. Kemudian lingkungannya juga pun sudah seperti itu gitu. Sehingga akhirnya mereka bisa menjadikan itu sebuah budaya dan menjadi bagian dari kehidupan, jadi bagian dari karakter mereka.
2: Kita kalau sampai tahap itu butuh berapa lama lagi, Bu Cassandra?
3: Waduh, kayaknya agak lama ya ini ya, karena kayaknya cukup lama ini ya, termasuk di dalamnya itu tadi, karena untuk pelajaran, pendidikan, pengetahuan, itu kan orang untuk bisa itu kan mereka juga perlu taraf hidup yang lebih tinggi ya. Jadi ini kan kembali lagi bahwa
2: taraf hidup yang lebih tinggi
3: negara,
2: itu,
3: saya kira.
2: Taraf hidup yang lebih tinggi itu dalam arti kesejahteraannya.
3: Iya dong. Karena kan kembali lagi untuk seseorang bisa belajar, untuk bisa sekolah, untuk bisa punya intelijensi yang lebih baik, itu kan perlu nutrisi, perlu kesehatan yang baik gitu. Nah, ini yang kembali lagi negara penting untuk hadir, untuk bisa memastikan bahwa kualitas SDM, kualitas manusia kita itu meningkat gitu. Jadi kayak kasus-kasus ini maksudnya harus menjadi potret, harus menjadi pemikiran juga dari pemerintah daerah masing-masing gitu ya, agar supaya bisa memperbaiki kualitas manusia di wilayahnya masing-masing.
2: Jadi kalau sudah baik kualitasnya, taraf kehidupannya, ekonomi sosialnya, kesejahteraannya, akan minim fenomena penjarahan ini.
3: Akan lebih tinggi ya, akan lebih besar kesempatan untuk belajar, mengadopsi nilai-nilai yang baik, memberikan kesempatan yang lebih besar gitu ya untuk manusianya untuk bisa punya kapasitas yang lebih baik.
2: Ini menarik nih. Jadi kalau sudah semuanya selesai itu, maka ketika terjadi kecelakaan truk, muatannya apapun akan diselamatkan bukan ke perutnya, tapi di pinggir jalan supaya aman gitu ya, supaya nggak tambah pecah dan lain sebagainya. Itu akan menolong nyawa manusia terlebih dahulu. Mungkin ada supirnya masih terjebak, kondektornya masih terjebak, itu akan didahulukan. Mungkin seperti itu ya.
3: Iya, bukan ini. Menolong telurnya ya.
2: Bukan menolong telurnya. Baik, jadi jadi masih cukup lama untuk menuju ke seperti negara-negara lain ya, yang lost and found-nya itu berjalan
3: saya dengan baik. Saya kira PR kita cukup banyak, yes.
2: Iya, kalau saya tahu bahwa pendidikan kita soal moralitas, akhlak dan sebagainya, di agama ada, setiap agama mengajarkan hal yang baik. Lalu juga kita punya Pancasila ya, diajarkan juga dari tingkat sekolah. Kemudian ketika dari SD misalkan diajarkan begitu.
3: Tapi ada, itu cuma hafalan.
2: Nah, itu distorsinya di mana ya? Saya baru nanya nih, Bu Cassandra. Distorsinya di mana ketika di luar sekolah, di lingkungan kehidupannya, di real life, atau bahkan ketika sudah dewasa, sudah kuliah, kok hilang tuh gitu? Kok nggak ada nilai-nilai yang diterapkan lagi tuh?
3: Karena belajarnya hanya di level hafalan, di tahapan kognitif. Kognitif tuh kan di kepala, dihafalkan di otak.
2: Pancasila lima-limanya apa? Oh, lima-limanya apa?
3: Belum Pancasila masuk ke hati. Hati itu afektif, emosi, empati untuk menjalankan kesehari-hari. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sampai ke tahapan perilaku, menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi jago nanti secara teori nilai Pancasilanya bisa tinggi, tapi pada saat pelaksanaannya bisa jadi nol. Ya balik lagi, ini tugas kita, orang tua, guru, untuk memastikan bahwa pembelajaran tersebut itu bisa lengkap dari kognitif, afektif, sampai psikomotornya, konatif tadi psikomotor ya, jadi sampai tindakannya, bahwa seseorang bisa belajar itu memasukkan nilai-nilai tersebut jangan hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan dalam tatanan perilaku bermasyarakat.
2: Oke.
3: Gitu.
2: Dalam konteks topik kita, fenomena kecelakaan truk dengan muatannya apapun, berarti ada pembagian itu ya, dari setiap individu itu tidak semuanya menjarah, ada yang menolong, pembagian tugas pasti. Tadi ya, ada yang menolong, ada yang memvideokan, ada yang cuma sekedar nonton, ada yang nelpon saudaranya, keluarganya, ini truk ini, itu keluarga kita bukan gitu ya, ada yang ngabarin keluarga dan sebagainya. Jadi semuanya akhirnya punya peran masing-masing, tapi terutama yang kita fokuskan itu adalah ada yang melanggar yang bukan haknya, diambil terang-terangan, dan dilihat oleh banyak orang, tapi seakan-akan tidak melakukan suatu kesalahan, gitu ya, Bu Sandra. Itu yang menjadi PR kita juga ya.
3: Iya.
2: Baik kalau
3: ya.
2: Gitu.
3: Jadi, tapi saya menghargai ketika pemerintah daerah, bupati ya, kemudian bupati segera melakukan tindakan ini berarti bupatinya cukup sergap cekatan gitu ya, segera yeah mengambil alih lalu kemudian mencoba untuk menyebatani dan sampai akhirnya bisa damai dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira itu justru adalah peran pemerintah yang tentu harus ditingkatkan ya gitu ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi lagi baru kejadian baru dilakukan, tapi harus bisa mencegah nih. Jadi kalau bisa ya itu tadi, kualitas manusianya ditingkatkan, masalah-masalah tadi, bahwa nilai-nilai tadi harus ditanamkan kembali. Berarti kan mungkin harus dibiasakan lagi untuk meningkatkan pemahaman, dan tidak hanya di tahapan kognitif tapi harus sampai afektif dan psikomotor tadi, dan bahwa keluarga harus bisa mengajarkan anak-anak. Jadi kejadian ini seharusnya bisa jadi pembelajaran kita semua, tidak hanya di Jawa Tengah gitu ya, di daerah Purbalingga itu juga, tapi juga di seluruh Indonesia.
2: Iya. Terakhir Bu Cassandra, saya penasaran dengan psikolog klinis forensik. Kalau bicara siap soal forensik itu ada ikatan juga dengan penegakan hukum ya, Bu Cassandra?
3: Oh iya, memang. Jadi kalau klinis itu menangani situasi yang berkaitan dengan klinis atau penyimpangan. Jadi kalau penyimpangan, kita memang ada penggolongan-penggolongan yang kita gunakan. Itu misalnya kalau dari Amerika itu ada DSM-5, tapi kalau di Indonesia itu ada yang namanya PPDGJ, gitu ya, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Lalu ada lagi satu yang namanya ICD, International Classification Disorder. Jadi ada gangguan yang kita klasifikasi gangguan yang tercatat gitu ya. Jadi kita kalau klinis itu mengurus yang ada gangguan-gangguan apa aja sih yang termasuk gangguan nih, kayak kemarin mungkin ada yang sedang heboh membahas bahwa LGBT itu gangguan atau bukan sih gitu. Nah, yang kayak seperti itu ya. Kalau secara klinis memang karena masih berkaca kepada DSM-5 di Amerika, LGBT itu tidak dianggap sebagai gangguan jiwa loh ya. Tapi dia penyimpangan terhadap apa? Penyimpangan terhadap sosial, terhadap norma agama, terhadap norma sosial gitu. Kalau di daerah kita memang tidak bisa menerima itu. Jadi kalau dianggap dipukul rata bahwa LGBT bukan penyimpangan, saya kira tidak pada tempatnya. Jadi sekarang kembali lagi kepada konsep yang digunakan. Kalau konsepnya konsep klinis, ya memang nggak ada gangguan jiwanya, bukan gangguan mental itu gitu ya.
2: Kalau,
3: tapi kan apakah itu penyimpangan?
2: Iya, kalau
3: penyimpangan secara norma sosial, norma agama. Okay. Jadi kita harus lihat standar yang digunakan, konsep yang digunakan gitu. Nah, kalau forensik itu memang yang mengait kepada pelanggaran hukum gitu, dan terutama
2: itu
3: pidana dan perdata ya.
2: Nah, saya kaitkan dengan truk yang kecelakaan di Jarah. Itu ada pelanggaran hukum nggak? Pidana nggak, Bu Cassandra? Para penjara ini?
3: Iya, pastinya ada, karena itu kan berarti mengambil milik orang lain. Tetapi kan yang menjadi sulit adalah ketika ini melibatkan perilaku massa. Ini sama aja kayak demo juga kan, ada penjarahan dan lain sebagainya. Ketika perilaku massa terus kemudian tidak bisa diidentifikasi siapa yang melakukan gitu ya. Terutama kan kita punya, ya apalagi di daerah, kalau di kota besar mungkin ada CCTV jadi bisa ditangkap gitu. Tapi nggak mungkin semua orang bisa ditangkap, pasti ada yang lolos
2: ada
3: gitu
2: yang
3: ya
2: lolos.
3: Kenapa? Karena banyak yang melakukan lalu kemudian tidak teridentifikasi gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini pelanggaran hukum, pasti jelas ini pelanggaran hukum gitu. Itu alasannya mengapa kalau misalnya sampai ketahuan, kalau sampai mukanya ke potret gitu lagi ngambil gitu lagi ngambil telurnya gitu ya, nah otomatis dia pasti akan ada sanksi hukumnya. Makanya perlu kemarin ada semacam mediasi oleh Pak Bupati, ya tolong dikembalikan telurnya atau diganti dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya bahwa untuk pelanggaran hukumnya dengan proses mediasi ini bisa tidak dikenakan gitu. Nah, tapi kembali lagi kalau situasi yang betul-betul massal sampai ada penjarahan, nah itu seringkali tidak terdeteksi. Kalau ditanya itu pelanggaran hukum, pasti pelanggaran hukum. Tapi karena nggak ketangkep, jadi akhirnya orang itu tadi, ya udah nggak apa-apa kan nggak ketangkep.
2: Iya, sama kayak drama lampu merah. Oh, nggak ada CCTV-nya, lanjut aja deh gitu ya, Bu Cassandra.
3: Iya, nah itu kan kembali lagi ada orang-orang yang secara karakter, walaupun ada CCTV, nggak ada CCTV, saya nggak akan mau melakukan itu. Karena kan ada CCTV lillahi ta'allah, ya. Jadi, ada di sana gitu. Tapi ada orang yang bilang, nggak kelihatan, Tuhan juga nggak lihat ini gitu.
2: Baik, Bu Cassandra, terima kasih banyak atas waktunya.
3: Selamat
2: Psikolog klinis forensik Cassandra Putranto.

jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu.

Selamat pagi teman Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program Manado yang semua teman Pro 2 ikuti melalui 97,7 MHz. Bersama dengan aku Arya Pascal, membawakan program siaran di hari ini, hari Minggu, tanggal 5 bulan Juli tahun 2026. Dan dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 107,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi

0: Ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya. 24 Hour Kids Music Station.

0: FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2, ini Line Pro 2 FM bareng sama Ria Pascal, 2 info terupdate buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kita ke info Pro 2 FM yang pertama, Malik and the Essentials siapkan album ke-10. Grup musik Malik and the Essentials yang album perdananya dirilis pada 2005 kini tengah mempersiapkan karya album mereka yang ke-10. Kabar itu disampaikan langsung untuk grup yang beranggotakan Angga, Indah, Arya, Dandi dan juga Ilman dan juga Widi untuk memperlihatkan selesainya pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita yang terinspirasi dari lagu-lagu Malik and the Essentials. Penabuh drama Malik and the Essentials sendiri setelah menyaksikan pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita langsung termotivasi untuk membuat karya yang lebih baik lagi. Dan Widi juga menilai hadirnya musikalitas Senja Teduh Pelita terjadi pada momen yang benar-benar tepat. Setelah 22 tahun berkarya, Malik and the Essentials telah melalui banyak banget perubahan cara berpikir dalam menciptakan lagu, termasuk mempertimbangkan seperti apa selera penggemar yang kini berkembang dari lintas

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Pagi hari ini edisi Minggu 5 Juli 2026. Warta Berita Daerah pagi hari ini selengkapnya dibacakan oleh saya, Yalin Salviani. Kita hadirkan informasi yang pertama pendengar, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi hadir di rumah duka Axel Mamuli guna memberi harapan baru untuk keluarga yang ditinggalkan.
1: Kehadiran Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi di rumah duka Bribtu Axel Mamuli di Kakas Kabupaten Minahasa bertujuan memberikan penghormatan terakhir sekaligus menguatkan keluarga yang ditinggalkan atas insiden penembakan yang menimpa anggota Polres Bolamongodo Utara. Sebagai pimpinan, Irjen Pol Dr. Royke Harilangi merasa sangat kehilangan sosok anggota yang berdedikasi tinggi. Dia menegaskan bahwa seluruh jajaran Polda Sulawesi Utara turut berduka atas gugurnya Bribtu Axel Mamuli dalam bertugas.
2: Kehidupan yang sering orang bilang keluarga. Nah, di dalam Polri juga kan ada keluarga besar Polri. Salah satunya adalah anggota, pimpinan dan anggotanya itu adalah merupakan suatu rumpun keluarga. Almarhum ini adalah merupakan keluarga besar kepolisian daerah Sulawesi Utara. Saya sebagai pimpinan memang harus melaksanakan ini. Dan almarhum ini kan dalam catatan selama dia berdinas, ini termasuk anggota yang handal, anggota yang tekun, anggota yang taat dan selalu mengikuti perintah sesuai dengan tugas pokoknya, tentunya perintah undang-undang. Nah, saya merasa kehilangan, dan tentunya semua kita keluarga besar kepolisian daerah Sulawesi Utara atas kepergian Brigadir Exo ini kita kehilangan.
1: Selain memberikan dukungan moral, Kapolda juga memberikan perhatian khusus bagi masa depan keluarga almarhum.
2: Ya, saya bawa pesan, saya melihat ada adik laki-laki dari almarhum. Ya, sebagai pimpinan kepolisian daerah, saya juga sebagai bapak. Ya, saya melihat adiknya kalau bisa dipersiapkan. Kita berdoa supaya mungkin adiknya ini bisa menjadi pengganti dari almarhum. Karena almarhum juga di sini merupakan kebanggaan bagi keluarga dan tempat di sini. Saya tadi sempat juga bercakap-cakap, saya mendapat informasi bahwa almarhum ini adalah sosok yang

0: rendah hati, bermasyarakat, berarti kan dia termasuk orang yang dibanggakan di desa ini.
1: Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Roke Harilangi membuka peluang bagi adik almarhum untuk meneruskan jejak sang kakak di kepolisian dengan catatan mempersiapkan diri dari sekarang. Kehadiran Kapolda Sulawesi Utara di rumah duka Bribtu Excel Mamuli menjadi wujud nyata kepedulian institusi Polri terhadap keluarga besar yang mengalami musibah. Meiki Kodowati melaporkan.
2: Sinergitas antara pemerintah Kabupaten Talaut dan Kejaksaan dapat mengoptimalkan pembangunan di daerah.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah. Salah satunya lewat penandatanganan kerjasama dengan Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara. Bupati Kepulauan Talaut Willy Hitam menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pendampingan dan penegakan hukum dari Kejaksaan dinilai sangat strategis. Langkah preventif ini diambil untuk memastikan kebijakan pengelolaan keuangan hingga aset daerah tetap berjalan di koridor hukum yang berlaku. Adapun ruang lingkup kerjasama mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya. Sinergi ini pun disambut baik oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Hendrik Patipelohi.
4: Bantuan hukum itu salah satunya adalah bagaimana kita memperkuat Pak Bupati, Pak Ketua Dewan dan segala macam ini. Kita punya aset, kita punya banyak problematika hukum, ya kan? Nah, aset-aset yang memang sampai sekarang perlu kemudian ditertibkan, itulah bantuan hukum yang diberikan, ya kan? Nah, selama bisa lewat mekanisme yang dilakukan secara humanis, mekanisme perdata, ya kita harus pakai itu dulu, hal-hal yang humanis. Nanti kalau yang pegang asetnya ngeyel, nah itu baru, kan gitu. Tapi tidak semata-mata juga harus menggunakan instrumen pidana. Jadi dijewer ke kita jadi. Iya kan? Nah, biasanya kalau udah dijewer sedikit itu dia juga pasti. Tapi yang pasti penyelamatan aset itu penting, terutama untuk pemerintah Kabupaten Talaut.
3: Ya. Hingga lanjuti kerjasama tersebut, Bupati Willy Hitam menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah agar tidak ragu berkoordinasi dan meminta pendampingan kejaksaan, terutama pada program-program kerja yang memiliki risiko hukum tinggi. Diharapkan kolaborasi ini mampu mewujudkan pemerintahan Talaut yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Camat di Membe, Anse Dengah, edukasi anak remaja dalam program Posyandu Remaja Posrem.
5: Pemerintah Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara mengoptimalkan layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat termasuk anak remaja. Terpantau Pemdes Dimembe melaksanakan posyandu remaja bekerjasama dengan UPTD Puskesmas Tatelu. Penyuluhan kesehatan serta edukasi dampak buruk pergaulan bebas yang dipaparkan oleh Camat Dimembe Anche Denga
6: dilakukan di usia remaja. Pokoknya itu nanti 21 tahun ke atas. Ini umumnya 17 tahun ke bawah, 13 sampai 17 tahun. Belum usia menikah. Jadi jangan sok pikir-pikir orang tua, orang laki, jangan pernah pikir-pikir. Pertama di usia remaja, organ reproduksi itu belum siap. Dampaknya mungkin terlihat langsung. Mungkin oleh
5: dalam giat posyandu remaja tersebut, Pemdes Dimembe yang dikawal hukum tua Marni Pangalila juga melaksanakan pemberian makanan tambahan atau PMT.
2: Asacita Presiden Prabowo lewat ketahanan pangan dioptimalkan pelaksanaannya oleh PWI Minahasa Utara.
5: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Minahasa Utara melaunching tabur benih ikan nila dalam mendukung ketahanan pangan di Bumi Tonsea. Asisten 2 Pemkab Minahasa Utara Robi Parengkuan mewakili Bupati memberikan apresiasi atas terobosan penebaran benih ikan nila oleh PWI Minahasa Utara tersebut.
7: Menyampaikan apresiasi yang kepada PWI Kabupaten Minahasa Utara dengan pegagas ini Pak Donas Anissa Malian boleh mengarahkan tebar benih ikan nila. Jadi tentu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memberikan apresiasi yang tinggi penghargaan setinggi-tingginya di mana ini adalah merupakan salah satu pendukung terkait dengan ketahanan pangan. Karena ikan nila ini merupakan bagian dari komoditi perairan yang sangat luar biasa, sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
5: Launching dan tabur benih ikan nila kolam PWI Minahasa Utara berkolaborasi dengan HNSI, Pemkab Minut, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu dan Ketua Paesaane Tua-Tua Minahasa Tona Aswangko Isak Tembani dan PT Suritani Pemuka untuk penyedia pakan.
2: Dua puluh kelompok tani di Kabupaten Minahasa Utara telah menerima bantuan bibit kelapa dari Kementerian Pertanian.
8: Tahap pertama penyaluran bibit kelapa oleh PT Angin Utara yang adalah bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian untuk petani di Kabupaten Minahasa Utara. Sebanyak 44.000 bibit pohon sudah selesai dilakukan. Menurut Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara, Cecilia Bernardus, bantuan bibit tersebut disalurkan kepada 20 kelompok tani yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Minahasa Utara.
9: 20 kelompok tani, ada yang di Kecamatan Kema, ada di dua desa, desa Makalisung dan desa Waleo. Baru di Kecamatan Koditan itu ada di desa Watu Dambo 2, dengan desa Kauditan 2, baru desa Kaasar. Desa Kaasar itu ada 3 kelompok tani. Baru desa Lembean 1 kelompok tani, dan desa Paslatan 1 kelompok tani. Kalau ini yang di tahap 1 ini, baru 20 kelompok, belum ada yang wilayah Likupang.
8: Dijelaskan Cecilia, lahannya akan menerima bantuan bibit kelapa dari Kementerian Pertanian di Kabupaten Minahasa Utara seluas 10.000 hektar, yang penyalurannya akan dilakukan secara bertahap sebanyak 12 kali. Roy Pesak melaporkan.
2: Setelah 7 hari melakukan pencarian, tim SAR gabungan resmi menutup operasi pencarian satu orang penambang emas di Bolmong yang tertimbun longsor.
8: Tim SAR gabungan akhirnya menghentikan operasi pencarian terhadap salah seorang penambang emas yang tertimbun longsor di lokasi pertambangan emas tanpa izin PETI, Bolingongot, Desa Mupait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Boloang Mongondo. Hingga pukul 16.30 WITA Kamis kemarin, tim Rescue Pos SAR Kota Mubagu bersama tim SAR gabungan masih belum berhasil menemukan satu korban yang dinyatakan hilang atas nama Rivaldo Kando alias Baim, 18 tahun, warga Boloang Mongondo. Karena sesuai prosedur pencarian atau SOP, jika dilakukan pencarian selama 7 hari dan korban tidak ditemukan, operasi harus dihentikan. Komandan Pos SAR Kota Mubagu Dwi Oktavianus mengatakan, penghentian pencarian terhadap korban juga sudah disetujui oleh pihak keluarga.
10: Dapat kami laporkan perkembangan hasil operasi SAR kondisi membahayakan manusia dua penambang yang tertimbun longsor di wilayah pertambangan Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolmong, di mana pada hari ketiga ditemukan satu korban atas nama Alip asal Gorontalo. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Dan saat ini memasuki pencarian hari ke-7, korban kedua atas nama Rivaldo Kando belum juga ditemukan. Tim SAR gabungan bersama keluarga korban telah berupaya melakukan pencarian sampai hari ini, baik pencarian secara manual maupun menggunakan alat dari pihak tambang atau perusahaan tambang, BDL, dan dibantu juga dari tim K9 Polda Sulut, tapi sampai saat ini masih belum membuahkan hasil. Mengingat hari ini hari ke-7 dan semua upaya sudah dilakukan, sehingga berdasarkan SOP operasi SAR untuk pencarian maksimal dilaksanakan sampai 7 hari dengan pertimbangan pencarian tidak efektif dan dengan sudah disetujui oleh pihak keluarga, maka operasi SAR hari ke-7 atau hari ini tanggal 2 Juli tahun 2026 dinyatakan selesai.
8: Dalam musibah ini dua orang dinyatakan meninggal dunia atas nama Alif Gifara Tamimu alias Alipu, 18 tahun, warga Gorontalo, dan Rivaldo Kando alias Baim. Korban pertama atas nama Alipu telah ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia kurang lebih 300 meter dari titik longsor. Meskipun proses pencarian telah dihentikan, apabila dalam pemantauan dan di kemudian hari terdapat informasi atau tanda-tanda keberadaan korban, maka operasi SAR akan dibuka kembali. Roy Pesak, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 menjadi momentum untuk memperkuat peran keluarga dalam membentuk generasi yang sehat dan berkualitas.
11: Pembangunan keluarga berkualitas di Sulawesi Utara terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Jenny Yola Winokan. Usai upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Manado. Menurut Jenny, kolaborasi dilakukan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketahanan mental.
12: Kalau untuk kesehatan, kita bekerja sama, berkolaborasi tentunya dengan pihak kesehatan, dalam hal ini puskesmas, kemudian juga dinas kesehatan, karena memang mereka yang memiliki petugas-petugas kesehatan. Namun di dalamnya, kami kolaborasi ada yang namanya tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini terdiri dari unsur kesehatan, bidan atau petugas kesehatan. Kemudian juga di dalamnya ada kader KB dan tim pendamping keluarga ini mendampingi keluarga-keluarga. Bukan hanya risiko stunting, tetapi juga bagaimana kepedulian unsur kesehatan untuk memberikan penguatan kepada setiap keluarga, terutama keluarga risiko stunting.
11: Pada momentum Harganas tahun ini, BKKBN Sulut juga menyoroti fenomena fatherless, yakni kondisi ketika ayah hadir secara fisik namun tidak terlihat secara emosional dalam pengasuhan anak. Jenny juga menambahkan, BKKBN Sulawesi Utara akan terus memperkuat kapasitas pengelola bina keluarga balita dan bina keluarga remaja, sekaligus mengajak seluruh orang tua untuk berbagi tanggung jawab dalam pengasuhan demi menciptakan generasi yang sehat, tangguh, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
2: Kemenduk Bangga atau BKKBN bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 melalui upacara di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Utara.
11: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wi Haji. Dalam amanatnya, pemerintah mengajak seluruh keluarga memperkuat 3 pilar pembangunan keluarga, yakni kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental. Usai upacara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan, berbagai program pembangunan keluarga di Sulawesi Utara telah menunjukkan hasil yang positif, termasuk dalam penurunan stunting dan kemiskinan.
13: Jadi amanatnya saya bacakan, dan tentunya amanat ini sangat-sangat dipahami dan tinggal dilaksanakan saja. Ya, upaya-upaya ini sudah kita lakukan di Sulawesi Utara dengan fakta ya, faktanya kita mendapat 201 ya, penurunan stunting dan kemiskinan. Dan ini karena kita bicara keluarga, jadi kita ingin memang orang tua dalam hal ini ayah memang betul-betul dihadir sebagai ayah.
11: Melalui momentum Harganas ke-33, Kemenduk Bangga BKKBN bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen terus memperkuat pembangunan keluarga melalui berbagai program pendampingan dan pengasuhan demi mewujudkan keluarga yang berkualitas. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Berita selanjutnya, pendengar, Desa Pinili Minahasa Utara sukses menjadi lokasi pelaksanaan Perkemahan Raya Pemuda Pentekosta 2026.
14: Bupati Jonaganda mengaku bangga Desa Pinili Minahasa Utara menjadi lokasi pelaksanaan Perkemahan Pemuda Pentekosta Nasional yang telah dibuka Wapres Gibran Senin lalu. Berlangsung hampir sepekan, 29 Juni sampai 3 Juli 2026, Bupati menilai perkemahan yang dilaksanakan GPDI tersebut memberikan kepercayaan besar kepada Minahasa Utara. Menurut Bupati, kehadiran 30 ribu lebih pemuda di Pinili plus dari provinsi lain serta mancanegara menunjukkan Minahasa Utara layak sebagai daerah pelaksana event-event akbar. Jonaganda juga kagum GPDI memiliki fasilitas kompleks pertemuan yang mampu menampung puluhan ribu orang di Desa Pinili.
15: Acara sudah berjalan sangat sukses. Kita bisa lihat tadi begitu antusias daripada generasi-generasi penerus gereja GPDI ini, remaja dan pemuda yang berasal dari banyak wilayah, bahkan ada yang dari luar negeri. Dan sekaligus saya sebagai bupati, saya sangat bangga karena Saya adalah yang meresmikan atau meletakkan batu pertama tempat ini. Tidak sangka tempat ini akan menjadi tempat yang sangat luar biasa.
14: Perkemahan Pemuda Pantai Kosta Sulut GPDI di Desa Pinili merupakan kegiatan gerejawi yang mampu memperkuat keimanan dan kebersamaan generasi muda Pantai Kosta.
2: Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Utara secara resmi dicanangkan.
16: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sony Haribudi Utomo, memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan ekonomi di Sulawesi Utara yang dinilai menunjukkan tren positif. Hal itu dikemukakannya saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di kantor Gubernur Sulawesi Utara. Menurutnya, Sulawesi Utara memiliki kekayaan sumber daya dan potensi ekonomi yang besar, baik sektor kelautan maupun daratan. Wakil Kepala BPS lebih lanjut menjelaskan, sepanjang tahun

0: kita akan naik status menjadi negara maju. Nah, prasyarat menjadi negara maju salah satu yang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi.
1: Selain itu juga, dia memberikan apresiasi kepada Sulawesi Utara karena mampu menjaga tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, yaitu berada di angka 6,62%. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator positif menuju pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2: Aktivis perempuan mendukung Polda Sulawesi Utara tetapkan dosen Unima DS atau Danis sebagai tersangka pelaku kekerasan seksual kepada mahasiswanya.
1: Aktivis perempuan Sulawesi Utara mendukung upaya pihak kepolisian daerah Sulawesi Utara Polda Sulut yang menetapkan DS alias Dani dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap Evia Maria Mangolo, mahasiswa Universitas Negeri Manado, Unima di Tondano. Penetapan tersangka diungkapkan Direktur Ditres PPA PPO Polda Sulut, Kombes Pol Noni Sengkei, setelah mengantongi keterangan ahli dari APSIFOR dan psikologi forensik. Vivi Shores dari LSM Suara Perempuan memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil aparat penegak hukum Polda Sulut setelah penetapan tersangka. Lebih lanjut dikatakan pihaknya saat ini tinggal menunggu langkah selanjutnya yang akan dilakukan pihak Polda Sulut terhadap tersangka.
3: Ya, kita dukung langkah APH, apa yang mereka sudah tetapkan, tinggal seperti apa. Saya kira juga bukan cuma kita masyarakat yang dukung, pihak media. Jadi kita serahkan selanjutnya untuk APH, tentukan kalau masa-masa pas sudah ditetapkan tersangka, ada tahapan-tahapan berikut yang akan diambil oleh pihak Polda. Apalagi kalau lihat dari substansi dari press conference, kita juga ikuti dari media, jadi sekalipun sudah tersangka tapi masih belum ditahan. Karena secara teknis alasan masih satu, tapi berharap nanti kita optimis di pihak APH akan segera nanti tindak lanjut.
1: Seperti diketahui, kasus meninggalnya mahasiswa Unima pada akhir Desember 2005 mengguncang dunia pendidikan di Indonesia. Peristiwa berawal ditemukannya jenazah Evia Maria Mangolo, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi jurusan PGSD di rumah kosnya di Tomohon.
2: Teka-teki kasus meninggalnya Evia, mahasiswi Universitas Negeri Manado asal Kabupaten Sitaro yang diduga meninggal dunia di kamar kosnya di Kota Tomohon akhir Desember 2025 lalu memasuki babak baru.
4: Teka-teki kasus meninggalnya Evia, mahasiswa Universitas Negeri Manado asal Kabupaten Sitaro yang diduga meninggal dunia di kamar kosnya di Kota Tomohon akhir Desember 2025 lalu memasuki babak baru. Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara akhirnya resmi menetapkan oknum dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Unima, DM alias Deni, sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Noni Sengkei, mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan mengantongi alat bukti yang dinilai cukup.
5: Kita sudah melaksanakan gelar penetapan tersangka, telah kita mengantongi keterangan ahli dari psikologi forensik, kemudian kita melaksanakan gelar penetapan tersangka dan telah menetapkan DS sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh korban Unima.
4: Polda Sulut memastikan proses penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka. Penyidik terus melengkapi berkas perkara untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang dialami korban, sekaligus memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
2: Dengan kondisi cuaca panas saat ini, BPBD Sulawesi Utara menghimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai segala kemungkinan terjadinya bencana.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemahaman, mulai dari pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BPBD Sulut, Dani Repi, mengatakan pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana terus melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat.
6: Pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana ada kegiatan pelatihan dalam rangka untuk melatih masyarakat supaya lebih mengenal kondisi wilayah dan bagaimana memitigasi secara mandiri ketika terjadi bencana. Daerah-daerah yang rawan bencana harus dilakukan kegiatan sosialisasi bagaimana memitigasi masyarakat dan kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan kapasitas kawasan.
4: Selain pemerintah

0: Pemerintah tentunya peran serta masyarakat sangat diharapkan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan serta tidak tinggal di daerah yang rawan bencana seperti perbukitan atau daerah aliran sungai.
1: Perluas pengetahuan dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah, Balai Diklat Keuangan Manado menggelar Forum Community of Practice Pajak Daerah.
2: Balai Diklat Keuangan Manado menggelar Forum Community of Practice atau COP Pajak Daerah sebagai bentuk penguatan pembelajaran pasca pelatihan. Kepala BDK Manado Pujo Haryanto mengungkapkan mayoritas pengguna layanan BDK Manado selama beberapa tahun terakhir berasal dari pemerintah daerah, sejalan dengan program unggulan penguatan local taxing power yang difasilitasi secara gratis bagi aparatur pengelola pajak daerah.
3: Harapannya memberikan tambahan pengetahuan, tambahan pengalaman, dan bagi yang belum menyusun akan memberikan inspirasi untuk menyusun perkada. Nah, perkada ini penting sebenarnya sebagai pengimbang kenaikan NCOP yang sebenarnya sangat sangat wajar, sangat lazim. Ekonomi kita berkembang, harga tanah naik, NCOP naik, gitu. Tapi bisa jadi memang kemampuan bayar masyarakat tidak sebagus itu, gitu ya. Adanya perkada ini penting untuk mengimbangi, gitu ya, sekaligus mewujudkan keadilan pemungutan pajak, gitu ya.
2: Melalui pelaksanaan forum COP, BDK Manado berharap tercipta perluasan pengetahuan antar pelaku dan praktisi, sehingga hasil pembelajaran tidak berhenti di ruang kelas, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah.
1: Berita yang terakhir pendengar, seniman Sulawesi Utara ajak semua elemen membangun ekosistem seni di bumi Nyiur melambai.
2: Seniman Sulawesi Utara Melki Runtu menyoroti kondisi ekosistem seni di daerah yang dinilainya masih belum terbangun secara kokoh seperti di Pulau Jawa.
4: Art Jakarta atau Art Jok itu ketika mereka berpameran itu dalam waktu 2 bulan, bahkan sekarang Art Jakarta itu cuma 3 hari. 3 hari untuk berpameran. Itu dalam 2 bulan itu bisa menghasilkan hampir 5 triliun untuk pengunjung saja dari hal yang kecil, tapi mereka bisa berpameran demikian sehingga ada pemasukan yang mungkin lebih besar, dan masyarakat di sana bisa melihat setiap seniman untuk melihat bagaimana yang dihasilkan oleh seniman, dan itu bukan karya-karya lukis saja tapi karya-karya kontemporer yang mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu bisa melihat dan bisa berinteraksi dengan seniman-seniman yang ada.
2: Melki menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku seni, galeri, dan masyarakat untuk menghidupkan ekosistem seni daerah.
1: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah pagi hari ini di Minggu 5 Juli 2026. Saya Yelin Solviani, selamat pagi.

Semoga kita semua bahagia di sepanjang bulan Juli ini. Atau mungkin kamu yang udah bahagia dari bulan Juni kemarin ya, semoga makin bahagia lagi ya teman Pro 2. Dan semoga kebahagiaan kamu bukanlah kebahagiaan yang dipaksakan. Karena kayak jadi orang dengan gaya hidup yang bisa happy terus, bisa anteng-anteng terus, itu tuh jadi dambaan semua orang gak sih? Apalagi kamu yang harus diperhadapkan dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan yang benar-benar out of the box, bahkan yang kadang juga udah di luar job desk kamu gitu ya. Yang basically ini juga jadi hal yang wajar, bukan wajar sih, tapi sebenarnya juga hal yang umum teralami untuk semua kalangan anak muda yang zaman sekarang juga benar-benar bisa dinilai sebagai pekerja-pekerja yang benar-benar perfeksionis gitu ya teman Pro 2. Semuanya benar-benar semuanya sedetail oriented itu. Tapi kalau misalnya kalian juga jadi tipikal orang yang perfeksionis banget, which is good for you, tapi ya harus diingat dan take a note juga teman Pro 2, kalau misalnya perfeksionis yang berlebihan pada dasarnya juga bisa membuat seseorang terus-menerus merasa tertekan, takut membuat kesalahan, bahkan bisa dibilang juga sulit menikmati pencapaian yang udah diraih gitu ya, yang pada dasarnya secara nggak langsung ini bakal bikin kita jauh dari kata bahagia juga. Karena kalau kita ngeliatin dari jangka panjang sendiri, pola pikir ini beresiko memicu kecemasan kronis, bahkan sampai dengan burnout berkepanjangan, apalagi untuk circle pekerjaan gitu ya. Jadi psikiater

konsultan di Esther CMI Hospital menjelaskan nih teman produk perfeksionisme ini sering punya kaitan erat sama gangguan kecemasan, karena kayak seseorang bakal terus-menerus memaksakan dirinya memenuhi standar yang sangat-sangatlah tinggi. Jadi kayak secara nggak langsung ketika udah selesai dengan pekerjaannya, dia bakal mengevaluasi dan kayak bakal menilai segala sesuatu dari sisi yang bisa dipandang sebagai kekurangan gitu ya, dan terus-menerus bikin hal itu bakal menghantui dirinya sendiri, karena kayak walaupun udah selesai tapi masih melihat dari sisi perfeksionis, bahkan perfeksionisnya yang udah over alias berlebihan. Karena salah satu alasan perfeksionisme ini bisa memicu kecemasan karena seseorang selalu ngerasa harus memenuhi ekspektasi yang nyaris mustahil untuk dicapai. Kayak target yang terlalu tinggi ini tuh bakal membuat tugas terasa sebagai ujian besar, sampai-sampai juga sulit untuk beristirahat secara pikiran gitu ya. Bahkan seseorang katanya juga bisa menghabiskan waktu terlalu lama untuk memeriksa ulang pekerjaan yang ada, mengulang hal yang sebenarnya udah cukup baik, atau bahkan terus-menerus memikirkan berbagai kemungkinan dari kesalahan-kesalahan yang bisa dan juga yang udah terjadi gitu. Karena perfeksionis ini juga cenderung lebih mudah melihat kecurangan atau mungkin kekurangan dibandingkan dengan keberhasilan yang pada dasarnya udah selesai dilaksanakan atau mungkin udah dikerjakan gitu ya. Alih-alih merasa bangga atas kemajuan diri sendiri, mereka justru sibuk membandingkan diri dengan standar yang udah tidak realistis lah ya, atau bahkan justru pencapaian dari orang lain. Jadi jangan sampai aja ya, mana semua hal ini juga bisa kita kontrol gitu ya teman berdua, yang tentunya siklus-siklus tersebut bakalan penting bagi seseorang belajar menetapkan target yang realistis, menerima kalau misalnya kesalahan itu tuh hal yang wajar banget gitu ya, tapi sebisa mungkin hindari. Terus udah gitu juga bakal bikin orang menghargai yang namanya kemajuan, bukan hanya hasil dari sebuah pekerjaan gitu ya, atau hasil akhir, karena yang paling penting dari sebuah perjalanan adalah prosesnya teman berdua. Yang pasti kalau misalnya kita juga disiplin dari setiap proses yang kita lakukan dan juga yang kita laksanakan, niscaya ya hasilnya juga bakal memuaskan kok teman berdua.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

tengah-tengah situasi dan kondisi yang memaksakan kita makin hari makin hektik, teman bro dua, jangan sampai lupa untuk kamu yang mungkin di hari ini walaupun tanggal di kalendernya mewarna dengan merah, ya mungkin beberapa di antara kalian juga harus jor-joran sama kerjaan gitu ya. Jangan sampai lupa untuk tetap jaga kesehatan aja, karena bakalan selalu diingetin, terlebih khusus buat kalian semua yang bakal gedebak-gedebuk di sepanjang bulan Juli 2026 dan seterusnya. Karena tentunya kesehatan jadi salah satu hal yang mahal ketika kayak semua harga yang ada di Indonesia tuh bisa dibilang serba-serba mengalami kenaikan. Apalagi bisa dibilang untuk beberapa obat-obatan yang dikonsumsi juga. Ini juga bakalan terdampak untuk kita semua ketika kita juga terbaring sakit gitu ya. Jadi jangan sampai aja teman Prodo, karena ketika semuanya bisa dibilang mengalami kenaikan bahkan dengan angka yang cukup signifikan, kita kembali diingetin untuk tetap menjaga kesehatan. Karena kayak dengan obat-obatan yang walaupun dijual di pasaran sekarang, bisa dibilang juga menjadi salah satu hal yang cukup riskan juga gitu ya teman Prodo, karena baru-baru ini kita dapetin informasi di mana BPOM yang katanya memperkuat pengawasan rantai pasok obat nasional untuk ngejaga mutu, keamanan dan juga khasiat produk farmasi. Karena langkah tersebut dilakukan ternyata melalui monitoring langsung terhadap fasilitas distribusi obat di berbagai wilayah Indonesia gitu ya. Setelah beberapa waktu yang lalu sempat ada isu-isu dari beberapa obat yang katanya tidak sesuai dengan anjuran dokter, mulai dari takaran dan juga dosisnya sendiri gitu ya. Tapi yang paling pasti pengawasan distribusi ini dilakukan demi masyarakat Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang layak gitu ya teman produk, dan juga bisa dibilang sesuai dengan apa yang dianjurkan sama dokter sendiri. Tapi yang paling pasti selain pengawasan distribusi, BPOM juga mempercepat akses masyarakat terhadap obat inovatif yang dibutuhkan untuk penanganan beberapa penyakit tertentu, salah satunya obat dengan zat aktif bagi penderita diabetes tipe 2 dan manajemen berat badan. Karena proses registrasi beberapa obat katanya diselesaikan dalam waktu 98 hari dengan tetap menerapkan evaluasi ilmiah yang benar-benar ketat gitu ya. Karena kehadiran obat inovatif dinilai penting banget nih, karena bisa dibilang untuk penderita diabetes di Indonesia kan udah mencapai 31 juta jiwa atau 11% dari populasi yang ada. Bahkan pengawasan pasca pemasaran juga masih tetap digencerin untuk menjadi prioritas karena mencegah dampak merugikan akibat penggunaan obat dan lain sebagainya. Karena mulai dari pelaku usaha termasuk distributor, ini tuh diminta untuk memperkuat sistem pharmacovigilance dalam rantai distribusi obat nasional. Dan of course pengawasan rantai pasok dan juga penguatan pharmacovigilance ini diharapin untuk tetap bisa menjaga obat tetap aman dalam keadaan bermutu juga, serta berhasiat bagi masyarakat Indonesia. Dan BPOM lagi-lagi berkomitmen melanjutkan evaluasi lapangan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Ya yang paling pasti kita tuh bakalan selalu ingat sama yang namanya menghindari lebih baik daripada mengobati, ya kan teman berdua. Yang paling pasti minimalisir aja yang namanya sakit penyakit, karena kita juga bisa mengontrol semua yang kita konsumsi, semua yang kita lakukan, mulai dari pola hidup, pola makan dan juga pola istirahat, biar kamu juga tetap bersemangat, tetap sehat walafiat di tengah pekerjaan yang bakalan bikin kamu makin hektik di sepanjang bulan Juli 2026 atau bahkan seterusnya ya teman berdua. Dan of course informasi selengkapnya dan juga informasi-informasi seru lainnya bisa kalian baca di www.rri.co.id ya teman berdua.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Udah jam 7 lewat 9 menit waktu Indonesia bagian tengah. Gimana dengan segala persiapan kamu? Kamu yang mungkin sedang memperbaiki mood di pagi hari ini, yuk makin semangat lagi karena Arya masih bakal nemenin kalian semua. Dan habis ini sampai jam 9 pagi nanti bakalan bacain requestan-requestan kalian semua di morning tracklist yang bakal nemenin semua teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan sampai ketinggalan aja. Sekarang banget boleh langsung gabung di 0851-988-9797. I wanna make sure bakal bacain semua requestan, terlebih khusus lagu-lagu hits rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026. Spesial buat kalian semua yang pengen gabung, jangan sampai lupa untuk kasih tahu nama kamu, lagi dengerin dari mana juga boleh banget, yang mau salam-salam juga kuy. Pastinya dengan lagu-lagu internasional dan juga lagu-lagu Indonesia, bakalan kita sortir satu persatu, dan pastinya semuanya dipastikan bakalan diputerin. Yang paling pasti gabungnya jangan sampai lewat dari jam 9 pagi aja ya, karena agak long play juga sesi kita di pagi hari ini, makanya

0: Brazil, Argentina, dan Kolombia kalau begitu ya.
1: Betul. Jujur,
0: ya. Tinggal 3 tim itu ya. Ya. Tapi melihat permainan Prancis yang tadi sudah kita saksikan bersama, kesulitan menghadapi Paraguay yang punya pertahanan kokoh seperti ini, bagaimana peluangnya menghadapi lawan berikutnya?
1: Saya kira pendekatannya akan berbeda ya, karena Maroko kita tahu mereka juga percaya diri dengan kualitas pemain yang mereka punya.
0: Ya. Jadi mungkin kedalaman timnya juga Maroko berbeda lah dengan Paraguay begitu ya.
1: Paraguay betul. Jadi pertandingannya mungkin akan lebih apa ya, lebih terbuka.
0: Ya.
1: Saya kira juga Maroko tentu tidak ingin juga bermain bertahan karena akan sangat-sangat berbahaya buat mereka jika mereka memutuskan untuk bermain bertahan, karena mereka harus siap itu tadi bermain lebih menunggu kan, padahal mereka punya kualitas.
0: Yeah.
1: Kita bicara soal bagaimana kemarin Belanda juga.
0: Yeah.
1: Belanda punya kualitas tapi mereka bermain menunggu dan pada akhirnya mengkhianati sepak bolanya mereka itu.
0: Yeah.
1: Akhirnya memang membuat mereka menjadi tidak bisa berkembang. Itu yang saya kira juga tidak ingin dilakukan oleh Maroko, dan saya kira Maroko lawan Prancis dua tim yang sama-sama akan memainkan sepak bola yang ofensif, dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik di babak final.
0: Iya, boleh dikatakan bahwa Perancis akan bertemu dengan lawan sesungguhnya, Maroko begitu.
1: Iya, karena Maroko ini kan tinggal selangkah lagi nih ya, namanya pencapaian mereka di 4 tahun lalu. Mereka kan di 2022 mampu lolos ke babak semifinal, dan yang menariknya adalah tim yang menyingkirkan mereka adalah Perancis.
0: Iya.
1: Jadi ini kesempatan buat mereka untuk
0: bisa balas dendam lah begitu.
1: Balas dendam. Tapi yang harus diingat juga bahwa sekarang Perancis bisa kita katakan datang dengan tim yang jauh lebih komplit. Itu yang saya kira juga menjadi kekuatan dari Perancis, karena terlihat bagaimana Deschamps mudah ya, mudah untuk bisa melakukan pergantian pemain tapi tidak menurunkan kualitas dari tim itu sendiri.
0: Baik, kalau begitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
1: Terima kasih Bung Jani, selamat pagi.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan...

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal, informasi dan inspirasi di pagi hari ini di Manado Pagi. Saya Lin Sulfiani akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar untuk Anda hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado? Semoga jadi makin lebih semangat. Apalagi untuk Anda yang sudah memulai kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya berjalan lancar ya. Hari ini di hari Minggu, tepat tanggal 5 Juli 2026. Dan tentunya juga selamat berhari Minggu untuk Anda, selamat beribadah untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Semoga hari ini juga Pro 1 selalu jadi memberikan semangat juga untuk Anda untuk memulai hari ini. Jangan lupa berdoa, mengucap syukur gitu ya. Apapun yang Anda kerjakan hari ini juga semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentunya tadi kita sudah hadirkan secara langsung pertandingan bola Paraguay versus Prancis gitu ya. Tentunya pertandingan antara Paraguay dan Prancis pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Memang ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan juga pecinta sepak bola gitu ya. Di atas kertas, Prancis datang sebagai favorit berkat kedalaman skuad gitu ya. Pengalaman di turnamen besar juga serta deretan pemain bintang yang juga mampu mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Dan bahkan di sisi lain gitu ya, Paraguay juga sebagai kuda hitam yang sebelumnya sukses menyingkirkan lawan tangguh dan dikenal juga memiliki pertahanan disiplin serta semangat juang tinggi. Sejak peluit awal dibunyikan, pertandingan ini berlangsung dengan tempo yang tinggi gitu ya. Paraguay memilih bermain rapat dan juga mengandalkan serangan balik yang cepat gitu ya. Sementara Prancis mendominasi penguasaan bola dan terus menekan dari berbagai lini lapangan. Di lini pertahanan Paraguay juga beberapa kali mampu menggagalkan peluang emas Les Blues gitu ya. Membuat pertandingan berlangsung ketat dan minim gol gitu ya dalam waktu